0: khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang
0: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya. Pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi, pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Untuk yang datang di KS01, ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan Gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jamaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jamaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jamaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jamaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama

0: Almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
0: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
4: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
5: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
6: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
5: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
7: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
5: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
8: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
9: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
10: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Produk satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Palu di pagi hari ini ya. Di 15 menit terakhir kita untuk suara publik, Anda masih dapat memberikan komentar, masukan, opini, pendapat, tanggapan, apapun itu ya. Silakan, ini terkait dengan eksistensi musik tradisional di era digital. Nah, yang jadi PR tadi ini bagaimana untuk bisa menggairahkan kembali gitu ya alat-alat musik tradisional kita agar tidak parkir atau tidak tergerus dengan adanya musik-musik modern, apalagi ini saat zaman digitalisasi. Oke, ditunggu untuk 15 menit terakhir sebelum nanti kita menuju ke RRI Ampana ya. Ini kita akan berbincang bersama dengan pelaku musisi lokal dan juga dari Dinas Kebudayaan di Kabupaten Tojounah-Una nih. Bagaimana mereka melihat eksistensi musik tradisional di era digital saat ini. Lanjut mendengar di 0811-456-03908 atau juga di 455-442 ya. Dua line telepon itu yang bisa Anda akses untuk bergabung bersama Rina pagi hari ini. Dan mendengar mungkin salah satu strategi juga kiranya agar tidak begitu hilang di telan zaman ya, seperti tadi pemutaran instrumen tidak hanya mungkin di tempat-tempat umum tapi di rumah kita juga nih, bisa agar adik-adik kita, anak-anak kita yang Gen Z, Gen Z ini ataupun juga Gen Alpha ini bisa ada rasa penasaran, ini musik apa ya? Nah, kita bisa jelaskan nih, masuk pelan-pelan ya. Oke. Tapi kalau kayak untuk alat musik yang saat ini agak kurang tuh pelakunya itu adalah Lalove sendiri ya. Walaupun di kota Palu ada namanya Smith Lalove, dia juga lebih banyak berkecimpung di luar begitu. Seperti tadi yang disampaikan bahwa seniman-seniman kita ini lebih diakui di luar begitu ya, dibanding di daerah kita sendiri. Nah, ini juga mesti menjadi PR dari pemerintah di kota Palu itu sendiri.
1: Kau tahu sesuatu?

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palu, dan juga tentu siaran ini disiarkan langsung bersama dengan RRI Ampana ya, di mana untuk Sulteng menyapa sesi obrolan kita akan bersama dengan tenaga ahli cagar budaya staf kebudayaan Dikbud Tojouna Una dan juga pelaku seni budaya Tojouna Una nih. Ya, akan dipandu rekan saya Nurhaya. Selamat pagi Nurhaya.
1: Iya, selamat pagi rekan Rina di Palu.
0: Baik, Nurhaya, tadi pagi untuk sesi suara publik ini cukup beragam tanggapan dari pendengar ya. Semoga ini bisa dikonfirmasi kepada narasumber yang hadir di pagi hari ini. Silahkan Nurhaya.
1: Baik, terima kasih rekan Rina dan juga tim RRI Palu di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya di sana. Ya. Dan pendengar RRI Ampana, RRI Palu dan juga pemirsa kami dari RRI Ampana kembali dalam Sulteng menyapa dengan topik yang menarik untuk kita bahas pagi hari ini pendengar, di mana eksistensi musik tradisional di tengah atau di era digitalisasi. Nah, pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi, musik modern yang makin mudah kita dengar lewat satu sentuhan di layar aja, tapi di balik itu ada satu pertanyaan menarik ya. Bagaimana sih kabar musik tradisional kita hari ini? Masihkah ia hidup di hati generasi muda, atau ini bahkan perlahan mulai tenggelam nih oleh trennya zaman? Nah, pagi ini kita akan bahas bersama kedua narasumber kita yang sudah siap di sini. Ya, ada dari tenaga ahli dari Dinas Pendidikan dan Budaya ya. Tenaga ahli cagar budaya staf kebudayaan Dinas Pendidikan dan Budaya Tojouna Una, Bapak Nur Hasan Tangkaderi SAG. Kita menyapa dulu mungkin. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana ya kabarnya Pak Achan?
2: Alhamdulillah baik pagi ini.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Dan selain dari tenaga ahli cagar budaya, hadir juga di sini pelaku seni budaya Tojouna Una, ada Bapak Ahmad Aero. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Boleh diulang kembali? Saya kembali menyapa. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
1: Oke, baik. Ya, Pak Ahmad, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Iya. Pendengar di sini sangat menarik ya. Di sini ada dari pelaku seni ya, dan juga dari tenaga ahli budaya ya. Kalau kita berbicara mengenai musik tradisional, ya mungkin kita

0: kita ke Pak Achan dulu ya. Sebelum kita masuk, seperti apa sih pengaruhnya musik tradisional di era digitalisasi saat ini? Mungkin dari tenaga ahli cagar budaya mungkin bisa menjelaskan sedikit, apakah ada perbedaan antara musik tradisional dengan musik daerah gitu? Ya. Boleh sedikit kita jelaskan, Pak Achan? Silakan.
1: Ya, ya, terima kasih. Pada saat ini juga, mohon maaf ini agak sedikit nervous ini.
0: Iya.
1: Ya, saya lihat juga teman di sampingnya agak tegang-tegang juga. Bukan, bicara masalah ini kan Ibu Haya, kita harus hati-hati memang.
0: Iya. Iya.
1: Nah, sebelum saya menjawab ke arah itu, apa perbedaan musik tradisional dengan
0: musik daerah?
1: Dengan musik daerah, sebenarnya dia tidak punya perbedaan, tapi saling berkaitan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, saya di sini hadir ini punya punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kita semua, baik yang ada di Kabupaten Tojounauna, baik ada di Sulawesi Tengah pada umumnya. Bahwasanya di Tojounauna ini, sebelum saya arah ke sana kan bicara secara umum ini. Kita bicara seni budaya yang ada di Tojounauna. Nah, kalau bicara Sulawesi Tengah kayaknya bukan ranah saya.
0: Iya.
1: Nah, kalau perlu saya informasikan, memang kita melihat dari kesenian tradisional atau musik apa seni budaya tradisional itu, dia punya apa namanya punya ciri khas sendiri. Nah, yang pertama dia itu seni budayanya itu seni keseniannya itu diwariskan secara turun temurun. Dia dari kita punya nenek-nenek moyang kemarin itu. Nah, itu yang ada yang kita yang itu salah satu syaratnya. Syarat pertama itu, kalau mau dibilang musik tradisional ya.
0: Iya.
1: Baik dari musiknya, alat musiknya, nyanyiannya, tariannya, jenis lagu-lagunya. Nah, itu yang pertama itu dia salah satu apa? Dia diwariskan secara turun-temurun. Nah, yang kedua, dia bersifat kedaerahan lokal. Nah, bersifat lokal itu berarti dia menggunakan
0: bahasa daerah,
1: daerah itu sendiri. Pakai alat tradisional dari daerah itu, tidak ditransfer dari daerah lain. Tariannya juga punya tarian dari situ yang punya makna filosofis. Baru yang keempat, dia kolektif mengikat. Maksudnya kolektif mengikat itu dia menjadi milik bersama masyarakat, dari memang kuat dia punya apa namanya pakemnya, aturannya. Tidak boleh berubah. Kedua, yang berikutnya dia punya makna filosofis yang kuat. Orang tua itu kan melakukan seni-seni kesenian kemarin itu kan ada beberapa tempat, kadang di acara ritual.
0: Iya.
1: Acara ritual, di acara apa namanya untuk hiburan. Nah, itu jadi ada aturannya sendiri. Dia punya makna filosofis. Dia memberikan nyanyian itu ada semacam himbauan, teguran kepada masyarakat bahwa ini, tapi dibawa dengan seni. Nah, dia punya makna. Baru yang terakhir, dia aturannya tidak tertulis. Maksudnya dia tidak punya pencipta.
0: Jadi dia tidak punya
1: dia pencipta. Dia tidak taruh siapa yang ciptakan ini.
0: Iya.
1: Kayak kemarin kita dengar itu, ya minta maaf ini enggak itu pipi itu kan lagu dari dulu itu.
0: Iya.
1: Nah, karena Pak Munawar sudah aransemen.
0: Iya.
1: Nah, berarti kalau dia aransemen dirubah saja sudah berarti miliknya Pak Munawar, tapi kalau yang aslinya itu memang itu milik bersama, no name itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi itu dulu kita lihat. Nah, kalau musik daerah, dia menggunakan bahasa daerah dengan genre pop kah, genre rock kah.
0: Iya, iya.
1: Terserah. Entah dia punya makna pendidikan atau cukup sebagai hiburan. Itu namanya lagu daerah.
0: Lagu daerah
1: itu
0: ya.
1: Seni daerah. Tapi kalau dia kesenian tradisional, pada intinya ciri yang terkhusus itu dia punya pakem aturan sendiri.
0: Oke.
1: Tidak apa namanya, dia tidak bebas dia karena dia ada di ritualnya, tidak boleh dirubah-rubah kalimatnya.
0: Dan menggunakan alat musik tradisional
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Kalau musik musik daerah itu bisa menggunakan seperti alat musik iya, yang modern.
1: Modern pakai apa namanya organ,
0: iya,
1: band, pakai
0: iya,
1: apa boleh?
0: Boleh ya. Iya. Oke. Okay. Nah, itu. Kalau melihat musik tradisional yang saat ini ya kita berada di era digitalisasi, ini kan banyak musik-musik yang mulai masuk ya di berbagai platform. Nah, apakah betul apakah ini betul ya bahwa musik tradisional ini sudah mulai hilang nih, apalagi untuk para generasi muda. Nah, gimana tanggapan Pak Acan terkait hal itu, Pak Acan?
1: Kalau saya lagi punya tanggapan untuk wilayah Tojounauna ini, nah, jadi sebelum barangkali kita lari ke arah sana, saya boleh apa namanya coba menggambarkan wajah kebudayaan kita, supaya ini juga dikenal oleh apa, bukan hanya orang Tojounauna, mungkin kan pendengar RRI ini kan di mana saja berada.
0: Iya. Yeah.
1: Bukan hanya orang Sulawesi Tengah. Nah, kalau saya secara pribadi melihat sebagai kami sebagai tenaga ahli di cagar budaya ini, mestinya kami seperti ini, Bu Haya. Kalau Tojounauna khususnya bukan mulai hilang, malah belum lahir.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kesenian tradisional yang ada di Tojounauna ini kayaknya kalau menurut kami itu bukan hilang, bukan akan mulai hilang, belum diproses terpolarisasi dengan bagus.
0: Oh.
1: Akhirnya kalau bahasa kita, kalau bilang ini mulai hilang, Tojounauna sebenarnya baru akan lahir
0: musik tradisionalnya.
1: Iya, karena di mana-mana sudah ada geliat itu, cuma belum apa namanya belum menemukan dia algoritma yang tepat untuk mencoba untuk mempublish ke publik. Ini kita punya musik-musik tradisional ini. Sehingga kalau dia bilang sudah mulai hilang Tojounauna punya, saya tidak setuju tidak ke arah itu. Tapi kita ini sebenarnya belum lahir. Apanya okay, yang hilang kalau kita belum lahir? Kan seperti itu ya. Jadi minta maaf, ini saya agak sedikit banyak bicara ini, informasi Ibu Haya, boleh? Ya. Jadi di Tojounauna ini, kenapa saya bilang kita ini belum tersentuh loh, belum tersentuh banyak. Beda dengan kalau daerah-daerah lain, mereka punya seni budaya itu sudah banyak, sudah mulai dilestarikan dan malah sudah dikembangkan secara dinamis.
0: Iya.
1: Nah, kita punya memang sifatnya itu musik tradisional itu pasif. Adanya era digitalisasi ini yang modern ini, dia jadi dinamis. Nah, nilai pemanfaatannya ada sudah.
0: Okay.
1: Dulu kan pemanfaatannya nilai itu cukup untuk memberikan hiburan saja. Dengan hanya untuk melakukan ritual.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang dengan adanya di era digitalisasi tadi ini, eksistensinya sudah kuat dan sudah memberi manfaat yang bagus bagi daerah lain.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau daerah kita, Ibu Haya, kalau menurut saya pribadi, kan pendapat itu menurut orang bisa salah, bisa benar. Tapi dari kacamata kami, bahwasanya musik tradisional itu Tojounauna ini baru mau lahir, karena belum banyak dikenal oleh halayak ramai, baik Tojounauna sendiri maupun sekitar apalagi di luar Tojounauna. Saya perlu contohkan bahwa begini, kita daerah Tojounauna ini sebenarnya kaya, Pak.
2: Ya.
1: Kita terbahagi di daratan ini kan seperti yang saya informasikan lebih awal kemarin. Bahwa suku di Tojounauna ini ada 5, 3 di darat, 2 di pulau. Dan semua dari semua cagar budayanya maupun 10 OPK-nya itu, alhamdulillah ada semua. Ini anugerah besar buat kita. Nah, salah satunya kan pemetaannya peta budaya ini.
0: Iya.
1: Suku Bare itu ada terkonsentrasi di daerah Torau, wilayah Tojo Barat.
2: Iya.
1: Suku Lalayo, suku Aunde atau Nde itu yang berada terkonsentrasi di wilayah Lalayo yang sekarang dikenal dengan Tojo, Kecamatan Tojo.
2: Tujuh.
1: Nah, suku Ta konsentrasi di 3 wilayah. Wilayah Roka yang sekarang bagian Ulu Bongka,
2: betul.
1: Rau, Ligis itu bagian sana. bagian Balanggara Empanatete. Kalau yang bagian Rau ini ada yang masuk konsentrasinya di Ulu Bongka, kan terbagi dua di atas itu. Hmm. Ada yang masuk Ulu Bongka, ada yang masuk di Empanatete. Hmm. Nah, di pulau itu ada suku juga dua yang berdampingan, suku Togean atau suku Lampa. Nah, dengan suku Bobongko. Lima. Oh, iya, iya. Ditambah lagi dengan suku Bajo yang memang sudah lama juga di situ.
0: Suku Bajo.
1: Suku Bajo, Bajo, Bajo dibilang Bajo, ada bilang Bajo. Mm-hmm. Yang penting mereka itu warga yang ada yang menguasai laut.
0: Iya.
1: Nah, dari lima tadi ini, Buaya. Dari lima suku tadi, kan kami, saya selaku tenaga ahli cagar budaya, itu kami punya kerja itu cari itu hal-hal yang mana peninggalan tenaga ahli itu. Dia mencari mana semua warisan-warisan budaya yang masih tertinggal dan masih ada. Itu kerjanya kami. Makanya kami orang walaupun tenaga ahli cagar budaya di sini bicara seni pas karena kami cari juga itu. Jadi bilang kenapa tenaga ahli bicara seni? Tidak, saya bicara hanya peninggalan karena memang tradisional ini dia kan diwariskan secara turun temurun.
0: Iya.
1: Nah, kami dapatkan di lapangan bahwa dari lima suku yang ada ini, warisannya ada untuk seni budaya, ada.
0: Lagu tradisionalnya juga ada.
1: Lagu tradisionalnya ada. Hmm. Makanya dibilang anak-anak mulai hilang. Di Tojonawu kan hilang, belum dikasih kenal,
0: belum diperkenalkan.
1: Bagaimana
0: ya?
1: Mau dikenalkan kalau kita, bagaimana mau hilang kalau belum diperkenalkan? Kan okay. Seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi di era digitalisasi ini, alhamdulillah ini anugerah buat Tojonawu. Kita orang punya mulai hilang, kita baru mulai muncul.
0: Berarti bisa dikatakan musik tradisional itu Tojonawu belum mengalami perkembangan gitu, Pak.
1: Iya, bisa dikatakan seperti itu. Belum terpublish secara baik di publik secara apa regional maupun nasional maupun internasional.
0: Apa yang menjadi tantangan hal itu terjadi, Pak Achan? Ya, dengan banyaknya suku tadi ini kemudian sudah begitu lama ya. Ya, musik tradisional ini belum juga bisa berkembang hingga saat ini. Kalau untuk Tojonawu berbeda kalau Poso dan Palu, Pak Achan. Ya, ya?
1: Betul. Kalau daerah lain memang sudah seperti Dero, kalau Poso sudah internasional.
0: Kalau Palu
1: dia punya Lolove tariannya apa? Tarian itu Momonte. Mm-mm. Itu sudah memang. Nah, kita punya banyak sebenarnya. Tantangan kita awal ini kita belum dapat yang seperti saya bilang tadi, kita belum mendapat satu pola, sehingga kita belum bola yang tepat untuk mengembangkan ini. Nah, di satu sisi juga teman-teman yang ada di seniman, saya banyak kenal mereka punya keinginan untuk memperkenalkan itu
0: lagu-lagu tradisional,
1: lagu tradisional, alat tradisional, kan? Nah, alat tradisional kita, salah satunya saya kasih contoh, ada yang kita lihat musik bambu. Oh, dia bilang musik bambu ada di daerah lain juga.
0: Iya.
1: Oke lah, di daerah lain ada, tapi jenis bambunya sama tidak?
0: Oh, okay.
1: Kan begitu, bunyinya sama.
0: Iya.
1: Kan kalau gong itu Ibu Haya, Jawa mau apa Sumatera, mau Sulawesi ada, kita pun juga punya itu, tapi kenapa ditahu? Oh, ini bunyinya dari Sulawesi Tengah. Oh, ini gamelannya Jawa. Karena beda itu jenis besi yang ditoki dengan apa instrumentalnya itu, dia punya cara ketukan bahannya. Nah, begitu juga musik bambu. Oke lah di Poso, oke lah di daerah lain punya musik bambu, tapi suaranya sama tidak? Nah, kalau kita mengacu ke apa namanya sifat jenisnya itu apa namanya semua jenis-jenis musik tradisional, kan musik tradisional itu ada dilihat dari empat unsur itu Ibu Haya. Yang pertama dia punya idofon yang dihasilkan dari getaran seluruh musik alat musik sendiri, kita punya. Dari lima suku ini ada. Nah, baru yang kedua membranofon yang hasilnya getaran dari selaput atau membran dari kulit ketika gendang. Gendang kita, kulit kita, kalau yang disebut di kalau orang Thai itu ada namanya bolong. Di acara ritual itu kan, di acara ritual itu pengobatan ada disebut mau bolong, kita getaran diambil dari nama benda ini, nama gendang ini. Dia punya bunyi itu beda dengan bunyi yang lain. Coba tanya sama orang-orang sini, beda. Gongnya kita, gongi itu beda. Ya. Nah, sekarang tantangannya di mana? Kembali pertanyaannya Bu Haya. Tantangannya di mana? Seniman kita ini banyak yang mau bergerak. Banyak punya keinginan kuat, cita-cita mempunyai musik musik sendiri. Perlu informasi juga buat kita semua dan ini tantangan buat kita. Wilayah Tojo Una-Una belum mempunyai ciri khas musik sendiri. Belum punya. Kalau memang sudah punya, alhamdulillah, saya belum dapat informasi itu. Karena setahu saya kemarin saya gabung dengan teman-teman seniman di Palu, ketika mereka mulai membunyikan instrumentalnya itu, ditahu ini dari Parigi ini. Oh, iya. Ini buor. Kita belum punya. Saya belum tahu.
0: Berarti baru itu masih jadi PR untuk Kabupaten Tojo Una-Una.
1: PR buat kita. Kita belum punya tarian. Tarian yang kita anggap ketika dia mulai angkat kaki, gerak badan, orang sudah bilang Touna ini.
0: Iya,
1: belum betul. Ada. Padahal kita punya satu. Tari Salonde itu. Salonde itu kalau cuma mau dilihat sekilas itu jadi bagus. Padahal itu yang sudah itu aslinya dan asli. Itu ketika kita gerak itu orang tahu itu pasti dari Tojo Una-Una. Nah, punya semua kita. Nah, kalau di apa namanya? Montanggoni itu yang kalau pesta Montanggoni itu yang
0: tumbuk ya.
1: Tumbuk itu.
0: Tumbuk padi.
1: Kan kalau daerah Torau dia pakai semacam apa namanya tumbuknya itu yang seperti perahu.
2: Oh, iya, yang datar.
1: Yang datar. Tak dia pakai lesung. Dia pakai lesung.
0: Okay.
1: Sama-sama Montanggoni, tapi bunyinya beda. Mm-mm. Ini tahu ini pukulannya orang Tai ini.
0: Iya.
1: Dulu orang-orang tua dulu ketika dia kasih bunyi pesta panen itu, orang Tai yang punya bapak panen ini.
0: Ketukannya sudah berbeda.
1: Ketukan ya? Tahu.
0: Iya.
1: Oh, orang dari Laleo ini. Oh, orang dari Rau ini, orang Bare. Iya. Beda. Nah, kalau ini kita satukan, kita jadikan kumpul orang-orang seni ini, coba kamu modifikasi nih. Coba buat kreasi bahwa ini adalah Tojo Una-Una punya. Silakan kasih nama, kasih label.
0: Iya.
1: Nah, tantangannya kenapa belum ada berkembang? Ini kalau lahir ini bayi kalau mau suka tumbuh bagus Ibu Haya, kamu orang ibu-ibu itu
0: harus
1: kasih gizi yang bagus,
0: nutrisi yang baik ya.
1: Iya, kasih susu, jangan cuma kasih air, tidak mau besar badannya. Begitu keadaannya kita di sini, seniman-seniman kita ini seperti orang-orang seperti orang Pamunawar, Ibu Opi, siapa yang saya kenal dan teman-teman lain itu, mereka punya keinginan, mereka malah bekerja sendiri, pakai dana sendiri. Tapi nutrisinya kurang.
0: Iya.
1: Kita belum dapat bapak angkat. Saya bukan menyinggung teman di sebelah ini, tidak. Ciptaannya mungkin lagu daerah banyak, tapi untuk mempublish sopo?
0: Iya.
1: Isema.
0: Iya.
1: Dia kan butuh uang itu, butuh doi.
0: Betul.
1: Nah, jadi tantangannya kita, kenapa kebudayaan kita ini seni, terutama seni, belum berkembang? Karena sudah ada embrionya, sudah ada, tinggal bagaimana mau dikembangkan. Itu harus pakai nutrisi ya, tapi jangan juga MBG. Ya, nutrisinya kasih bagus. Teman-teman itu kalau nutrisinya bagus, saya yakin seni budaya kita akan berkembang dan mungkin bisa merajai apa namanya musik, bisa kita bendung ini musik-musik dari luar yang era digital, bisa kita kuasai pasar karena kita punya belum pernah didengar, jarang didengar di apa namanya di tingkat nasional.
0: Oke.
1: Saya saja perkenalkan persoalan Kapondo itu, kalau geso-geso orang sudah kenal, tapi ketika dibilang yang mana geso-geso, ketika tampilkan, oh ini, nah berarti kita ini embrio sudah ada, belum berkembang. Kenapa anak-anak seperti pertanyaannya Ibu Haya tadi? Kenapa anak-anak kita tidak bisa bapaknya mau dihafal kalau belum ada?
0: Oke.
1: Okay. Kasih ada dulu. Ya, seperti itu.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Acan ya. Sangat menarik, asik ya kalau kita berbicara mengenai cagar budaya ya. Seninya
1: orang
0: ada
1: cagar budaya begitu budaya.
0: Asik sekali. Kita langsung ke pelaku seninya kali ini ya. Ada Bung Ahmad di sini. Ya, nah, ini saya katakan kan pencipta lagu ini ya katanya. Ini apakah pencipta lagu tradisional atau daerah? Karena tadi disebutkan kan ada sedikit perbedaan antara pencipta lagu tradisional kemudian lagu daerah. Karena kalau lagu tradisional tadi sudah dijelaskan bahwa itu lagu tradisional itu lagunya turun temurun, yeah. Alat musiknya memang alat musik tradisional, yeah. Ada tari-tariannya juga, ya, ada filosofinya juga di sana. Yeah. Nah, kalau Bung Ahmad sendiri seperti apa? Ini lagu sebagai pelaku seni itu sendiri?
2: Untuk lagu yang diciptakan itu.
0: Boleh agak dekat sedikit, Pak Ahmad?
2: Untuk lagu yang diciptakan sekarang ya lagu daerah.
0: Ya. Masih menggunakan bahasa daerah.
2: Bahasa daerah.
0: Tapi alat musiknya modern.
2: Modern.
0: Ya, menggunakan
2: salah satunya menggunakan aplikasi AI.
0: Oke.
2: Okay. Itu karena keterbatasan alat musik juga.
0: Iya. Yeah.
2: Ya.
0: Agak kecil ya suaranya. Jangan malu-malu. Oh, okay. Kayaknya masih agak agak tegang ya. Ya, oke. Okay. Berarti ini memanfaatkan teknologi juga.
2: Iya.
0: Ya, sudah masuk di era digitalisasi juga, ya.
2: Masih menggunakan aplikasi AI.
0: AI ya.
2: Iya, AI.
0: Oke. Okay. Kemudian dengan sebagai pelaku seni, tantangan apa yang dirasakan saat ini, Pak Ahmad?
2: Untuk tantangan banyak. Mm-mm. Contohnya seperti pembuatan lagu, kadang yang pendengar juga. Khususnya ini seperti di rumah.
0: Iya.
2: Harus ada yang tanya, ini apa gitu kan. Mm-mm. Terus saya bilang ini dibuat untuk kita nanti generasi muda, generasi kedepannya itu. Mm-mm. Tantangannya itu seperti ada biasa teman-teman yang mohon maaf ini seperti dari suku lain kan mungkin mereka tidak tahu apa bahasa di sini kan. Mm-mm. Mereka belum tahu jadi bilang ini apa gitu kan. Jadi untuk menjelaskan itu kita buat sedikit lirik. Jadi kita jelaskan melalui itu dengan diartikan kembali untuk mereka. Jadi kemudian mereka paham. Uh-uh. Dan bilang begini kalau bisa dibuat lagi untuk generasi ke depan gitu. Nah, tantangan terbesarnya ini adalah bagaimana untuk peminat memberikan ini seperti merespon tentang bahasa daerah gitu.
0: Berarti masyarakat masih kurang berminat karena ya, bahasanya yang kurang dimengerti ya.
2: Dimengerti.
0: Iya. Oke. Okay. Berarti memang ada sangkut pautnya ya Pak Achan ya.
1: View.
0: Iya.
2: Ya.
1: Balai gitu ya.
0: Betul. Iya. Nah, kalau itu tantangan nyata ya, dan ya, itu berarti menjadi berat juga.
2: Berat.
0: Nah, kalau untuk publikasinya melalui apa nih?
2: Kalau untuk publikasinya itu melalui konten Facebook, kita upload ke YouTube. Mm-mm. Gitu. Dan juga kalau ada kayak ada acara hajatan,
0: ya,
2: ada juga bisa dinyanyikan di situ.
0: Oke.
2: Okay. Untuk teman-teman yang bisa nyanyi.
0: Iya. Kalau hingga saat ini sudah ada berapa lagu yang diciptakan dari Bung Ahmad itu sendiri?
2: Kalau untuk saya sendiri, saya pribadi yang saya sudah ciptakan itu sekitar 30.
0: 30 ya?
2: Iya.
0: Sejak tahun berapa itu Pak Ahmad?
2: Tahun 2026.
0: Oh, 2026.
2: 2025, 2 album, 2026 1 album.
0: Oh. Gitu. Luar biasa, ternyata anak muda Tojo Undang-Una ini punya talenta ya dalam menciptakan lagu. Nah, kalau melihat dari 30 album itu
2: 30 lagu, 3 album.
0: Ada cerita gak dibalik itu? Kenapa suka menciptakan lagu? Kemudian kenapa masih terinspirasi dari apa gitu?
2: Iya, kalau mau bilang suka-suka. Mm-mm. Karena saya sendiri bahasa daerah saya itu kan bahasa Tah, saya asli suku Tah. Jadi yang membuat saya itu untuk terus suka bikin lagu karena dari kecil itu saya suka dengar lagu-lagu lagu-lagu bahasa Tata tapi dibawa seperti kayak apa lagi urus bayi apa namanya nih, Pak?
1: Iya. Itu. Lagi babu
2: nah, ya. Nah, babu ibu ya, itu
0: menidurkan
2: bayi. Itu.
1: Pakai bahasanya tuh orang
2: saja. Bahasa pakai bahasa Ta. Jadi itu yang bikin saya suka.
0: Okay. Nah,
2: kemudian bapak saya juga seorang seniman pencipta lagu juga kan. Salah satunya ada sama Pak Munarma, Bu.
0: Oh, yang mana itu judulnya?
2: Tanah Katubu.
0: Oh, itu. Tanah Katubu.
2: Iya. Okay. Itu ciptaan bapak saya almarhum Awaluddin Kaero.
0: Oke, okay, ha.
2: Jadi terinspirasi dari situ juga.
0: Iya. Nah, kalau menurut Pak Pak Ahmad ya, di era digitalisasi saat ini, apakah musik tradisional ini menjadi peluang untuk masuk di era digitalisasi atau musik daerah ya hanya akan tetap menjadi musik daerah begitu?
2: Kalau, pandangannya. Kalau untuk saya musik tradisional itu untuk
0: di era digitalisasi saat ini sangat penting ya.
2: Sangat penting juga.
0: Dan sangat membantu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, membantu gitu.
0: Apalagi seperti katakan Pak Acem tadi ya. Kalau untuk publikasinya ini harus butuh biaya ya.
2: Butuh biaya.
0: Ya, kalau saat ini untuk publishnya seperti ke YouTube, beberapa sosial media itu hanya butuh data aja ya.
2: Iya, butuh data.
0: Iya. Ya, ini Pak Acem ini luar biasa ya. Seperti Pak Acem katakan tadi sudah ada bibit ya. Bibit-bibit dari seperti pencipta lagu sudah ada di sini, hanya memang perlu nutrisi ya, perlu dukungan penuh ini dari dari pemerintah. Nah, kalau Pak Acem sendiri melihat generasi muda saat ini ya, yang ini kan Bung Ahmad ini bisa katakan generasi muda juga ya, untuk mengenai lagu-lagu tradisional, minat dari masyarakat tadi seperti yang katakan bahwa kurang berminat karena bahasanya yang kurang dimengerti. Nah, kalau pandangannya Pak Acem sendiri seperti apa?
1: Ya, kalau pandangan saya sebagai saya selalu bicara latar belakang sebagai orang seorang cagar budaya. Kalau tadi pertanyaannya Ibu Haya, bagaimana peluang bahas apa lagu-lagu daerah tradisional di Tojo Una-Una khususnya Ta ini masuk di era digital itu?
0: Digitalisasi.
1: Saya pikir kalau ini diatur dengan bagus, jadi booming ini apa-apa.
0: Yeah.
1: Yang perlu kamu orang tahu lagi dulu, Ahmad.
2: Yeah, yeah.
1: Saya ini bukan orang Ta, tapi saya sangat kagum dengan bahasa Ta.
0: Mm-hmm.
1: Bahasa Ta itu dia punya keunikan.
2: Jadi khas sendiri.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Keunikannya begini, dialeknya, tekanannya, ini saya juga dapat ilmu ini dari Balai Bahasa juga. Nah, bahasa Tai kemarin ini ketika kita sodorkan ke Balai Bahasa untuk dikaji dan diuji apakah ini bahasa ini berdiri sendiri. Nah, ternyata memang berdiri sendiri.
2: Itu.
1: Tidak ada, bukan turunan dari. Dia punya keunikan. Dengar kalau orang Tai itu kalau bicara susah kita ikut, Pak, nadanya. Tapi sekali kita ya Pak, kita masuk dalam nada bahasanya orang Tai itu, sulit kita akan keluar.
0: Iya.
1: Nah, sulit kita keluar dari nada itu. Betul tidak? Betul. Ada orang Tai di samping saya ini.
0: Iya.
1: Saya ini bukan orang Tai, cuma sebagai tenaga ahli di cagar budaya, saya coba ambil itu, ternyata bahasa Tai keunikannya susah ditiru, tapi ketika kita masuk di dalam bahasa Tai itu, susah kita keluar. Dan kita punya logat sendiri dari luar, hilang. Saya beberapa kali ketemu dengan orang Jawa yang sudah masuk dalam ranah, masuk dalam apa namanya, sudah terbungkus dengan nada Ta, hilang medoknya. Orang Bugis hilang itu apa itu, mau bilang jeregeng apa, hilang. Orang saya ini terus terang kemarin di Sabulira di atas, saya pikir orang Tai itu, ternyata orang Gorontalo.
0: Menggunakan bahasa.
1: Bahasa Ta. Ketika menggunakan bahasa Ta,
0: iya.
1: Saya tidak tahu lagi dia kalau barangkali dia ini orang Gorontalo. Karena dia sudah masuk dalam dialek itu, dialektika apa seni berbahasanya orang Ta. Nah, ini kalau menurut kami seniman-seniman yang ada di Tojo Una-Una, baik orang Ta itu sendiri atau orang-orang dari Baree, kumpul di sini dan coba cari ini, Saya yakin itu, Pak. Saya yakin kita pasti bisa kuasai itu, apa namanya, medsos itu dengan musik kita. Hanya memang sekarang ini jujur teman-teman kita ini punya kemampuan, tapi dia seperti tadi, gizi masih kurang,
0: belum bagi
1: mau lari, belum bisa lari bagus.
0: Okay.
1: Nah, kalau ke pemerintah saja, Ibu Haya, tidak bisa juga. Hanya pemerintah yang didorong untuk apa, memberikan nutrisi. Tidak. Kita ini butuh namanya itu, namanya funding father. Butuh ada pihak ketiga yang coba memang mau untuk itu. Ya, apa yang maksudnya itu anesono doinya ini, Mai, kan? Saya kasih si ACI coba modali ini. Nah, cuma karena memang belum ditahu apa rahasia ini. Nah, ketika ini sudah ditahu, coba saja, Mat.
0: Okay.
1: Ketika bahasa daerahnya Tai itu masuk, susah keluar dari dialek itu. Dan okay, kita pasti hilang, kita punya identitas dari luar. Itu uniknya.
0: Baik. Nah, Pak Achan, ada tidak strategi khusus gitu dari, atau yang strategi yang efektif ya untuk memperkenalkan musik tradisional kepada generasi muda yang hidup di era media sosial saat ini?
1: Ya, seperti saya bilang tadi dari awal, kita yang pertama itu memperkenalkan ke generasi muda tentang bagaimana budaya kita, akar budaya kita, khususnya seni yang ada itu, eksistensi ada, jati diri musik kita ada. Nah, cuma baru ada, bagaimana mau diperkenalkan, karena kita belum tumbuh berkembang. Nah, strateginya memang kalau kita lihat disposisi di wilayah Tojounauna ini, tidak lain tidak bukan harus orang-orang yang dari pemerintah, yang dari pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, itu harus sudah bergerak. Saya tidak tahu dari mana arahnya ini. Apa eksekutif atau legislatif yang akan bergerak duluan untuk coba melihat apa namanya sumber daya alam kita ini, untuk coba untuk dikembangkan. Saya sengaja kok bicara begini di sini siapa tahu ada yang terbergerak hatinya untuk coba memberikan apa namanya sumbangsinya untuk kumpul, supaya Tojounauna ini sudah punya.
0: Okay.
1: Saya mohon maaf kalau memang ada, mana? Belum ada musik, ketika musik khusus tradisional, apa musik khusus daerah Tojounauna belum ada, baik dari bunyi tariannya, baik dari busananya. Nah, padahal ada semua ini, tapi kenapa belum ada muncul? Karena ini belum diatur bagus. Nah, ada yang satu-satu, tapi kalau namanya satu-satu, Pak, itu juga kayak beri mereka ini pencipta lagu daerah, ini mencipta sendiri, ini mencipta sendiri. Coba kalau kumpul pasti dapat. Nah, strateginya itu, kalau saya belum bisa apa namanya pastikan strategi mana yang kita mau pakai. Nah, manajemen yang bagaimana yang kita pakai belum saya temukan itu. Apa yang mesti kita lakukan untuk apa menjawab ini yang kita bisa perkenalkan ke anak, ke generasi kita maupun kepada dunia luar.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Achan, ini terkait dengan budaya ya, musik tradisional juga. Nah, jadi masih dalam proses perkembangan ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi banyak pemerintah-pemerintah juga yang mulai melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan budaya Tojounauna sendiri di kalangan masyarakat. Nah, salah satunya ini di Kecamatan Ampanatete, Pak Achan. Ya, mungkin kita sedikit terhubung ya dengan Pak Camat, Bapak Abdul Wahid Rimpu SPDI. Ya. Halo, assalamualaikum, Pak.
3: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya, Pak Camat, terkait dengan nanti malam ada launching festival Maleo. Boleh sedikit, Pak, maksud dan tujuan pemerintah Kecamatan Ampanatete ini menyelenggarakan kegiatan ini, Pak Camat?
3: Iya, maksud dan tujuan pertama bicara tentang kegiatan Maleo, launching Maleo malam ini. Tujuannya apa? Ini adalah salah satu ikon, ya. Ikon Tojounauna, Maleo. itu ada di logo-logo Pemda itu. Sehingga dari tujuan itu kami dari pemerintah kecamatan berupaya semaksimal mungkin untuk mempromosikan kegiatan festival ini di kalangan semua komunitas, baik itu komunitas budayanya, komunitas seni, sehingga ke depan nanti burung maleo itu akan menjadi ikon Kabupaten Pegunungan dan menjadi destinasi semua para wisata untuk melihat ada konservasi yang dilakukan di Kecamatan Antara Tete.
0: Oke.
3: Begitu untuk sementara.
0: Iya, Pak Camat di sini ada Pak Achan dan juga Bung Ahmad ya, Pak Nur Hasan ya, tenaga ahli dari Dinas Pendidikan. Nah, Pak Camat, menurut Pak Camat, keberadaan seni budaya kita khususnya di Tujuh Una-Una untuk kalangan remaja saat ini seperti apa, Pak Camat melihat hal itu, Pak Camat?
3: Iya, kalau melihat kebudayaan yang ada di Tujuh Una, saya pikir itu sudah apa namanya, sudah bagus, sudah apa namanya, keren. Kita ini kan sebagai pemerintah kecamatan menilai dari perspektif saya pribadi selaku Camat Ampana Tete. Ke depan ini kita juga, saya kalau menilai persoalan itu mungkin lebih dikembangkan lagi sehingga apa namanya, nilai-nilai budaya yang di, yang leluhur kita itu kita tetap pertahankan sehingga tidak terkontaminasi dengan apa namanya, budaya-budaya dari luar. Itu harapan saya.
0: Okay.
3: Dari perspektif saya ya.
0: Nah, kalau untuk kegiatan festival, selain penyelenggaraan kegiatan festival, apalagi kira-kira yang perlu dilakukan ke depan, Pak Camat, agar seni budaya kita ini semakin dicintai oleh generasi Z?
3: Ya, yang pertama kalau dari saya, dari perspektif saya sebagai Camat Ampana Tete, ke depannya itu minimal di Kabupaten Tujuh Una-Una itu ada semacam sanggar-sanggar yang dibuat yang punya legalitas hukum, sehingga bergerak itu apa namanya, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya sanggar seni yang ada di apa namanya, SKB itu kan sudah ada sanggar seni yang ada di situ sudah. Apalagi yang baru sekarang ini di SR Sekolah Rakyat itu hampir setiap hari melakukan itu, melakukan apa namanya, kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Iya, itu.
0: Oke, Pak Camat, terakhir Pak Camat, dengan pagelaran seni budaya atau festival Maleo yang diselenggarakan ini, Pak, harapan ke depan khususnya soal seni budaya kita di Tujuh Una-Una, Pak?
3: Harapan kita semua bahwa mari kita sama-sama apa namanya, menyatu kompak untuk apa namanya, Kabupaten Tujuh Una-Una itu dari sektor kebudayaan, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan satu dan yang lain. Mari kita kompak saling mendukung apa yang sudah dilaksanakan masing-masing stakeholder yang ada di kabupaten, entah itu dari dinas pariwisata, dari pemerintah kecamatan, dari dinas pendidikan kebudayaan. Kita sama-sama mensupport semua sehingga kita kompak Kabupaten Tujuh Una-Una ke depan dari segi budaya supaya Tujuh Una-Una ini bisa maju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Camat untuk waktunya. Semoga festival Maleonya ini berjalan dengan lancar, Pak Camat ya.
3: Amin.
0: Iya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Camat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Achan, Pak Ahmad, tadi sudah disampaikan ya bahwa di Kecamatan Ampana Tete ini sebagai aksi ini ya, untuk memperkenalkan seni. Jadi bagi saya pemerintah terus berusaha ya, bagaimana Kabupaten Tujuh Una-Una ini yang musik tradisional kemudian budayanya kan menjadi identitas daerah, ini terus dipertahankan dan dilestarikan, begitu ya Pak Achan ya. Nah, Pak Achan, seberapa pentingnya sih kolaborasi antara pelaku seni, sekolah, pemerintah dan pelestarian musik tradisional saat ini menurut Pak Achan? Mungkin sekaligus closing statement.
1: Saya pikir bukan cuma seberapa penting, itu penting sekali. Penting sekali. Harus ada namanya rembuk bersama. Nah, kita lakukan poto'o, lakukan musyawarah. Orang Ta kalau mau bilang musyawarah itu poto'o, saya tidak bilang megombo. Karena kita di daerah Ta kan. Nah, kita coba lakukan poto'o, bersama, duduk bersama. Nah, supaya saling menopang. Betul apa yang dibilang Pak Camat. Ayo kita jangan kita ada ego sektoral. Orang seniman bicara seniman, pemerintah dengan ego, dengan program sendiri, sehingga tidak terorganisir dengan baik. Satu yang perlu yang saya lihat dari sini selaku kacamata kita, kenapa kebudayaan kita sulit berkembang? Kenapa belum nampak? Karena akar dari budaya itu sendiri belum bisa kita atur dengan bagus. Pemahaman kita tentang akar budaya kita sendiri itu belum ada. Nah, kalau akar budaya itu di tempat-tempat seniman, saya rasa belum mengakar. Karena contoh begini, maksud saya begini. Tarian kita kenapa belum ada? Karena kita belum melakukan riset dan kajian mendalam tentang tarian-tarian tradisional kita. Salah satunya adalah tarian Salonde. Nyanyian kita, ada nyanyian yang namanya nyanyian kita yang ada disebut dengan Lalita Maulana Mondagia dan Tende Bomba. Kenapa belum diambil? Belum, akarnya belum kita paham secara mendasar. Sehingga kita ketika mengkreasikan, teman-teman gerak mengkreasikan ini tidak punya makna.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi mari kita gali bersama, duduk bersama, mari kita lakukan potoo, kita buang ego mau semua, mari kita berkumpul, saling menopang. Kalau mau.
0: Iya.
1: Kalau mau. Nah, satu lagi. Terakhir. Siapa yang jadi founding father kita? Okay. Saya tunggu itu.
0: Founding father ya. Semoga Bapak yang mendengarkan angkat, ya. Semoga mendengarkan di luar sana yang ada yang mau bersedia jadi Bapak angkat ya.
1: Iya, kita itu kekurangan gizi.
0: Siapa? Sugar Daddy.
1: Jangan juga itu. Ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Acan ya. Dan juga Bung Amat di pagi hari ini luar biasa, Masya Allah. Perbincangan kita kalau berbicara mengenai seni tidak akan selesai ini ya. Tapi sayang waktu yang membatasi hal ini.
1: Terakhir jadi, juga Bu, buat Ibu Haya, saya cuma bilang kita belum bisa memperkenalkan karena kita masih bayi.
0: Okay.
1: Tunggu saatnya kita akan sudah bisa
0: sebar. Kita tunggu tanggal mainnya Pak Acan ya. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda ya yang masih tetap setia mendengarkan kami, dan semoga ini bisa menjadi masukan untuk kita semua ya, di mana pelestarian musik tradisional itu sangat penting, apalagi di era digitalisasi saat ini ya. Mungkin ini bisa menjadi peluang bagi para musisi-musisi ya untuk memperkenalkan musik-musik tradisional daerahnya itu sendiri ya. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya di pagi hari ini ya. Semoga ini bukan yang terakhir perjumpaan kita, tapi masih ada kelanjutan lagi ya, dan semoga musisi-musisi di Tanjung Una-Una tetap semakin berkembang ya, dan terus berusaha. Oke, baik pendengar, Sultan menyapa. Kami cukupkan dulu pagi ini. Saya Nur Haja Karya, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kebersamaan untuk perjalanan Palu siang ya. Udah tembus siang aja nih di kesempatan kali ini, udah 20 menit berlalu dari pukul 10 ya, dan sudah ada rekan Dinda yang juga menemani untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
1: Iya, pagi ya. Dari pagi ke siang sudah, tapi tetap semangat ya.
0: Tetap dong, kan awal bulan ya kan.
1: Betul, awal bulan, karena awal bulan ya. Ini kita mau apa nih, berbagi informasi, sharing mengenai apa ini Karina?
0: Kan sekarang kita di program untuk literasi digital ya.
1: Di Asta Cita ya.
0: Benar sekali, ini program prioritas dari Presiden kita juga, bahwasannya literasi digital ini harus dibarengi dengan kecerdasan daripada setiap masyarakatnya gitu kan. Karena semakin canggih teknologi, semakin canggih pula kejahatan itu. Jadi tidak bosan-bosan
1: ya, kita terus mengingatkan, menginformasikan juga ini ya, terutama diri kita sendiri juga dong ini.
0: Benar. Apalagi kita memang bekerja yang notabene berkaitan selalu dengan teknologi begitu ya. Kita punya kanal rri.co.id. Nah, di sana ya, kami mencoba untuk meminimalisir berita-berita hoax nih.
1: Betul.
0: Ada program Cek Fakta juga kan. Ada program Halo RRI juga yang bisa diakses oleh semua
1: masyarakat
0: agar itu tadi terhindar dari namanya hoax, apalagi penipuan secara online. Ini sebelumnya kita udah pernah bahas sebenarnya Dinda ya.
1: Iya, kita kemarin sempat bahas dan sekarang kita ingatkan kembali, informasikan kembali ini ya.
0: Artinya kalau kemarin mungkin kita banyak informasi dari pendengar juga terkait dengan
1: penipuan yang sudah terjadi mungkin yang, atau ini mereka alami nih ya. Sekarang kita akan memberikan ruang juga untuk pendengar, siapa tahu memang berbagi pengalamannya dalam penipuan kan gitu. Aduh, penipuan online tentunya.
0: Betul.
1: Karena sekarang kan eranya di era digital ini ya Kak ya.
0: Apalagi kemarin saya juga ingat ya, waktu saya ngobrol sama Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia juga mengingatkan nih untuk semua pelanggannya agar berhati-hati ketika melakukan pembelian online ataupun juga mengklik tautan yang ujungnya tuh APK gitu ya.
1: Ujungnya APK maksudnya gimana?
0: Kayak ada link gitu kan, ada kayak semacam undangan pernikahan juga, tapi ujung-ujungnya tuh di ujung link itu tulisannya APK gitu loh. Itu kan dikhawatirkan bisa masuk ke situs yang lain gitu kan. Pencurian data. Nah, ini kan banyak sekali nih yang bisa terjadi di namanya dunia digital saat ini gitu ya Dinda.
1: Itu phishing tadi itu ya kayak. Jadi tautannya itu ternyata bukan tautan yang asli, entah sebar undangan ternyata memang jebakan gitu. Kan kita tiba-tiba klik lalu data kita yang di handphone itu tiba-tiba bisa masuk gitu ya.
0: Benar, bisa dihack juga.
1: Bisa dihack ya, ngeri juga ya kalau kita punya m-banking tadi ya. Di dalam HP-nya.
0: Apalagi biasa kan kita kalau menggunakan WhatsApp itu kan ada namanya terenskripsi dua langkah gitu kan. Kita harus masukkan lagi passwordnya. Itu ini wajib juga kita lakukan. Tapi hati-hati kalau tiba-tiba di WhatsApp itu ada muncul semacam angka-angka yang harus kita ketik. Itu biasanya kode OTP begitu kan. Itu bisa di remote sama si penipu itu di handphone kita. Jadi
1: lebih
0: hati-hati.
1: Canggih nih ya sekarang. Jadi lewat WhatsApp aja yang kita pikir itu sudah. Kalau WhatsApp kan berarti akun kita pribadi ya. Ternyata masih bisa di remote.
0: Pokoknya
1: tadi ya.
0: Pokoknya semakin canggih teknologi, semakin canggih pula tingkat kejahatan.
1: Waduh, ngeri juga ini ya.
0: Bedanya orang orang pintar sama orang licik itu. Beda-beda tipis ya. Kalau licik pasti akan menghalalkan segala cara gitu untuk bisa memperkaya dirinya, menguntungkan dirinya sendiri.
1: Betul.
0: Walaupun yang ditipu ini, wah, kerugiannya luar biasa.
1: Betul. Karena iya, ini terkait lagi ya kayak kalau misal penipuan online ini memang apa ya, harus terus kita waspadai ya. Tadi kita nggak pernah kepikiran gitu karena hari apes itu nggak pernah kita tahu juga ya. Nah, untuk itu di sini kita sharing, berbagi informasi untuk pendengar semua. Siapa tahu mungkin ya ini ada hal-hal yang mencurigakan juga tadi, ada link ataupun tiba-tiba masukkan OTP.
0: Iya, tapi kalau Dinda tahu tidak apa yang paling vital nih ketika kita melakukan transaksi online?
1: Yang pasti apa ya?
0: Biasanya yang ditanya itu adalah nama ibu kandung.
1: Iya, benar.
0: Nah, ya kan, nama ibu kandung sama OTP yang masuk di nomor kita. Jadi kemarin juga disampaikan dari OJK, dari Bank Indonesia. Yang paling vitalin dua ini ya, OTP sama nama ibu kandung. Itu jangan sampai tersebar. Seperti itu.
1: Jadi nama ibu kandung sama OTP-nya ini jangan sampai orang lain tahu ini ya.
0: Benar.
1: Karena ketika mereka tahu nanti mereka bisa akses langsung data-data kita itu.
0: Kalau biasanya kan ibu kandung mungkin ada di apa ya, di kartu keluarga kan, itu bisa aja. Tapi yang OTP ini yang benar-benar sangat rahasia, karena itu cuma masuk di nomor kita. Dan kalau sampai kita memberikan informasi itu juga ke orang, ya sama saja. Artinya pihak bank juga pun bukan lepas tangan juga ya. Cuman kan tidak sampai ke sana intervensi mereka, karena semua sudah terpampang gitu kan.
1: Terpampangnya kalau misal memang dari mungkin pihak yang bersangkutan ya memasukkan OTP-nya padahal bukan kita,
0: bukan
1: gitu.
0: Bukan kita.
1: Waduh, ngeri juga ya kalau seperti itu ya. Padahal kita udah waspada sekali, tapi semakin canggih mereka, jadi kita harus benar-benar waspada ini ya. Jangan sampai tadi kode OTP-nya ini diserahkan ke orang lain.
0: Nah kalau kita mau tahu ciri-cirinya, pasti itu udah sangat umum gitu ya. Kalau dari ciri-cirinya ini sendiri, yang pertama itu pastinya ada penawaran yang menggiurkan tadi. Ini yang udah sering-sering ya, terjadi gitu kan. Kemudian juga tautan tadi ya, atau phishing yang tidak jelas. Kemudian permintaan data pribadi, hati-hati. Dan ada kejanggalan transaksi. Ya, biasanya kalau kita kris, kita perhatikan juga nih, ini namanya yang di kris sesuai nggak dengan nama tokonya misalnya, seperti itu kan. Kemudian biasanya nomor kontaknya juga itu bukan kayak nomor yang dapat dipercaya gitu ya. Kayak hanya nomor setelah ini bisa diganti lagi.
1: Iya, kita harus cek juga ini ya nomornya ini memang kredibel atau bukan mereka ya. Iya, ini mungkin ada aplikasi ya kayak salah satu aplikasi mungkin untuk pendengar semua bisa cek gitu kan.
0: Benar, ada GetContact, ada Deep Search juga kan. Pokoknya sekarang ya itu tadi semakin canggih. Tapi tetap ada celah di situ ya.
1: Betul. Jadi kita harus benar-benar waspada dan hati-hati ini, jangan sampai lah. Mungkin sebenarnya kita sudah sering mendengar ini ya kayak untuk informasi-informasi, tapi masih ada aja, pasti ada ya.
0: Bener.
1: Apalagi penipuan-penipuan investasi nih kak. Aduh, ini kan waktu itu yang sempat booming juga. Bener. Di Kota Palu tentunya ini kan skemanya ini dilihat tidak ada penipuan kak. Jadi yang mereka harus deposit, kemudian nanti dapat bonus lebih banyak lagi, dapat ketika ajak teman terus dapat lagi, itu kan mungkin yang apa ya, membuat kita berpikir bahwa oh teman saya juga akan mendapatkan keuntungan gitu kan, saya juga akan mendapatkan keuntungan, tapi malah ternyata penipuan,
0: ternyata buntu. Ya, tadi berharap untung, ternyata buntung. Ya
1: benar-benar.
0: Jadi jangan sampai deh, kita ingin memberikan informasinya ini biar kita sama-sama tercerdaskan gitu ya. Saya, Dinda, dan juga pendengar Dela juga mungkin ya kan. Sudah tahu ciri-cirinya, jangan sampai tertipu lagi ini.
1: Betul.
0: Iming-iming ini yang paling sering ini, iming-iming, karena sekarang lagi efisiensi di mana-mana kan.
1: Betul, betul.
0: Tiba-tiba ada yang mau ngasih duit, siapa yang enggak tergiur gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus lagi ciri-ciri yang lainnya itu tadi seperti mendesak kalau nggak mau ambil ini nanti hangus loh, kayak gitu-gitu kan. Aduh sayang ya, aduh padahal cuma ngeluarin duit seberapa gitu tapi dapatnya banyak.
1: Itu juga sih, ini mainin psikologi.
0: Bener.
1: Korbannya juga nggak sih kak, ketika dia didesak, ayo misal deposit 100 nanti akan dapat 200, waduh saya cuma 100 aja nanti dapat 200, mikir kan gitu akhirnya ya. Ya masa sih saya melewatkan ini gitu kan, saya misal deposit 500 nanti akan dapat 1 juta, jadi kayaknya ini beneran deh
0: sih.
1: Iya, akhirnya pas kita misal depositkan 500 tadi ternyata nggak dapat 1 jutanya, uang 500 kita malah
0: raib.
1: Malah hangus ini ya. Waduh.
0: Jangan sampai deh ya. Kalaupun misalnya terjadi, kita kan juga punya polis cybercrime itu kan, polisi bagian cybercrime. Kemudian juga mungkin bisa kita lapor dulu ke OJK ataupun Bank Indonesia. Terkait pelaporan itu. Dan kumpulkan barang bukti juga nih Dinda ya, yang paling penting. Terus kita bisa hubungi instansi atau perusahaan yang bersangkutan nih. Kalau misalnya kayak kemarin tuh ada yang bilang koperasi apa gitu kan. Mm-hmm. Nah, itu bisa kita confirm dulu ke sana. Mm-hmm. Kemudian kita blokir akses ke akun ataupun juga perangkat. Misalnya di nomor kita kan. Mm-hmm. Hati-hati nih, di handphone yang kita pakai nomor itu ada aplikasi apa saja nih untuk perbankan kita. Okay. Nah, itu jangan dulu di apa ya, jangan dulu dibuka deh. Mm-hmm. Takutnya masih ada peretasan gitu kan.
1: Mm, betul, betul, betul.
0: Nah,
1: betul,
0: dan terakhir baru kita laporkan ke pihak yang berwenang atau berwajib.
1: Oke. Okay.
0: Mm-hmm. Ini ada nih pendengar yang ingin bergabung nih bersama kita di siang ini ya.
1: Oke, okay,
0: selamat siang Pak Sugiono.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau apa kareba le?
2: Kareba le, asik-asik seliat perbincangannya ini.
0: Ini soalnya lagi marak ini.
1: Iya, penipuan online.
2: Iya, artinya gini, di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi sekarang ini, artinya memang banyak hal positif kita dapat, banyak juga hal negatif yang harus kita apa kita waspada. Gitu. Nah, jadi memang terkait dengan penipuan-penipuan di dunia online ini. Mm-mm. Ini memang itu, seperti yang Mbak Rina sampaikan tadi. Mm-mm. Jadi kalau saya itu Mbak Rina, pertama yang harus ditanamkan ke diri kita itu, pertama jangan mudah percaya dulu deh.
0: Mm-mm. Tapi kalau Pak Sugiono di perjalanan kemarin ke sini ini pernah dapat yang beginian?
2: Ada sih, ada beberapa itu yang coba-coba seperti itu. Tapi karena saya selalu menanamkan ke diri itu jangan mudah percaya. Mm-hmm. Jadi saya selalu langsung tertanam di benak kita itu jangan langsung percaya. Mm-hmm. Nah, jangan percaya. Jadi kita perhatikan baik-baik bagaimana dia. Karena kalau yang seperti itu modusnya nampak itu. Mm-hmm. Seperti yang saya katakan tadi, modusnya ya pertama menanyakan data-data pribadi,
0: iya,
2: ya kan?
0: Iming-iming itu loh biasanya.
2: Iya, menawarkan iming-iming apa semua yang seperti itu tuh. Mm-hmm. Ada bahkan yang lebih ekstrem itu biasa meminta imbalan. Nah, itu sudah.
1: Waduh.
2: Kalau sudah namanya minta imbalan sudah, tidak usah lagi percaya.
1: Iya,
2: langsung blokir saja.
1: Langsung blokir saja, betul.
2: Tidak ada betulnya itu. Nah, jadi memang kita lebih harus waspada lah. Nah, cuma yang kita khawatirkan itu ke anak-anak kita yang belum sampai ke sana kesini pengetahuannya itu, kadang biasa yang muda yang gampang terkecoh lah gitu kan.
1: Penasaran juga ini ya kalau anak-anak muda biasanya ya. Pengen coba.
2: Kadang dia penasaran, kadang juga kasihan belum sampai ke sana kemampuannya melihat situasi kan. Nah, akhirnya dia terkecoh gitu. Kemudian kalau yang kaitannya dengan finansial, kalau saya sih Mbak Arina ya, kalau untuk simpanan itu yang jumlahnya agak besar itu sebaiknya mungkin tidak usah kita transaksi lewat online. Kalau saya bagusnya itu ya
0: offline aja ya.
2: Offline aja lebih aman deh, lebih aman. Jadi kalaupun kita mau transaksi itu harus manual saja lah.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu kita bisa merasa lebih aman karena tidak akan ada celah untuk masuk gitu. Ya, kalau yang nilainya yang besar ya.
1: Besar.
2: Jadi mungkin kalau ya, tapi kan kita tidak bisa juga apa ya lepas dengan transaksi online karena kemudahan kita kan. Nah, tapi bagusnya itu bikin dua gitu. Satu yang online, satu yang offline. Yang online itu yang nilai kecil aja. Yang nilai kecil aja yang untuk transaksi harian kita.
1: Iya.
2: Gitu. Ya, mungkin limitnya ya 5 juta ke bawah lah gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Kalaupun orang bilang kecolongan, ya tidak parah sekali lah.
0: Tidak bikin sampai stres gitu ya.
2: Iya, tidak harus sampai apa ya, sampai sudah dikatakan buat apa gitu kan. hanya tips saja mungkin dari saya seperti itu.
0: Betul. Ya. Baik, Pak Sugiono.
2: Bagusnya buat dua anu ya,
0: dua cara ya.
2: Satu yang offline sistemnya yang memang tidak ada celah untuk bisa masuk dengan cara lain kecuali cara manual. Nah, itu yang untuk pengamanan kita.
0: Tapi kalau dia sudah masuk dalam rumah, urusan lain itu ya.
2: Tapi kalau
0: suara rampok itu.
2: Ya, kalau untuk yang harian ya bolehlah online, tapi nilainya ya kita batasi gitu. Tinggal kita budget saja kan berapa harian kita transaksi kita kan.
1: Iya.
2: Ya, fix aja mungkin. Siap. Ini dulu Mbak Rina, masih banyak teman-teman di belakang mungkin.
0: Siap, Pak Sugiono.
1: Sugiono.
2: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita senangnya kalau misalnya sama-sama saling mengingatkan gitu ya, saling mengedukasi,
1: berbagi, ya, sharing ya ini ya informasinya. Jadi kita bisa tahu ya ternyata cara orang untuk bisa menghindari tadi ya, menghindari penipuan online ataupun waspadanya seseorang itu berbeda-beda. Jadi kita nambah ilmu juga ini ya. Bener. Tadi kalau yang kecil lewat online aja, tapi kalau yang nominalnya lumayan besar kalau
0: bisa apa-apa deh, buang waktu bentar gitu daripada tiba-tiba raib gitu ya. Apa yang kita sudah kumpulkan bertahun-tahun,
1: waduh,
0: cuma dinikmati sebegitu mudahnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Betul. Jadi kita waspadanya berbeda-beda ini ya kayak. Kalau kalau Karina sendiri seperti apa mungkin enggak?
0: Kalau saya waspadanya masih menabung di bawah bantal.
1: Aduh,
0: enggak
1: aduh.
0: Dong. Hello, udah zaman digital gitu.
1: Di bawah bantal ya.
0: Biasanya juga saya kalau misalnya ada yang lebih, saya deposit.
1: Oh, deposit ya, ya betul.
0: Jadi nanti sesuai dengan ketentuannya, kalau sudah setahun ya baru bisa diambil, itu kan enggak bakal hilang gitu kan.
1: Itu benar juga ini. Jadi kalau misal ada misalnya nih, kita enggak mau juga ada orang yang mau berbuat jahat atau apa, kan ribet ya kalau kita mau cairkan deposit itu kan harus menunggu dulu kan. Jadi sambil kita berpikir ya Kak ya, sambil kita mau cairin, oh ternyata kayaknya itu penipuan, di akhirnya alhamdulillah mungkin nggak jadi ya, gitu kan dapat
0: depositnya juga ya di bank yang terpercaya.
1: Betul,
0: gitu kan,
1: betul.
0: Bukan nanti penawaran yang kayak di aplikasi tadi itu. Takut saya. Nah, kan banyak juga penawaran investasi segini-segini, aduh belum dulu deh.
1: Iya, benar-benar karena dari para praktisi ekonomi yang pernah diajak ngobrol juga Kak di RR itu, katanya high risk high return gitu Kak. Jadi kalau kita mau dapat keuntungan yang banyak, otomatis resikonya juga mengikuti banyak juga kan gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan kan. Kalau misal keuntungannya banyak tapi ternyata resikonya kecil, ini perlu dipertanyakan.
0: Nah,
1: penipuan kah kan gitu.
0: Kalau kata OJK tuh 2L gitu.
1: 2L ya. Apa tuh?
0: Logis
1: dan legal. Oke.
0: Bukan lemah dan lesu gitu. logisnya dengan apa namanya penawaran tadi, untung besar, risiko kecil, nggak logis dong.
1: Nggak logis, iya.
0: Legal nggak? Ada nggak di apa
1: dari OJK-nya? Iya, dari OJK-nya, betul.
0: Pokoknya apa yang kami dapat ketika ngobrol sama OJK ataupun juga Bank Indonesia ataupun bahkan mungkin dari pihak berwajib gitu ya. Kita akan share kembali kepada para pendengar. Apalagi kemarin juga sudah banyak gitu ya contoh-contoh ya, ada pembelian motor kemarin, kemudian juga ada penipuan bilang kirim dulu deh biar nanti orangnya kesini gitu
1: Iya. Pertama bermula dari cinta itu ya kemarin ya.
0: Hati-hati.
1: Iya, bermula dari cinta ingin ditransfer ternyata malah zong. Waduh. Oke, dan mungkin buat pendengar juga boleh nih ya Kak ya, yang mau sharing kembali bagaimana cara menghindarinya ataupun mungkin ada pengalaman buruk juga ini ya, supaya jadi kewaspadaan untuk pendengar semua tentunya. Iya.
0: Saya pun juga waktu belum begitu familiar dengan yang phishing ataupun juga dengan yang penipuan-penipuan online ini kan. Pernah saya kan menggunakan kartu kredit nih Dinda. Terus ditelepon lah sama si katanya pihak banknya kan. Udah dia udah cocokkan data segala macam, terus ditanya, "Mbak, katanya mau update ini ya, update limit ya kan?" Saya tertarik loh. Kan cuman diskusi bentar, tiba-tiba limit udah mau dinaikin. Ternyata enggak dong,
1: kenapa tuh? Waduh.
0: Udah ya kayak tadi udah minta kode OTP apa segala. Mbak, iya kami udah mengirimkan tadi, ada ini, boleh dibantu gini kan?
1: Oke.
0: Ternyata itu pembelanjaan dong.
1: Aduh.
0: Sejuta berapa gitu ya?
1: Oke.
0: Nah, untungnya cuma hanya sejutaan gitu kan.
1: Waduh, iya.
0: Kok tiba-tiba saya ngecek ada SMS dari perbankannya. Terima kasih transaksi Anda. Loh, kok jadi transaksi gitu kan?
1: Oke.
0: Saya nanya, "Mas, ini gimana?" "Oh iya, enggak apa-apa, itu diabaikan aja," katanya. "Enggak bisa dong. Limitnya berkurang, Mas, bukannya bertambah, berkurang." Jadi, langsung ditutup dong. kan penipuan kan.
1: Iya.
0: Akhirnya gue gigit jari di.
1: Aduh, ngeri juga ya.
0: Itu berapa tahun silam gitu ya, sebelum saya teredukasi di RRI begitu. Jadi ya, saya ceritakan juga pengalaman ini supaya masyarakat juga bisa berhati-hati.
1: Oke, betul ini ya. Jadi kita nggak menyangka juga kan yang tadinya dikira informasi resmi. Jadi suaranya mirip nih juga mas-mas.
0: Nomornya pun langsung tertera begitu, kayak bank apa gitu kan.
1: Oh, oke. Waduh, agak ngeri ya. Karena tadi yang kita bahas ya, kayak kalau sekarang tuh penipuan tuh lebih canggih. Jadi kita sebagai yang
0: bahkan provider terbesar aja kan bisa diretas kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi kita khawatir. Jadi ya sudahlah, jangan terlalu tergiur dengan penghasilan yang instan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul itu ya.
0: Cukup
1: yang
0: mie
1: jadi
0: aja yang instan.
1: Mie aja nggak instan ini ya.
0: Perlu proses ya kan.
1: 5 menit dulu kan. Nah untuk itu iya. Jadi jangan sampai kalau misal ada yang instan-instan ini perlu dipertanyakan. Benar. Tadi jangan sampai kita mudah percaya juga ya. Kalau misal sebenarnya bagus juga ini ya, dengan kita tidak mudah percaya ini kan sebagai banteng diri kita juga ini kan. Walaupun nanti mungkin di akhir kita cerna lagi, pelajari lagi, ini benar nggak sih, ini salah nggak sih kan gitu.
0: Oke, nggak apa-apa deh ya kan, sekarang masih banyak juga cara kita bisa mendapatkan penghasilan dari media online ini ya. Ya mungkin live TikTok juga bisa.
1: Oke, betul. Nah ini kalau nambah penghasilan Kak Rina, jadi ada pernah nggak Kak muncul iklan di sosial media tuh pekerjaan paruh waktu gitu? Pernah nggak? Mungkin
0: pernah
1: ya, mungkin pernah. Nah ternyata itu juga ada loh Kak, yang penipuan yang pernah kita bahas kemarin tuh kan. Ada kita setelah klik kemudian kita pekerja paruh waktu itu macem-macem.
0: Saya pernah ditawarin yang nonton iklan aja katanya.
1: Nah iya itu.
0: Nanti screenshot.
1: Waduh,
0: kirim
1: iya,
0: pulang gitu.
1: Benar
0: kan?
1: benar. Ternyata itu juga, kemudian like video kan gitu ya kayak, atau kita share video itu nanti kita dapat apa ya imbalannya gitu kan, 50.000 misalnya, 70.000. Tapi setelah nanti mungkin berhari-hari kita jalani ternyata itu masuk ke jebakan mereka gitu kan Kak. Nanti misal dapat 50.000 ditransfer lagi kan, 70.000 ditransfer.
0: Itu top up.
1: Top up. Kalau mau dapat 100.000
0: ya.
1: Top up.
0: Harus deposit dulu kan?
1: Betul.
0: Aduh, yang begini udah celana tua bagi.
1: Apa tuh celana tua?
0: Celana tua tuh istilahnya udah berpengalaman.
1: Oh, udah berpengalaman ya. Waduh, ini ngeri juga sih. Jadi harus waspada juga mungkin untuk pendengar semuanya. Di awal dikasih gitu kan, gajinya diberikan, tapi terakhir pokoknya kalau kita sudah suruh tadi ya top up, transfer itu sudah menjerumus ke penipuan.
0: Berarti
1: tadi
0: benar tadi ya, ditandain ditandain aja nih salah satu ciri-cirinya itu adalah terlalu mendesak, terlalu memaksa.
1: Betul.
0: Nah, kalau dia bilang ayo enggak apa-apa kan ya. Oh, berarti sudah ada ciri-ciri masuk dalam jebakan itu ya kan.
1: Kadang kita udah masuk nih Kak di grupnya itu, jadi kayak ada beberapa komplotannya yang kompor gitu di grup. Iya, aku sudah dapat loh. Aku transfer 200.000 aku dapat 500.000. Nah, betul. Aku transfer 500.000 aku dapat 1 juta. Nah, jadi kan kita kayak oh, teman-teman saya dapat ini kan, padahal ternyata mereka itu bukan, maksudnya bukan orang-orang yang
0: bukan orang lain.
1: Mereka aja. Kan? Nah, itulah. Jadi kita harus.
0: Tapi memang yang kayak kemarin tuh yang lagi viral terus ditutup dengan melibatkan tokoh-tokoh agama juga.
1: Betul.
0: Banyak pendeta di sana yang ikut dalam itu. Jadi umat pun merasa oh baik-baik aja dong.
1: Betul.
0: Karena ini pendeta ikut, ternyata para pendeta ini pun juga kena tipu gitu kan.
1: Itulah, waduh ini ngeri juga ya kayaknya. Makanya benar, dari OJK kemudian BI yang ada di Sulawesi Tengah ini ya, terus tak henti-hentinya gitu kan gencarkan bahwa harus waspada penipuan karena hal-hal yang tadi ya, yang dari pendetanya, mereka memang sasarannya mungkin pendetanya dulu ini ya kayak, kemudian setelah pendetanya
0: baru umatnya,
1: iya.
0: Ya begitulah. Pokoknya intinya semakin canggih teknologi, semakin canggih juga tingkat kejahatan ini.
1: Betul.
0: Jadi kita yang hanya pengguna ya, berhati-hati, jangan mudah percaya kayak kata Pak Sugiono tadi ya. Pelajari dulu, telaah dulu. Kalau misalnya dia terlalu mendesak, orang itu terlalu mendesak ke kita, nah itu merupakan salah satu ciri penipuan secara online. Oke,
1: okay.
0: Iming-iming yang tidak masuk akal juga itu masuk ya.
1: Masuk, okay.
0: Dalam ciri-cirinya. Terus nomor yang aneh atau nomor yang terlihat kurang kuat gitu kan, jangan juga ditanggapi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, ini kita jeda terlebih dahulu ya, kayaknya kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dan informasi kita mengenai cara menghindari juga ini ya untuk penipuan online di era digital.
0: Oke, baik. Tetaplah terus bersama Pro 1 untuk literasi digital di siang hari ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
4: Selamat pagi ibu.
3: Pagi pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi pak,
4: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh pak,
4: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi
4: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
5: Itu salah satu bentuk penipuan gitu ya, penipuan secara online. Dikatakan kalau keluarga kita itu lagi kena musibah gitu kan, lagi butuh bantuan, lagi bawa motor katanya nabrak orang, padahal ini masih bocah, masih bayi malah. Dia salah sasaran ya. Tapi bagaimana kalau seandainya sasaran empuk nih yang disasar gitu kan. Mungkin kalau masyarakat di perkotaan masih bisa lah, tapi kalau saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman misalnya ya, apalagi anaknya merantau.
3: Betul.
5: Terus dapat telepon seperti tadi itu. Waduh. Bukan uring-uringan keluarga di kampung halaman kan.
6: Betul, jadi ini, mikir ini beneran atau enggak ini kan. Ada juga yang mungkin ternyata benar dikira penipu, atau malah yang dikira benar ternyata penipuan. Waduh, ini yang
5: apalagi kalau misalnya keluarga di kampung ini nggak menggunakan smartphone kan. Betul. Hanya HP kentang gitu kan, yang cuma nggak ada kameranya.
6: Okay.
5: Wah, itu bisa lebih parah lagi.
6: Betul,
5: kan.
6: Betul.
5: Sama ada lagi satu nih, satu modus ya Dinda. Kita mungkin ingin berbuat baik gitu kan. Melihat orang lagi kesusahan, ingin menelpon keluarganya atau gimana, kita gak usah dia jadi pahlawan ya.
6: Oke.
5: Okay. Kasih aja cari telepon umum gitu.
6: Telepon
5: kan.
6: Umum ya.
5: Wartel, misalnya gak sih wartel. yang ada sekarang warteg kayaknya ya. Soalnya kemarin ya ada kasus seperti itu.
6: Gimana
5: dia
6: tuh?
5: Minjemin handphone. Misalnya nih saya nih, saya minjem Mbak Dinda, boleh saya pinjam telepon, mau telepon keluarga dulu nih, enggak kan? Saya dipinjemin nih sama Mbak Dinda, terus saya teleponlah keluarga itu kan. Nah, orang dari seberang sana udah melacak nomor handphone kita.
6: Betul.
5: Ini terus ini aplikasi perbankan yang ada di handphone kita pun dia tahu. Tiba-tiba muncullah OTP. Nah, saya yang masih pegang handphonenya Mbak Dinda kan langsung kelihatan tuh notifikasi ada OTP masuk. Saya bacain lah kan. Sudah, setelah selesai transaksi, saya kembalikan HP-nya Mbak Dinda.
6: Okay.
5: Ternyata setelah saya pergi, masuklah notifikasi dari pihak bank bahwa ada debit sekian berapa gitu kan.
6: Iya ya.
5: Ternyata kita punya rekening sudah diretas dan habis.
6: Waduh,
5: uang kita.
6: Ngeri juga ya ini ya. Tadi niatnya mau berbuat baik,
5: bener,
6: ternyata malah disalahgunakan tadi ya, penipuan. Jadi pura-pura aja nih ya, telepon keluarga, ternyata telepon teman-temannya, sindikat-sindikatnya, kemudian sudah tahu nomor kita nih.
5: Iya
6: nanti
5: kan?
6: Dimasukkan kode OTP-nya. Waduh, ngeri juga ya kalau gitu
5: kan?
6: Ya.
5: Lagian hari gini maksudnya masa iya sih orang nggak punya data gitu kan, nggak punya pulsa.
6: Iya betul, nggak punya HP apalagi ya tadi ya.
5: Katanya HPnya kecuri.
6: Waduh,
5: gitu kan.
6: Itulah.
5: Padahal yang curi teman dia juga. Jadi ya memang perlu ekstra hati-hati.
6: Iya
5: ya,
6: betul,
5: kan?
6: Karena tadi kita nggak kepikiran mungkin dia akan menipu atau apa. Kita iba dulu
5: kita
6: biasanya.
5: Benar, orang Indonesia kan terkenal sekali dengan rasa tolong menolongnya itu kan. Tapi ya itulah mungkin dimanfaatkan dengan iba kita tadi.
6: Iya betul. Okay. Nah,
5: tadi kita sudah janji nih, gimana untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan cara menghindari penipuan online nih.
6: Oke, betul.
5: Ada di situ informasinya.
6: Oke, jadi kalau misal tadi ya untuk menghindari cara modus, kemudian tadi kita sudah berikan juga untuk seperti apa penipuan-penipuan online. Jadi jangan sampai tadi ya memberikan OTP atau PIN password kepada siapapun. Tadi salah satunya juga dengan meminjamkan HP ini ya. Walaupun kita sudah melakukan pengamanan, tapi jangan sampai kita lengah lagi ya.
5: Namanya notifikasi kan biar kita kunci handphone kita kan bisa terbaca.
6: Betul. Nah, kemudian cek ulang juga ini tadi ya, akun resmi kah yang menghubungi kita. Kalau perlu datang ke kantornya gitu kan. Cek kepastiannya dan jangan klik sembarangan tadi ya, SMS, kemudian email ataupun WhatsApp ini jangan sampai, karena kita enggak tahu ini ya. Dan ada satu lagi, gunakan logika yang sederhana ini ya. Jadi bagus enggak sih ini, realistis enggak sih untuk kenyataan, atau biasanya juga tadi yang sudah kita jelaskan juga ini ya, kayak kita informasikan kalau misal untungnya lebih besar itu kita harus perlu logis lagi kan. Kayaknya ini bukan di penipuan deh gitu. Nah, kemudian tadi juga aktifkan verifikasi dua langkah di akun penting WhatsApp mungkin ya, kemudian e-banking kita, email kita, dan tentunya lakukan transaksi hanya di platform resmi. Jangan sampai kita digiring untuk melakukan pembayaran klik ke sini itu sudah pasti
5: udah
6: betul.
5: Banyak udah diarahkan ke mana-mana. Dan jaga sekali itu ya, tadi data diri, nama orang ibu, kode OTP tadi itu. Jangan sampai kita memberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ya.
6: Nah, ini kalau ada satu lagi nih Kak, kalau terlanjur terkena mungkin bisa langsung ganti passwordnya langsung. Kemudian kita hubungi bank yang jika ada memang transaksi yang mencurigakan, siapa tahu memang bisa dibekukan Kak dari rekening yang kita transfer atau seperti apa ini ya, nanti dari pihak banknya. Kemudian laporkan juga ke platform yang tadi ya, yang bercentang biru tadi. Jadi biar langsung aplikasi dari para penipu ini bisa langsung mungkin tadi ya di freeze-kan dulu atau seperti apa, atau mungkin simpan juga ini bukti chatnya, transfernya, nomor rekening pelaku juga, supaya nanti dari pihak-pihak yang dari OJK atau Bank Indonesia ini, yang mereka punya cara tersendiri supaya kalau sudah cepat dilaporkan, cepat juga penanganannya. Begitu.
5: Oke, mudah-mudahan di satu jam kebersamaan kita ini Dinda ya, ini bisa tercerahkan lagi masyarakat, agar benar-benar bisa lebih peduli lagi ya untuk keamanan data diri masing-masing, agar jangan lagi ada yang bilang, aduh saya masih tertipu nih. Wah, berarti belum dengar RRI nih ya. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjadi pelindung bagi diri sendiri maupun orang-orang terdekat kita dulu nih kan.
6: Betul.
5: Ya. Jangan malu-malu misalnya kalau kita dapat pesan seperti itu, atau mungkin sudah setengah tahap perjalananmu hampir tertipu itu, kita cerita aja ke orang-orang terdekat biar dapat
6: ya, telepon
5: masukan.
6: Boleh.
5: Ah, boleh.
6: Boleh juga ya.
5: Telepon Dinda juga boleh ya kan. Nanti Dinda kasih pencerahan. Gitu. Oke, yang paling penting itu tadi jangan simpan sendiri ya kan. Curhatlah ke orang yang Anda percaya biar bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif ya kan. Jangan adu ilmu juga nih sama yang dicurhatkan ya.
6: Oke,
5: baiklah, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dan juga saya waktunya pamit nih Dinda. Kursi panas ini kuserahkan kepadamu, tolong dikawal
6: perjuangan.
5: Tolong dikawal sampai pukul 3 sore nanti ya.
6: Iya, 15 waktu Indonesia Tengah.
5: Baiklah pendengar, saya Rina harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selamat libur ya untuk saya.
6: Waduh.
5: Oke, dan kita ketemu lagi di edisi mendatang. Sekali lagi, semoga kita semua bisa terhindar dan mengenali yang namanya penipuan online.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama Dinda. Kita tadi sudah mendengarkan tandem kita ini ya, ngobrol bersama Rina, Kakak Rina di literasi digital tentunya, dan di Palu siang ini Dinda akan memberikan informasi untuk pendengar semua di mana ini, khususnya di Kota Palu ini ya, Pemkot Palu uji coba arus lalu lintas dua arah di jembatan 1 dan 3. Nah, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas di jembatan 1 dan jembatan 3 mulai dari Senin 1 Juni 2026. Uji coba ini dilaksanakan menyusul kajian yang dilakukan dalam upaya mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Kota Palu. Jadi, skema baru tersebut memungkinkan masyarakat untuk melintasi dari Jalan Patimura melewati Jembatan 1 Palu untuk ke Jalan Gajah Mada. Sementara pada Jembatan 3, masyarakat kini dapat melintas mulai dari Simpang 3, Jalan Diponegoro dan Jalan Wahid Hasim hingga ke Jalan Kimaja. Nah, pendengar, pada hari pertama uji coba skema tersebut, sejumlah personel dari Dishub Kota Palu bersama kepolisian berjaga di sejumlah ruas jalan. Para personel ditugaskan untuk mengarahkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap penerapan skema baru tersebut. Jadi, Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dishub Kota Palu, yakni Sofian Tibo, menjelaskan uji coba skema baru hari pertama ini berjalan dengan lancar serta tidak ada kepadatan yang berarti. Ia menyebut Dishub Kota Palu akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap skema baru sehingga nantinya dapat berjalan efektif dalam penerapannya. Dan menurutnya, mayoritas masyarakat masih belum mengetahui informasi penerapan skema baru ini sehingga masih memerlukan waktu untuk penyesuaian. Hal itu mengingat sebelumnya jembatan 1 maupun jembatan 3 masih menerapkan sistem satu arah. Nah, meski begitu, penyiagaan dari personel di Subkota Palu serta melibatkan pihak kepolisian, dirinya optimis sosialisasi terhadap skema baru arus lalu lintas ini dapat tersampaikan secara menyeluruh di masyarakat. Ia menegaskan akan terus menyiagakan personel di sejumlah ruas jalan tersebut agar pelaksanaan uji coba dapat berjalan lancar. Dan pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar juga bisa langsung mengunjungi website resmi dari RRI tentunya, www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Palu siang hari ini bersama Dinda juga ini pendengar. Kita akan berikan informasi lainnya untuk pendengar semua.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pendengar Bro Satware dari Palu kan informasi dan inspirasi, lagu-lagu yang semangat tadi ya menemani kita di siang hari ini tentunya bersama Dinda. Kita masih di Palu siang ini pendengar. Dan untuk informasi di siang hari ini Dinda berikan dari Sulawesi Tengah tentunya. Dan ini Gubernur Sulawesi Tengah dukung upaya pengamanan laut melalui operasi Trisila tahap 2 dan mewujudkan perairan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya yang aman. Berbagai upaya terus dilakukan aparat TNI Angkatan Laut diantaranya melalui kegiatan latihan. Operasi Trisila menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi laut dan pendaratan amfibi. Nah, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai mengikuti dan menyaksikan langsung kegiatan latihan oleh Satgas Operasi Trisila pada Senin 1 Juni 2026 mengatakan hal ini merupakan pengalaman pertama dirinya dan mengaku bersyukur melalui kegiatan ini dirinya dapat menyaksikan secara langsung kondisi Sulawesi Tengah dari laut. Ditambah Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Selat Makassar dan kedepannya diharapkan selain mewujudkan perairan yang aman, keberadaan Selat Makassar dapat mendorong perekonomian daerah di sekitar Selat Makassar. Nah, pada kesempatan yang sama, Wadan Satgas Operasi Trisila 26 tahap 2 TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan kegiatan latihan operasi pendaratan Satgas Ops Trisila 2 TNI Angkatan Laut tahun 2026 sejalan dengan upaya TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kesiapan tempur serta menjaga kedaulatan wilayah laut negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara dari Komandan Lanal Palu, Kolonel Mar'ah Ali Wardana mengatakan dukungan terhadap kegiatan latihan ini merupakan bentuk komitmen juga ini ya dari TNI Angkatan Laut dalam menjaga kesiapan operasional prajurit guna menghadapi berbagai potensi ancaman maritim serta meningkatkan kemampuan interoperabilitas antar satuan. Jadi latihan tersebut juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan teknis dan taktis prajurit di lapangan. Selain itu, melalui latihan ini ke depan minat masyarakat semakin tinggi untuk bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Nah, latihan pendaratan ini melibatkan unsur personel dari alutsista TNI Angkatan Laut dengan skenario operasi pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaannya, pendengar pangkatan TNI Angkatan Laut berperan mendukung kelancaran kegiatan mulai dari pengamanan wilayah latihan, koordinasi lapangan hingga dukungan fasilitas pangkalan bagi unsur-unsur yang terlibat. Nah, selain itu, Lanal Palu juga menggelar kegiatan sosial kemanusiaan diantaranya pembagian paket sembako bagi masyarakat pesisir, donor darah, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar juga bisa langsung menjelajahi website resmi tentunya dari rri.co.id di mana ingin mendapatkan informasi mengenai Palu ini ya. Boleh langsung klik yang untuk daerahnya Palu. Waduh, ini semua informasi terkini dari Sulawesi Tengah tentunya akan diupdate melalui rri.co.id. Tetap bersama kami dan bersama Dinda juga di Pro 1 RRI Palu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Oh, satu dari pelbagai informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan berita berjaringan dengan Pro3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral, Dinamika Olahraga.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 62 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung

0: Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
3: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
2: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
3: I think I played really great match.
2: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
3: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
2: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui

0: sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bainajarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
1: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
0: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
2: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
0: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega
1: bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Dinda menemani pendengar semua di Pastela. Tentunya pasti Anda suka tembang lama, dan kita hadirkan lagu-lagu kenangan ini di era 80, 70, 90. Boleh nih ya, silakan bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita akan dengarkan lagu yang akan membawa kita tentunya ya, mungkin bernostalgia di masa-masa SMA kah, atau masa-masa cinta dulu ini ya. Jadi untuk pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Palu, bisa melalui WhatsApp kami juga ini ya. Halo, kita sudah terhubung ini dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela. Masya Allah, terima kasih Bunda. Dengan siapa di mana?
1: Poso.
0: Oh, Bunda CB ya, di Poso ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bunda?
1: Kabarnya baik.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, ini Poso panas juga atau gimana
1: panas
0: nih Bun?
1: Sekali.
0: Panas juga ya Bun ya, ini Palu iya. Juga panas sekali nih Bun. Tapi semoga nanti sore agak mendung iya. Ini ya Bun ya.
1: Semoga hati tidak panas.
0: Waduh, jangan dong, hati jangan panas ya. Oke, Bunda CB di Poso mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Dari
0: Hati Kuis, Hati Kusendang.
1: Iya.
0: Iya, judulnya apa ini, Bun?
1: Berilah daku kepastian.
0: Waduh, berilah daku kepastian. Jangan digantung ini ya. Oke, siap Bunda. Dinda carikan nanti lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini request pertama dari Bunda kita tentunya. Dan ini Dinda juga ada live dari TikTok ini ya. Nanti boleh yang sudah request di TikTok nanti Dinda bacakan juga. Tadi ada request lagunya dari Farid Harja juga ini ya, Bercinta di Udara. Boleh nanti kita bantu carikan juga. Kita coba terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela. Halo. Oke. Halo. Waduh, belum tersambung ini ya. Oke, terputus ya. Kita coba kembali nih untuk pendengar semua tentunya di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Halo.
0: Oke. Waalaikumsalam.
2: Pastela, suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama dengan Bunda Asmarani. Iya.
2: Lagunya Iwan Fals.
0: Lagunya Iwan Fals, Bunda. Judulnya apa nih, Bun?
2: Minjam Bu Badinda punya buku.
0: Waduh, ada nih bukunya, Bunda mau. Pinjam buku dari Iwan Fals ini ya, Bunda ya.
2: Iya, buku ini aku pinjam dari
0: Iwan. Iya. Buku ini aku pinjam iya. Dari Iwan Fals, siap.
2: Iya, bukunya Mbak Dinda.
0: Waduh. Boleh nanti kita ketemu ya Bun ya, untuk pinjam buku ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Sama keluarga di rumah.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Sehat juga untuk. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga nih ya untuk Bunda Asmarani tentunya. Dan pendengar kita sudah ada dua list atau tiga juga ini ya. Nanti boleh yang dari requestnya kita putarkan di siang hari ini. Kita nostalgia bersama ya. Ada lagu dari Iwan Fals ada. Tadi dari Hatiku Senang juga ada. Kita dengarkan terlebih dahulu.

0: Selamat siang pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Waduh, lagu yang kita putarkan tadi seru ini ya, dari Farid Harja, lagunya Bercinta di Udara. Ini era-era zaman radio masih sangat-sangat digemari ini ya, lagunya di tahun 1980 tentunya. Dan silakan untuk pendengar semua yang mau bergabung bernostalgia bersama tentunya di Pastela siang hari ini, silakan bergabung bersama kami ini ya. Halo, selamat siang, Assalamualaikum Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela, Mbak
0: Indah. Iya, selamat siang Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Pasti dengan siapa dong, ini?
1: Pasti banget nih aku suka tembang lama. Dengan Buang Koro di Antana.
0: Waduh, Kak Buang. Hai.
1: Inklusif ya. Apa namanya, aku penonton di TikTok dan bisa bergabung juga.
0: Waduh, Masya Allah. Ini saya semangatnya nih nular loh ini, Kak Buang ini ya, siang-siang ya.
1: Alhamdulillah ya, bisa memberikan apa namanya, view terbaik, view positif kepada orang lain itu luar biasa banget.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ini iya, Kak Buang mau dengarkan lagunya siapa ini, Kak Buang?
1: Semangat, tapi lagunya agak slow dikit nih.
0: Oke, boleh. Nika Adila.
1: Judulnya Air Mata Jadi Saksi.
0: Air Mata Jadi Saksi. Waduh, saya nanti hidup bantu.
1: Tapi itu cuma judul lagu ya, tidak menggambarkan apa namanya, suasana hati saya. Karena suasana hati saya siang hari ini lagi gembira banget, lagi happy banget. Karena kita di Pastela ditemani sama Mbak Dinda pastinya.
0: Waduh, ya. Masya Allah. Ini bukan Mbak Tende ini ya.
1: Oh, enggak. Iya lah. Kalau
0: berarti kok
1: lancar
0: tuh sama-sama
1: ini.
0: Waduh, ini Kak Buang, ini coba aku cari lagunya Air Mata Jadi Saksi. Ini lagunya Poppy Mercury nih, bener gak nih?
1: Oh iya, mohon maaf, terima kasih atas koreksinya. Lagunya spesial untuk Mbak Marini juga sama Mbak Dinda juga ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini ya, untuk pendengar kita di siang hari ini, Pastela tetap semangat ini ya tentunya ya, walaupun panas. Tadi belum tahu nih Ampanalea panas gak ini ya, tentunya kayaknya panas juga ya, karena kita di langit yang sama. Waduh. Kita coba terima satu telepon lagi. Halo, selamat siang, Assalamualaikum Pastela. Halo. Iya. Oke, belum terhubung ini ya di siang hari ini bersama Pak Edi. Mungkin boleh dibantu ini Pak, kenapa ini belum terhubung ini ya. Oke, halo, selamat siang, Assalamualaikum Pastela.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
2: Dari Tombolotutu.
0: Tombolotutu, Bunda Asria. Hai. Masya Allah Bunda, sehat. Hai, Bunda. Kabarnya baik.
2: Sehat
0: juga ya Bunda ya.
2: Matahari.
0: Iya, siang hari ini panas matahari, tapi kalau sambil dengarkan
2: panas
0: sekali. Iya Bunda, ini kelihatan ini panasnya ini cerah gitu kan. Jadi panas sekali ini.
2: Iya.
0: Napane eo?
2: Napane dia dalam kamar ini dia punya, biar
0: cepat
2: angin
0: dipisah lah. Iya, tetap panas ya Bunda ya. Waduh.
2: Semua
0: di matahari. Tapi semoga dengan lagu Pastela ini membuat lebih sejuk ini Bun. Lagunya mau apa
2: lagunya
0: nih Bunda?
2: Siapa ya? Lagu Anja aja. Lola Drakir.
0: Oke, Lola Drakir, judulnya apa nih Bunda?
2: Judulnya Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah, siap. Ini akan kita putarkan nanti spesial Bunda, buat Bunda Asri ya Bunda ya. Iya, sama-sama Bunda, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum. Begitu juga Dinda, sehat selalu.

0: Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Di siang hari ini tentunya pendengar kita dengarkan lagu-lagunya nih, lagu nostalgia gitu ya. Tadi ada sudah kita dengarkan lagunya dari Poppy Mercury, sudah, Loyla Drucker juga sudah. Boleh ini ya yang mau bergabung bersama kami request lagunya di siang hari ini. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pastela. Pastela. Pasti Anda suka?
1: Pastinya Anda suka.
0: Oke. Pasti Anda suka tembang lama. Ini suaranya? Iya. Suaranya ini enggak ini ya, enggak asing ini ya. Iya, betul. Dari Kak Maya di Gorontalo. Sehat Kak Maya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Dinda apa kabar nih, Mbak?
0: Iya, Mbak Dinda juga sehat ini ya, alhamdulillah ini ya, menemani Kak Maya ini. Iya. Kalau Mbak Dinda enggak sehat, enggak menemani Kak Maya ini ya di Pastela tentunya. Waduh. Mau dengarkan lagunya siapa ini Kak Maya?
1: Lagunya
0: Titi
1: DJ yang judulnya Bahasa
0: Kalbu. Titi DJ. Oke, ini lagunya lagu era tahun berapa ini ya?
1: Mungkin juga ini termasuk lagu lawas Mbak Dinda.
0: Lagu lawas ya. Oke, kita coba cari dulu ini. Nanti kalau misal dari ada yang lainnya, boleh nih Kak di drop dulu apa nih? Judulnya apa selain dari Tite DJ?
1: Kalau itu enggak masuk di apa di lawas, tolong diganti aja sama lagunya. Siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Lagunya Betaria Senata yang judulnya Jangan Ingin Menang Sendiri.
0: Jangan Ingin Menang Sendiri. Oke, okay, ya. Boleh ini. Ya. Oh, bisa masuk ini Kak. Pas di bawah 2000, rilisnya di 1999. Waduh. Oke, okay, boleh ini ya, boleh dari ya. Titi DJ. Iya, masih boleh ini.
1: Jadi tolong diganti aja sama lagunya tuh Betaria Senata yang judulnya Jangan Ingin Menang Sendiri.
0: Oke, okay, mau diganti aja berarti ya, Jangan Ingin Menang Sendiri ya. Siap, Kak Maya.
1: Tapi kalau boleh yang lagunya yang pertama itu yang saya request. Kalau okay. Mama boleh sih.
0: Oke, okay, siap.
1: Mau masuk maksudnya.
0: Oke, okay, siap Kak Maya. Siap.
1: Oke, okay. Saya selalu bareng keluarga tercinta Mbak.
0: Iya, amin amin ya rabbal alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Maya di Gorontalo ini ya. Dan untuk pendengar semua, boleh yang mau bergabung bersama kami di RRI Pro 1 tentunya kita dengarkan lagunya Nostalgia ini ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pak Sahrun di Sunju. Akhirnya masuk ini ya Pak ya, untuk teleponnya ini ya Pak ya.
2: Tadi cuma numpang lewat tadi.
0: Terputus kembali, masuk lagi, keputus lagi gitu ya Pak ya. Waduh, jadi putus nyambung.
2: Tidak kacau, bayi itu di sebelah tadi kan.
0: Iya ini Pak Sahrun. Iya, alhamdulillah sudah masuk. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sahrun?
2: Mau dengar lagunya ini, saya kembali Lydia Natalia.
0: Dari
2: Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, judulnya apa nih Pak?
2: Kalau bisa lagunya itu Tangis Akhir Untukmu.
0: Tangis?
2: Akhir Untukmu.
0: Tangis Adil?
2: Tangis Akhir.
0: Oh, Tangis Akhir, waduh. Oke, okay, Tangis Akhir. Nanti boleh kita bantu carikan ini ya, Pak Sahrun ya. Oke, okay, siap Pak Sahrun. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Pak Sahrun, pendengar kita dari Sunju. Kita dengarkan dulu ini ya, lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu.

0: Yang pendengar Pro 1 RRI Palu, Pastela pasti Anda suka tembang lama. Masih bersama Dinda ini ya. Di siang hari ini kita dengarkan lagu-lagunya, lagu kenangan tentunya. Dan tadi ada dari Titi DJ nih ya, lagunya Bahasa Kalbu. Masih masuk ternyata lagunya nih, dirilisnya tahun 1999. Dan tentunya lagu-lagu yang sudah banyak di cover juga ini ya, ataupun di create oleh para penyanyi Indonesia, ini lagunya masih nyaman kita dengarkan tentunya. Dan pendengar, kita masih menerima request pendengar semua di siang hari ini, karena Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah tentunya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa di mana? Pak Udin di Sibalaya. Halo Pak Udin, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Udin di Sibalaya nih ya. Sibalaya sama ya Pak ya, panas juga ini ya Pak ya.
1: Lagunya Nur Afni Opkasi ya.
0: Oh, aduh, langsung lagunya. Lagunya dari Nur Afni. Oke, apa nih judulnya ini Pak?
1: Ibu.
0: Ibu? Oke, iya. Lagu dari Nur Afni nih ya. Lagunya dari ibu, siap, sama-sama Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini request lagunya ibu ini ya. Kita coba bantu carikan nanti buat Pak Udin di Sibalaya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Halo, waalaikumsalam Mbak Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela,
2: pasti Anda suka
0: tembang lama dengan Pak Sugiono di Asam. Waduh, ketemu lagi kita ini apa ya?
2: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sugiono?
2: Tidak, lagunya ini siapa? Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa ini Pak?
2: Anggrek bulan.
0: Waduh, judulnya apa nih? Setangkai anggrek.
2: Anggrek bulan.
0: Anggrek bulan. Oh, oke, okay. Siap.
2: Oke, okay. Ya. Makasih Mbak Dinda.
0: Sama-sama Pak Sugiono, anggrek bulan ini ya. Bagus ini. Indah ini ya, kalau kita tahu, pernah lihat juga nih. Waduh, apakah lagunya nanti juga menemani kita ini? Wah, di siang hari ini. Dan ada juga request dari pendengar kita tadi, ada dari Nika Adila juga nih ya, Bintang Kehidupan, atau dari Nia Daniati juga, Gelas-gelas Kacar. Boleh nanti kita bacakan terlebih dahulu. Ada juga tadi request dari Bunda Tia ya, lagunya Titi Puspa, katanya judulnya Cinta. Boleh nanti kalau kita cukup waktunya kita putarkan semua ini ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah di request, ada dari Nur Afni Oktavia, ibu.

0: siang pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama tentunya. Di siang hari ini tidak terasa ini ya, Dina menemani pendengar semua. Bentar lagi pukul 14 waktu Indonesia Tengah tentunya. Tapi kita boleh ini ya, terima satu lagi untuk pendengar kita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pastela.
0: Iya Pastela. Halo.
1: Halo, ini dengan Nurnin di pagi mana?
0: Iya, Ibu Nurnin.
1: Iya,
0: Ibu apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini cuaca lagi sementara hujan baru turun.
0: Oh, Masya Allah, di sana hujan ini ya, di Palu masih panas ini Bunda.
1: Iya. Ini baru turun hujan, tadinya panas, sekarang baru turun.
0: Masya Allah, jadi adem ini ya Bunda ya. Ini mau dengarkan lagunya masih siapa ini Bun? Boleh,
1: lagunya
0: satu lagi.
1: Litonga.
0: Apa ini Bunda judulnya?
1: Judulnya Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu, Edith boleh Litonga. Ini ya. Oke, iya, nanti kita bantu carukan ini. Carikan ini ya Bunda ya.
1: Edith Litonga.
0: Oke, terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nih ya lagunya satu lagi. Tapi sebelum itu kita juga akan putarkan ini lagu dari pendengar kita juga, ada dari Titik Puspa ini ya, lagunya Cinta. Kita putarkan ini dulu ya untuk kita dengarkan di siang hari ini. Dan tidak terasa Dinda menemani pendengar semua. Dinda pamit undur diri terlebih dahulu ini di Pastela tentunya. Dan mohon maaf yang belum terputar lagunya mungkin ya di siang hari ini, dan belum terbaca semua ini ya yang request di siang hari ini. Nanti next kita bisa bacakan kembali, putarkan lagi di Pastela esok ini ya, pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dino pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Mendengar Pro 1 ya dari Palu, kan informasi dan inspirasi masih bersama saya Dinda Kurnia Slami. Kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita hadirkan untuk informasi pertama dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penertiban kendaraan bermotor berplat luar daerah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
3: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga pun lakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
2: Jadi bayar pajaknya?
3: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
2: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
4: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasara Harja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
2: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan Kota Palu saat ini mengoptimalkan imunisasi kejar untuk penanganan kasus campak di wilayah ini. Berikut laporan Iketut Wiranata.
5: Kota Palu melalui Dinas Kesehatan terus mengoptimalkan pemberian imunisasi campak pada anak usia 9 hingga 59 bulan di seluruh fasilitas kesehatan, mengingat kasus suspek campak di wilayah ini masih cukup tinggi. Epidemiolog Ahli Madya Dinas Kesehatan Kota Palu, Nirnawita SKMMKes, dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palu, kasus suspek campak hingga Juni 2026 telah mencapai 904 kasus. Sedangkan pemberian imunisasi tambahan campak, ORI, sampai saat ini baru mencapai 65%. Sementara sisanya 35% dilakukan melalui program imunisasi kejar, di mana para petugas kesehatan turun langsung secara mobile ke lapangan mengidentifikasi anak yang belum mendapat imunisasi untuk diberikan imunisasi campak di fasilitas kesehatan.
6: untuk pelaksanaan kemarin kita sudah laksanakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 20 Mei ya kalau nggak salah itu sudah kita selesaikan dengan capaian 60%. Nah, sisanya yang 35% lagi itu akan dilakukan yang namanya imunisasi kejar. Sampai saat ini kalau saya lihat dari minggu pertama sampai dengan minggu kemarin ya, hari ini kami masih pengumpulan data khusus minggu ini, jadi sampai dengan minggu kemarin itu total ada 904 kasus.
5: Ditambahkan, dalam 4 minggu terakhir, Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat terjadi penurunan kasus meskipun belum signifikan. Dengan program imunisasi kejar ini, diharapkan kasus campak di Kota Palu dapat ditekan hingga 0 kasus.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI di Palu, kali informasi dan inspirasi kita beralih ke informasi berikutnya. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di tengah masyarakat Kota Palu menunjukkan capaian positif. Hal ini ditandai dengan tren penurunan signifikan pada angka kasus penyakit menular seperti diare dan DBD di berbagai wilayah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Kolektif masyarakat Kota Palu dalam menjaga kualitas sanitasi dan pola hidup sehat kini mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data pemantauan kesehatan di lapangan, angka kesakitan akibat penyakit menular tercatat mengalami penurunan yang cukup konsisten. Parameter klinis ini menjadi bukti valid bahwa edukasi mengenai pentingnya penerapan PHBS di tingkat rumah tangga telah diimplementasikan dengan sangat baik oleh masyarakat Kota Palu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu Dr. Rohmat Jasin menilai masyarakat Kota Palu saat ini sudah semakin cerdas dalam memutus rantai penularan penyakit. Ia menyebut penularan sebuah penyakit dipengaruhi oleh interaksi antara bakteri, manusia, serta kondisi lingkungannya. Dengan kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan diri serta memodifikasi lingkungan agar tidak ramah bagi pertumbuhan bakteri dan virus, masyarakat terbukti mampu meminimalisir ruang gerak penyebaran penyakit.
3: Kalau kita bicara tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di Kota Palu, saya sudah tercermin bahwa masyarakat Kota Palu ini masyarakat yang cerdas. Kenapa? Kalau kita dari netizen, data yang ada sama kita itu dengan menurunnya angka kesakitan penyakit-penyakit menular, perilaku hidup bersih saya itu akan berdampak terhadap penyakit-penyakit menular. Dengan apa melihat kita data bahwa menurunnya angka kasus-kasus penyakit menular, maka kita bisa mengingat bahwa ini salah satu indikator bahwa masyarakat Kota Palu sudah cerdas bagaimana mereka menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang pemerintah Kota Palu dengan secara gencar bagaimana menjaga lingkungan. Jadi katakan manusia, lingkungan dengan bakteri kasarnya gitu. Kan intervensinya tiga saja ini. Kalau satu penyakit menular.
2: Kadis Kesehatan Kota Palu menambahkan, indikator kecerdasan masyarakat dalam menerapkan PHBS juga terlihat dari sinergi warga bersama pemerintah daerah dalam mengelola kebersihan lingkungan sekitar. Pola pembuangan dan pengangkutan sampah rumah tangga yang kini semakin tertib, secara langsung ikut merusak siklus berkembang biaknya bakteri penyakit. Penurunan kasus penyakit menular ini menjadi penanda penting bahwa PHBS bukan lagi sekadar slogan, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Palu berharap keberhasilan dalam menekan angka penyakit menular ini dapat terus dipertahankan melalui konsistensi menjaga kebersihan dari lingkup terkecil. Dengan kemandirian masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih, derajat kesehatan publik di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah optimis dapat terus ditingkatkan.
0: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana di Parigi Motong selama bulan Mei 2026 dengan mayoritas merupakan bencana banjir.
1: Parigi Motong mencatat 13 kejadian bencana terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Motong selama bulan Mei 2026. Berdasarkan data tersebut, bencana yang terjadi didominasi oleh bencana banjir dengan total 10 kejadian, disusul tanah longsor 1 kejadian dan pohon tumbang 1 kejadian. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Motong, Muhammad Rifai, mengungkapkan tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah menjadi pemicu utama terjadinya banjir. Hal tersebut juga diperparah oleh sedimentasi di wilayah sungai dan jebolnya tanggul di beberapa titik.
2: Itu kami rangkum, memang seperti dikatakan tadi kan dominannya ke banjir, 10 kejadian, ada juga tanah longsor, jadi memang hidrometeorologi basah ini yang kejadian ini. Nah, untuk kami sendiri, untuk penanganannya, ada beberapa yang kami sudah tangani maupun sementara kami tangani, karena ada beberapa sungai yang banjir itu menyebabkan ada beberapa merendam rumah warga dengan pekarangan masyarakat maupun lahan pertanian maupun perkebunan. Nah, biasanya itu disebabkan oleh jebolnya tanggul. Nah, itu yang terjadi di Salepai, di Kecamatan Motong, dan di Balinggi, Sungai Tapeau, di Balinggi Jati. Kejadian-kejadian seperti ini yang kami sementara tangani untuk melakukan penutupan di titik yang jebol itu dengan bahan banjiran yang ada. Curah hujan tinggi jelas, itu penyebab terbesar. Cuma kan didukung oleh sedimentasi juga kan. Seperti di Motong itu kan sedimentasi sudah tinggi.
1: BPBD Parigi Motong menghimbau warga yang bermukim di bantaran sungai dan daerah rawan banjir untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi bencana banjir yang semakin intensif. Masyarakat diminta untuk memantau kondisi cuaca serta segera mengambil langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air. Warga juga diharapkan melakukan upaya pencegahan dengan membersihkan saluran drainase di lingkungan masing-masing agar tidak menimbulkan genangan saat curah hujan tinggi. Susanti Akataba melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Budayawan Sulawesi Tengah menilai modernisasi musik tradisional harus tetap menjaga originalitas dan estetika budaya lokal. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
1: Budayawan Sulawesi Tengah Siti Norma Marjanu menyebut eksistensi musik tradisional di era digital menghadapi berbagai tantangan, mulai dari arus globalisasi yang semakin kuat hingga pergeseran selera generasi muda. Padahal, musik tradisional merupakan warisan budaya yang mencerminkan identitas lokal dan nilai-nilai luhur. Meski demikian, kehadiran teknologi juga perlu disikapi dengan positif dan melihatnya sebagai peluang untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional melalui media sosial, platform digital, dan berbagai kanal kreatif lainnya. Kreativitas generasi muda juga dinilai semakin berkembang, sehingga musik tradisional tetap dekat dan dapat dinikmati oleh generasi muda. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar modernisasi dan kreativitas tersebut tetap menjaga originalitas serta estetika budaya lokal.
2: Ketika adik-adik kita memiliki kearifan, kreativitas, inovasi, kita bangga adik-adik kita. Cuma kami-kami sebagai orang tua, pemerhati budaya, mari kita tetap pertahankan bagaimana kearifan lokal kita ini dengan keaslian kita, walaupun itu ada modernisasi, tidak menghilangkan estetika daripada musik itu sendiri. Mari kita pertahankan. Dadendate, ada lalove. Sudah sampai ke mancanegara, ada sudah musika kula yang sudah juga dimodifikasi, tetapi tidak menghilangkan keaslian daripada musik itu sendiri di daerah kita. Karena itu identitas kita, bahwa Sulawesi Tengah ada kakulan wada, naria lalovena, naria dadendatena, karena marawe sihai kita.
1: Siti menambahkan, musik tradisional Sulawesi Tengah terus melebarkan sayapnya hingga ke panggung internasional sebagai upaya untuk mengenalkan kekayaan daerah tanpa batas geografis. Ia menekankan, dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, komunitas seni, lembaga pendidikan, dan generasi muda, musik tradisional dapat terus eksis sebagai sarana pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Tujuhnauna. Dalam upaya menjaga kelestarian seni budaya lokal, pemerintah Kecamatan Ampana Tete melaunchingkan Festival Maleo.
4: Launching Festival Maleo merupakan bagian dari strategi pemerintah Kecamatan Ampana Tete Tujuhnauna untuk melestarikan seni budaya lokal, menanamkan kebanggaan, memperkuat identitas komunitas, dan memastikan warisan tradisi daerah tetap dikenal serta tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Langkah ini juga bertujuan sebagai ruang edukasi bagi generasi muda agar lebih mengenal akar budaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Camat Ampana Tete Abdul Wahid Rimpu menjelaskan, launching Festival Maleo kali ini menampilkan tarian tradisional dan lomba busana dari 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
5: Tarian tradisional dari masing-masing daerah, 12 kabupaten satu kota. Kemudian ada juga lomba busana masing-masing daerah. Kegiatan itu tidak keluar dari bingkai kearifan lokal budaya itu sendiri masing-masing. Contoh, Kabupaten Tujuhnauna menampilkan kegiatan tarian budaya Tujuhnauna. Jadi tidak keluar dari bingkai kebudayaan, tetap pada sentra itu dia.
4: Kegiatan yang dikemas dalam bentuk festival, pentas seni atau pameran ini menurut Camat Ampana Tete memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya memperkenalkan kembali kesenian daerah agar kaum milenial dan Gen Z mau mempelajari serta meneruskan tradisi tersebut, memastikan beberapa warisan leluhur seperti tarian tradisional, alat musik, dan hasil kerajinan tangan pendahulu dari berbagai daerah tetap hidup dan lestari. Acara kebudayaan ini, tutur Wahid Rimpu, juga dapat menarik wisatawan dan menciptakan ruang promosi bagi produk UMKM serta seniman lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: pendengar, berita dari Kabupaten Tojounauna tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah bersama saya Dinda Kurnia Slami dan kru yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri terlebih dahulu di Info Pro 1. Tetap bersama kami dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kami informasi dan inspirasi di siang hari ini, siang menjelang sore nih ya, masih pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan kita akan mendengarkan 100% Indonesia sebentar lagi berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta ini ya, yang akan dipandu langsung oleh hostnya Ihsan Tarore dan Seliana Jamil, dengan ada guest star-nya nih dari Wayang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1, kami informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarori juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarori.
0: Iya, makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarori. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarori
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah
1: sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang. Kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya. Judulnya tadi Mati Aku Mati. Betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia mana audionya kok di
0: halo Kak Aurin.
3: Halo.
0: Gimana gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo,
0: gimana tuh?
3: Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi Taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya Taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke Taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Eh sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Eh kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau gitu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena betul. Lebih muda kayaknya ya Taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Ya. Oh, panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo, Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya? Baik
1: juga Bung Iksan, Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke Wayang Band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup Wayang Band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
4: Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Wayang Band.
0: Ya,
4: bagaimana
0: silakan.
4: Bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Malik Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Bang Benijo
1: gimana?
0: Ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Apalagi
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Ya gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Mm-mm. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak, kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita yang baru gitu, dan kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya, nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit, maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo, Uncle Gazi. Halo.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Bu Wayang? Silakan.
2: Siap.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, Damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kakak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Apa maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kalau boleh tahu.
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Uncle Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke.
7: Salamnya untuk
1: boleh
7: yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Bung Leman di Lampung. Salam untuk semua ya dah.
1: Ayo
7: udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu. Tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih
0: banget itu. Ya.
1: Cepet banget sih jujur. Ya tahu nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke oke oke. Jadi prosesnya cepet cukup cukup lama cukup cepat ya.
1: Cepat justru ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Gak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Ita.
1: Oke oke oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isan Tarur dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Yang pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band. Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Iya.
0: Semua pendengar Prosotor RI yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RI Jakarta 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang,
0: ya?
1: Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya
1: digital.
0: Ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Band.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: banget
1: nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak
0: ya
1: banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya, ada rencana untuk dijadikan album kah, atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
1: ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan banget, untuk kolaborasi ya, dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Taurin.
0: Mbak Taurin.
3: Mbak Taurin, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tanggamus Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu? Bang Oji gitu.
2: Oke.
3: Anggota-anggota

0: Yosi.
1: Oke, halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Kak Ihsan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
2: Kolaborasi ya.
0: Keren ya.
2: Jatuhnya gue kayak Saiful ya. Jamil ya. Ihsan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
1: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
1: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana.
2: Ya, ada dia, lagi?
1: Ini apa, yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa. Dan untuk Bang Oji, sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja, atau hanya persetujuan yang lain, atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi, atau karakter apa yang dicari?
2: Oke.
1: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Ihsan, kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
2: Apa itu?
1: Wow. Ada wow-nya Gilang.
3: Oh, wow depan.
1: Ya, yang di lagu yang originalnya.
2: Oh, damai. Itu bukan sih?
1: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
4: Oh, iya.
0: Oh.
2: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti kita tanya bisa ya. Jadi, ya.
1: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
2: Mati aku mati.
1: Hidup Kamu Hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
1: Oke, kalau gitu terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
2: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
2: Terus tiba-tiba kayak Hidup Aku Hidup, Mati Aku Mati ya.
0: Bener banget.
2: Mungkin nanti jawabannya ada. Mati Aku Mati, jawabannya Hidup Aku Hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada ya, satu sebenarnya.
2: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
3: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
2: Bang Yosi, benar.
3: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
2: Betul.
3: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
2: Chemistry.
3: Look-nya gitu.
2: Oh, look, oke.
3: Terus, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
4: Bawain
3: pokoknya ada
4: tas lamanya.
3: Tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
2: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
4: Iya.
2: Oh oke.
3: Iya masuk studio.
2: Oke, Taurin. Terus
3: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
4: Masuk grup.
0: Keren banget.
2: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
4: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
2: Langsung dipilih lah Taurin.
4: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
2: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
4: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita kemudian

0: info aja sih.
1: Oh, gitu. Nginfoin aja Banyak, gitu ya.
0: Moyang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
2: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
2: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
2: Bang Doni.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, enggakkan Indonesia.
2: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
3: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik ya, sekali.
3: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sekali nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu-temu Iksan.
2: Iksan
1: ya?
2: Juga lama nggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
3: Aku nggak pas ganteng Santarore.
2: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
3: Santarore, gimana kabar
2: Sam? Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar ya, Mas.
3: Jobnya masih lancar?
2: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cocok.
2: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Ya sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
3: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
2: dan amin. Allahumma amin.
3: Terima kasih sama suara kamu, San.
2: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
3: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
2: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
3: Lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
2: Ada cengkoknya ya?
3: Apa itu? Tak selamanya
2: cinta.
3: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
3: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
2: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
3: Waktu itu saya kan sudah belanja ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belanja ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
2: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
3: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Itu
2: okay.
3: Aja pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
2: Okay. terima kasih. Thank you Mas Don.
1: Okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
2: Halo Firmansyah.
4: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
4: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat wayang dengan formasi barunya dengan
2: Taurin.
4: Vokal Kak Taurin ya.
2: Dengan
4: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
4: Mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke wayang yang ada ya Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
4: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
0: Iya.
4: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
2: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Terima kasih.
4: Mari gitu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji nih. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? tanggapannya. Wayang nama personil.
0: Wayang itu kan diambil dari nama personil. Betul. Formasi awal ya.
2: Betul.
0: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
2: Oke.
0: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
2: Iya, nice.
0: Meninggalkan si namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
0: Betul.
2: Oke, Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
2: Wayang
5: Ahmad Fauzi ya.
1: Iya.
5: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Tadinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hade Taurin gitu ya sebagai vokalis. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau Uzi, kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
2: 11 Juni.
0: Oh iya.
2: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
2: Oke,
1: itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
2: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
2: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
0: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
2: Dulu
0: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
2: Betul.
0: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
2: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilannya kelihatannya.
6: Listen kalau mau datang boleh.
2: Oke, boleh.
1: Oke.
2: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
0: Pantengin
1: ya.
2: Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
0: Iya.
2: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
6: gua bilang makasih juga tadi dari.
2: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
2: Iya,
1: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
2: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bapak di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang ya.
1: Ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Izon?
1: Langsung saja.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya. Tenang, tenang, tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elfi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: Jawa Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa nggak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh ya ya ya, oke
0: ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malam meledak yang ini gimana?
0: Nggak apa-apa. Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh. Mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Oke lah.
1: Jadi kalau OPR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet gitu. Banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul. Kan jadi betul. Dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Eh tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu yang gak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain, Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu. Nah, ya.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi, Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusiasmenya yang sekarang?
0: Oke. Okay.
5: Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fansnya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat Mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat ke depannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata ya Pro 1 Padang Mutia yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Dan buat Panjudin yang terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mbak Rahma.
0: Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang iya, emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep, sehat ya Dinda.
6: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mas pulang
1: haji. Aku baru pulang hiatus.
6: Oke. Okay. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama gak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang, Hodi sama Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi Teteh dengar, tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Betul
6: ya.
0: Betul banget.
6: Ya. Iya. Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin.
4: Semangat terus.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
1: gitu. Yes,
6: ya.
1: Betul.
6: Dari Teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh. Makin keren.
1: Thank you Teh.
6: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut. Thank you. Selamat
0: sore. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Nah. Iya.
1: Gimana kalau
4: soalnya kita boleh lagu. Gimana?
1: Silakan. Lanjut.
3: Jadi pada saat manggung itu jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya gak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak gak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain gitu. Jadi senang banget sebenarnya gitu, senang banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
4: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana ya. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
0: banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya gitu, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang lagi
4: promo-promo
1: lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahin
3: apa, Ji?
1: Aman. Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Oh, gak mau nambahin nih, Bang Ajuan. Males
1: mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke,
4: amin. Okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
0: betul
1: dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya. Coba kita cek kali.
1: Oke,
0: ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
1: thank
0: kita
1: so
0: harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Kenal lo ya?
7: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
3: Wayang Ben.
1: Oh.
3: Kan kita?
7: Yo, itu dia.
1: Kita siapa?
7: Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
3: Wai Wadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
7: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
3: Akhirnya
7: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
7: Jadi deh wayangnya kan.
1: Jadi kan nih?
3: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
8: Yang bisa mainan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Heer Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Pendengar, Indonesia adalah mozaik indah dari beragam suku, bahasa, dan tradisi. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam kekayaan budaya. Di tengah keberagaman ini, mari kita menengok ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, di mana masyarakat Kaili memiliki sebuah tradisi yang telah mengakar kuat, yaitu tradisi Balabe. Apa sebenarnya Balabe itu? Mengapa tradisi ini begitu penting bagi mereka? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus imam masjid dari Kelurahan Lasoani, Bapak Ustadz Haji Syahrudin.
1: Balabe itu merupakan suatu budaya yang sudah lama yang berkembang di Kota Palu. Balabe itu bukan cuma bacaan doa tahlil. Dia luas pengertiannya Balabe yang sering dilaksanakan orang tua, dan ini sudah merupakan tradisi Islam yang di seputaran Kota Palu. Balabe itu pun sudah membudaya, bahkan yang sudah pernah melaksanakan namanya Balabe.
0: Ustadz Syahrudin menjelaskan bahwa Balabe adalah budaya yang telah lama di Kota Palu. Ini bukan sekedar pembacaan doa tahlil, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas dan telah menjadi tradisi Islam yang membudaya di kalangan masyarakat. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai kewajiban turun-temurun bagi anak cucu. Balabe sering dilaksanakan oleh orang tua dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk, mereka akan mengundang pegawai syara untuk membacakan doa-doa tolak bala. Tradisi ini juga dilakukan sebagai doa selamat, baik saat pindah rumah, syukuran atas keberhasilan usaha, atau saat melaksanakan hajatan tertentu. Hajatan yang dimaksud pun beragam, seperti saat seseorang akan menunaikan ibadah haji atau umroh, baik saat keberangkatan maupun kepulangan dari tanah suci. Keluarga akan melaksanakan Balabe sebagai pembacaan doa selamat bagi yang ditinggal maupun yang sedang dalam perjalanan. Bahkan, acara adat seperti sunatan, termasuk sunatan massal, juga menjadi momen untuk melaksanakan Balabe sebagai syukuran atas keselamatan anak yang telah disunat. Namun, apakah tradisi Balabe ini masih dipercaya dan dilestarikan oleh generasi muda? Ustadz Haji Syahrudin kembali memberikan penjelasannya.
1: Jadi sekarang di seputaran Masjid Al-Istiqamah ini, kita sudah melaksanakan artinya pengkariran dari generasi-generasi, baik pembacaan barzanji, pembacaan tahlil. Jadi sering juga diulang-ulang supaya membiasakan anak-anak muda itu hadir dalam acara tertentu itu, supaya mereka bisa melaksanakan acara seperti itu, artinya menjadi satu ilmu bagi mereka untuk mengembangkan misalnya Balabe ini, baik barzanji maupun tahlil itu. Mereka mempelajari apa yang disampaikan oleh orang tua yang pernah memimpin acara seperti itu.
0: Upaya pelestarian Balabe di kalangan generasi muda terus dilakukan. Salah satunya melalui pengajian di sekitar Masjid Al-Istiqomah. Pembacaan barzanji dan tahlil sering diulang-ulang untuk membiasakan anak-anak muda hadir dan mempelajari tradisi ini, dan juga menjadikannya ilmu yang dapat mereka kembangkan. Pendengar, adat dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan. Dalam tradisi Balabe, ada juga penggunaan prasarana atau sesaji. Sarana apa saja yang bisa digunakan?
1: Yang biasa dilaksanakan di sini, artinya sudah itu membudaya. Jadi ada semacam baki, baki-baki itu diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cicuru, kemudian pisang, dan ditambah lagi kue-kue yang lain, ditambah dengan buah-buahan.
0: Untuk acara selamat, baki diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cucuru, pisang, dan kue-kue lain. Juga buah-buahan manis serta pulut empat macam. Merah, hitam, putih, dan kadang-kadang kuning. Juga telur. Namun, jika Balabe dilakukan untuk pembacaan doa Tola Bala, sesajinya sedikit berbeda. Untuk Tola Bala, biasanya disiapkan di bakiko atau tahu loja yang berisi beras, abu penolak bala, rica, dan jagung. Setelah doa Tola Bala dibacakan, sesaji ini dibawa keluar dan diberikan kepada ayam. Dengan keyakinan agar bala atau kesialan berpindah kepada hewan tersebut. Ini adalah salah satu praktik budaya yang masih dilaksanakan oleh orang tua di sana. Hingga saat ini, tradisi Balabe di Kelurahan Lasoani masih sangat dipertahankan. Hal ini karena Balabe memiliki kaitan erat dengan agama yang mereka anut. Para pegawai syara atau imam yang terlibat dalam acara Balabe dipercaya dapat menyampaikan doa-doa yang pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di Kelurahan Lasoani sangat antusias dan yakin bahwa doa-doa yang disampaikan dalam Balabe akan dikabulkan. Pendengar, demikianlah feature Budaya Kaili dan juga mengupas tuntas tentang tradisi Balabe yang kaya makna di Kota Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

mengerikan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlangan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama informasi skor Wil 4 dalam Gema Saripati Maju.
2: Skor Wil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gema Saripati Maju edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Palu. Kita akan menyapa rekan Umi Kalsum. Rekan Umi Kalsum,
1: selamat sore untuk rekan-rekan di Korwil 4 yang sore hari ini bertugas. Kami dari RRI Palu siap menghadirkan informasi pembuka sore hari ini. Dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan juga penertiban administrasi data kendaraan bermotor, pemerintah meminta masyarakat mengalihkan plat Ranmor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya Nita Surbakti.
4: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
5: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
4: Jadi bayar pajaknya?
5: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
4: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
6: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasa Raja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
4: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Dan kami akan kembali pada rekan kami host di RRI Makassar bersama dengan rekan Rizna. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya informasi berikut kami hadirkan bersama dengan RRI Toli-Toli. Ada rekan Seliwati. Rekan Seli.
7: Terima kasih rekan Rizna. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Komandan Resor Militer dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
8: Komandan Resor Militer dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah itu. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta menyampaikan harapannya agar keberadaan jembatan Garuda dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9: Kalau nanti ada beberapa jembatan lain, bulan-bulan depan bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting, strategisnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kadang-kadang kita viral dulu, baru kita tidak lanjut. Karena beberapa titik itu telah viral, baru kita
8: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengapresiasi pembangunan jembatan Garuda yang langsung dibangun TNI bersama masyarakat. Sebab di tengah efisiensi anggaran tanpa kemanunggalan, permasalahan masyarakat dapat ditangani secara maksimal.
10: Sinergi yang terjalin antara berbagai pihak merupakan bukti nyata bahwa pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh semangat kebersamaan dan gotong royong. Pekan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Danren yang berkenan hadir sekaligus meresmikan jembatan Garuda Toli-Toli. Kehadiran Bapak Danren menjadi wujud nyata dukungan TNI terhadap pembangunan daerah serta penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
8: Peresmian jembatan Garuda disambut antusias masyarakat Kelurahan Nalu, di mana pembangunan yang dilakukan sejak tanggal 2 April lalu kini telah rampung, sehingga kehadiran jembatan tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus meningkatkan konektivitas antar permukiman di wilayah Kelurahan Nalu.
7: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rista di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Seliwati dari Toli-Toli. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Syahribul. Rekan Syahribul.
11: Selamat sore rekan Rizna di...
3: Selamat sore, silakan informasinya.
11: Baik, dari kota Bau-Bau, selama 5 bulan terakhir Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O. dan Nurliani.
12: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan lingkungan mereka.
13: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Baik. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11. 11 karena ada yang 2 tersangkanya.
12: Dari 9 kasus tersebut polisi telah menetapkan 11 orang tersangka, beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, data geografis kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
11: Dari Kota Bau-Bau, demikian informasi yang kami hadirkan. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Rizna.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau untuk informasinya. Pendengar dari Bau-Bau, selanjutnya kami akan mengajak Anda singgah di Kota Angin Mamiri Makassar untuk mengikuti wawancara bersama dengan Rahmadani dengan Ustadz Arifuddin Lewah yang membahas tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Apa kabar Pak Ustaz, sehat?
15: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
14: Baik Pak Ustaz, 1 Juni 2026 alhamdulillah ya jemaah haji kloter pertama tiba di Indonesia dan di Makassar di Asrama Haji Sudiang. Nah ini berbicara mengenai kedatangan jamaah haji ini yang juga kita bisa saksikan dipenuhi dengan berbagai budaya. Nah bagaimana tradisi penyambutan jamaah haji di Sulawesi Selatan saat ini yang Anda sering pantau dan juga bagaimana memaknainya Pak Ustadz?
15: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang buat para duta-duta haji kita yang insya Allah tepatnya hari ini kloter pertama akan mendarat dari Kabupaten Sopeng kalau tidak salah. Yang pertama mungkin adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji. Sementara penyambutan ini kan berbagai macam hal, tradisi-tradisi yang kadang ada di Sulawesi Selatan. Ada kalanya orang turun dari pesawat, disambut di bandara, ada yang dikasih makan cucuru, katanya manis-manis. Ada yang dikasih makan onde-onde, supaya katanya biar amumba-mumba sedikit rezekinya lagi. Yang ketiga banyak hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, sehingga betapa bahagianya keluarga, sahabat, tetangga, semua pasti datang berbondong untuk mengulurkan tangan dengan ucapan selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur.
14: Baik.
15: Nah intinya, kalau seperti ini kan sah-sah saja. Nah, setelah itu yang jamaah haji ini kan pulang membawa bekal oleh-oleh. Sebenarnya yang paling afdal ibu bapak semua terima

0: Kan haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, sehingga Rasulullah bersabda itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Nah, ada beberapa indikator yang kita bisa telaah setelah kepulangan haji. Yang pertama, ibadah kita itu semakin tinggi loh. Ingat, di Madinah kita menuntut arba'in. Arba'in itu kan 40 kali sholat jamaah di Masjid Madinah. Apakah arba'in ini masih terpatri sebentar dalam kehidupanmu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya? Ini yang pertama, indikatornya itu kembali kepada kebiasaan kita di Mekah. Betapa menyesalnya orang di Mekah, Madinah, kalau tidak sempat ke masjid sholat. Mereka semua berkata, Masya Allah rugi saya. Nah sekarang, apa indikator ini? Kalimat rugimu tidak sholat di Masjidil Haram ini dua. Sementara kembali ke daerah masing-masing, ada masjid yang senantiasa kita lihat. Jadi kita kadang jamaah haji itu, ya setidak-tidaknya arba'in-arba'in kita di Madinah, itu akan senantiasa terulang sepenuhnya di kota ini. Yang kedua, haji itu kan harusnya lebih jujur lagi. Karena predikat haji itu kan berat. Kenapa saya bilang berat? Coba bayangkan kalau Anda tidak jujur. Tiba-tiba kita berdagang misalnya, Anda tidak jujur. Orang pasti berkata, haji cilaka, haji apa itu, haji pembale-bale, haji pembohong. Ya. Itu kan jelek. Padahal tidak ada haji itu yang pembohong. Semua indikatornya itu. Makanya Allah mengingatkan, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi itu, kata Allah, dengan berbagai macam tanda-tanda yatafakkarun. Kita mulai berpikir, kata Allah. Gunakan pikiranmu. Indikator-indikator seperti inilah yang diinginkan sehingga kita menjadi haji-haji yang mabrur. Baik. Berikutnya itu, haji ya. Juga harus jauh dari maksiat, dosa dan segalanya. Contohnya misalnya dulu kan tidak ada orang bersih kecuali Rasulullah. Di dunia ini hanya satu orang yang paling suci dan bersih, hanya Rasulullah. Dulu sebelum kita haji, anggap suka minum, suka judi, zina. Setelah pulang haji ini kan hilang semua. Itu namanya indikator menuju haji-haji yang mabrur. Baik. Sementara, nah yang lainnya itu kan peduli, kita peduli terhadap sesama karena di Mekah itu kan dituntun diajari bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Mekah. Apakah bisa teraplikasi di kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini atau di Indonesia pada umumnya? Saya kira demikian.
1: Baik. Nah terakhir Pak Ustaz, singkat saja, bagaimana cara menjaga semangat ibadah dan akhlak setelah kita pulang berhaji?
0: Tergantung perilaku kita manusia ya. Yang bisa menjaganya itu kan diri kita semua. Kalau misalnya kemarin ada teman saya yang suka ajak bermaksiat, coba kita barengi dengan kita yang mengajak menuju kepada kebaikan. Baik. Kalau kemarin diajak kita berbuat dosa, ini hari kita akan ajak dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari apa yang disebut dengan haji-haji yang mabrur. Baik. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Gema Saripati Maju. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Watampone, ada rekan Arfiani. Rekan Fia?
4: Iya.
3: Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Risna, RRI Makassar, dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Bapenda Sinjai mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan dan pembebasan denda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor memberikan diskon pokok tunggakan pajak hingga 50% serta pembebasan denda 100% bagi wajib pajak yang menunggak.

0: Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan mengatakan, program yang berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026 tersebut ditujukan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan biaya yang lebih ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini Bapak Gubernur telah mencanangkan program bebas dan diskon pajak kendaraan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 yang merupakan program lanjutan dari gebyar pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dimulai sejak Januari yang lalu. Dan khusus untuk bulan ini programnya adalah pembebasan denda 100% dan diskon atas pajak kendaraan 50% yang menunggak untuk jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Program ini saya kira sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Ayo manfaatkan kesempatan ini mumpung masih dalam periode program pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026.
0: Asdar menambahkan, selain memperoleh keringanan pembayaran, wajib pajak yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapenda Sinjai mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat.
2: RI Bone dan demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Rizna, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Via untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan Rizna di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai Wakil Bupati Tojo Una-Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojo Una-Una jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Rahmawati Tane.
5: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama, ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Mamuju bersama dengan Fitri. Rekan Fitri, silakan informasinya.
7: Iya, terima kasih rekan Rizna. Baik pendengar dan pemirsa, di sore hari ini informasi dari Mamuju, Jemaah Haji Sulbar Kloter 11 hingga 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 5 Juni 2026 di Makassar. Marhadi Umar melaporkan.
8: Rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
9: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter
8: kan penjemputan dan transportasi dan menuju ke kabupaten masing-masing.
9: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter tanggal 11 dan 12 insyaallah kita akan sudah terima kembali di asrama embarkasi Makassar insyaallah pada tanggal 9 Juni 2006. Pada kemudian kloter 19 dan kloter 20
8: Ahmad Barambang
9: insyaallah kita akan terima di asrama haji Embarkasi Makassar pada tanggal 5 Juni
8: serta kembali ke tanah air dalam kondisi Ahmad Barambang berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Ya, demikian informasi dari rekan kami di sore hari ini. Saya kembalikan ke RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju pada sore hari ini. Saudara pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Makassar terkait dengan, maksud kami, informasi dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore rekan Rizna di Makassar. Kami akan hadirkan informasi dari RRI Kendari mengenai dibalik aplikasi Ojol di Kendari saat ini menjadi penggerak utama ekonomi warga kota. Dan kita akan mengikuti feature yang berjudul Dinamika Roda Para Pejuang Rupiah di Kota Kendari bersama Heli Diawati Kadir.
11: Di setiap sudut jalanan kota Kendari, deru mesin dan laju roda seolah tak pernah berhenti. Seiring perkembangan zaman, transportasi kini hadir dengan wajah baru yang lebih praktis dan efisien. Para pengemudi ojek online, ujung tombak, mobilitas masyarakat modern, di balik layar ponsel dan helm yang mereka kenakan, tersimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan harapan besar demi sekerat rezeki.

0: Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Bahkan saat malam mulai menyelimuti kota, tugas mereka belum selesai. Sejak pukul 5 pagi hingga larut malam, mereka siap sedia menjemput dan mengantar penumpang ke berbagai penjuru kota, dari pusat pemerintahan, kawasan pasar, hingga ke wilayah perumahan. Dua roda menjadi teman setia, jaket dan helm adalah baju sirah mereka. Seperti yang dituturkan Adenang, salah satu pengemudi ojek online di kota Kendari, saat terik matahari siang yang membakar kulit hingga guyuran hujan yang membasahi badan adalah hal biasa yang harus dihadapi demi melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan terjangkau.
1: Saya itu kerjanya kadang sampai jam 10, jam 11 itu baru pulang. Intinya ya kerjaannya halal.
0: Tidak selamanya jalan yang mereka lalui mulus. Tantangan datang silih berganti, mulai dari kondisi jalan yang kadang rusak, cuaca yang tidak menentu, hingga persaingan yang semakin ketat. Perubahan sistem aplikasi juga menjadi perhatian utama mereka. Namun, dengan senyum dan keramahan khas pengemudi ojek online, mereka tetap melayani setiap penumpang sebaik mungkin. Bagi mereka, kepuasan pelanggan dan keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tantangannya itu banyak sekali, Bu. Kadang itu sepi, tapi kadang rame, Ji. Tapi mau media apa tuh harus semangat.
0: Di balik keringat dan lelah tersimpan harapan yang besar. Banyak dari mereka yang berhasil menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang tinggi, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dari hasil mengayuh sepeda motor. Mereka membuktikan tidak ada pekerjaan yang rendah asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kehadiran ojek online bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana mereka bertahan dan berjuang di tengah kerasnya kehidupan.
1: Harapanku itu ke depannya semoga rezekiku lancar, tapi yang paling penting itu saya selalu diberi kesehatan tuh biar saya bisa kerja terus.
0: Jejak roda mereka terus berputar, mengukir cerita di aspal kota Kendari. Mereka adalah pejuang nafkah yang tangguh, pahlawan tanpa jubah yang setia mengantarkan kita sampai tujuan dengan selamat. Bagi mereka, setitik debu dan segaris keringat adalah harga yang pantas dibayar demi senyum orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih para pejuang nafkah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Kendari.
2: Demikian informasi dari Kota Kendari dan kembali kita ke rekan Risna yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan Benazir dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Makassar terkait dengan 3 warga terdampak pembebasan lahan Jembatan Barombong. Dilaporkan langsung oleh rekan Edwin Masud. Rekan Edwin.
4: Ya, kami dapat kami informasikan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan terus mematangkan proses pengadaan lahan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong. Dan adapun hasil inventarisasi dan kunjungan di lapangan menunjukkan terdapat 3 rumah warga yang terdampak dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Susilawati, yang dikonfirmasi RRI mengatakan 3 warga tersebut telah terinfeksi berdasarkan penguasaan lahan yang berada dalam bangunan yang kilometer persegi dan warga lainnya Rabia ada 45 meter persegi dan warga ketiga luas lahan mencapai 520 meter persegi, namun hanya sebagian lahan yang nanti masuk dalam kebutuhan rencana pembangunan Jembatan Barombong ini. Menurut Sri, status kepemilikan lahan dari masing-masing warga ini cukup berbeda. Lahan yang salah satunya juga berupa surat pengoperan hak ataupun telah dikuasai secara fisik, sedangkan warga lainnya juga memiliki dokumen retribusi tanah berdasarkan SK tahun 1964. Tentu itu berita Kota Makassar mencatat total kebutuhan lahan secara keseluruhan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong ini mencapai sekitar 3 hektar. Dan jembatan ini yang direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter tersebut diharapkan oleh warga, tentunya warga Kota Makassar, dan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan selatan Kota Makassar. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini dalam hal pembebasan lahan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke pemerintah pusat. Demikian rekan Tisna.
3: Baik, terima kasih rekan Edwin untuk laporannya pada sore hari ini.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gembal Saripati Maju, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama produksi dari RRI Madiun dengan judul Asmara Yang Tertolak. Tetaplah bersama kami seusai sandiwara, tentunya jangan lewatkan untuk program Ngobrol Bareng Komunitas di malam hari ini yang akan menghadirkan perbincangan bersama dengan teman-teman penerima manfaat dari komunitas beasiswa Ethos ID ya. Tetaplah bersama kami melalui siaran Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Nje, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Duk, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony, wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal, neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Sugat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua, ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur

pernah jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini kembali kami tentunya untuk menemani Anda melalui sebuah program inspiratif yaitu Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ada Umi di sini yang akan menemani Anda dan juga tidak sendiri, saya akan mengajak teman ngobrol saya di komunitas untuk malam hari ini. Mereka adalah teman-teman dari Atos ID ya. Oke, apa sih itu ya, kita pasti ingin mengetahui siapa mereka, kemudian apa sih yang mereka lakukan atau mereka kegiatan mereka seperti apa gitu ya. Oke, kita akan langsung saja untuk berbincang lebih leluasa dengan mereka. Saya akan menyapa dulu teman-teman dari Atos ID. Hai, Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih sudah memenuhi undangan dari Pro 1 ya, untuk hadir dan berbagi cerita tentunya di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Ethos ID ya. Ada teman-teman Ethos ID, di antaranya ada ketua nih, ketua angkatan ya. Salam Pak Ketua. Ada ketua Sumardis ya.
1: Ya, ketua okay. Angkatan.
0: Ketua angkatan ya.
1: Angkatan 2023.
0: 2023. Ya, lama ya Kakak ya, 2023. Oke, kemudian juga selain ada ketua angkatan, ada juga nih para anggotanya ya. Ethoser namanya ya. Benar ya? Ethoser 2023 juga ya. Oke, di antaranya ada Kak Amanda ya. Hai Kak Amanda ya. Kemudian juga ada Kak Fatia ya.
2: Afifa ya.
0: Oke, thank you sekali lagi sudah hadir di program kita malam hari ini. Nah, kita ngomong-ngomong soal Ethos ID dulu nih ya. Ethos ID itu kalau boleh kalian perkenalkan itu semacam apa nih, organisasi atau wadah apa nih? Silakan ketua angkatan dulu nih yang lebih paham nih. Silakan.
1: Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya beasiswa Ethos ID itu apa sebenarnya? Jadi bentuk semacam bisa jadi dikatakan komunitas, bisa juga dibilangkan organisasi.
0: Yes.
1: Yang jelasnya dia adalah wadah beasiswa yang memberikan dividen tentunya berupa uang, berupa bantuan finansial,
0: bantuan
1: pengembangan diri. Jadi beasiswa Ethos ID itu dinaungi oleh Dompet Duafa dan diurus oleh Grete Indonesia.
0: Oke. Itu. Jadi kalian ini adalah para penerima manfaat ya,
1: betul,
0: ya dari bantuan pendidikan itu ya. Oke, nah kalian kan ini angkatan 2023 ya. Kalau dari angkatan 2023, kita gak usah bicara angkatan yang sebelumnya gitu ya, angkatan kalian aja fokusnya gitu ya. Angkatan 2023 ada berapa orang sih kalian yang menerima manfaat dari pendidikan ini atau bantuan pendidikan ini?
1: Kalau khusus untuk kan beasiswa Ethos ID ini kan tersebar di seluruh Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dia salah satunya berafiliasi dengan Universitas Tadulako.
0: Oh, oke.
1: Okay, kemudian kebetulan Universitas Tadulako itu mendapatkan kuota 10 orang.
0: 10 orang.
1: Nah, kemarin pada saat di tahap home visit masih ada yang dinyatakan gugur satu orang. Jadi angkatan 2023 itu hanya ada 9 orang sekarang.
0: Oh.
1: Memang kuotanya terbatas, hanya sekian dari sekian banyak pendaftar itu memang kita dikasih kuotanya segitu, 9 orang.
0: Kuota 10 gugur satu ya. Tinggal 9 ya. Yang menyebabkan gugur itu karena tidak sesuai dengan tes, hasil tesnya atau seperti apa nih Kakak?
1: Iya, jadi kemarin itu kurang lebih pendaftarnya itu kalau di Universitas Tadulako secara administratif itu mungkin sekitar 50-an atau sampai 100 orang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang dinyatakan lolos wawancara itu sekitar 30-an orang. Nah, itu yang dinyatakan lolos wawancara. Nah, yang lolos tahap selanjutnya itu ada 10 orang.
0: 10 orang.
1: Nah, tahap yang terakhir itu tahap home visit. Jadi validasi antara apa yang sudah dikirim, apa yang sudah dijelaskan pada saat di wawancara dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi nah mungkin ada beberapa hal yang belum, kriteria yang belum terpenuhi sehingga dia masih dinyatakan belum lolos di situ.
0: Oke, dan kalian adalah salah satu di antara gitu ya yang sudah melewati seleksi dan bisa berkesempatan untuk menikmati yang namanya bantuan pendidikan ya. Oke, kan kita tahu bahwa banyak anak-anak muda di luaran sana gitu ya, pasti memiliki yang namanya mimpi besar lah ya, mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi. Namun kan tidak semua gitu ya. Dari kalian sendiri ya yang sudah merasakan, tapi mau ngomong-ngomong nih, awal kalian tertarik untuk bergabung di Ethos ID ini apa? Jalur prestasi kah atau memang pengen apa sih istilahnya, mengukur kemampuan diri gitu. Oke, saya bisa apa istilahnya mengalahkan tantangan yang ada di depan saya. Saya ini adalah seorang mahasiswa loh, jadi otomatis sebelum saya ke dunia kerja ataupun dunia apa yang akan saya hadapi setelah pendidikan nanti, saya harus buktikan dulu nih dari pondasinya dari sini nih. Apakah itu yang mendasari kalian atau ada semacam tujuan kalian untuk bergabung di Ethos ID nih? Silakan. Siapa dulu? Amanda boleh. Silakan. Afifa juga boleh. Silakan.
2: Saya pakai
0: ayo homping Pak deh kalau gitu ya. Oke. Oke.
2: Oke, kalau saya sendiri Kak itu sebelum kita masuk Ethos ID, jadi ada program namanya Kuliah Tak Gentar atau KTG. Jadi penerima
0: kuliah tak gentar ya. Jadi, kirain cuma maju tak gentar ya.
2: Ada kuliah tak gentar.
0: Oke, baik. Oke.
2: Jadi di Ethos ID itu ada namanya program KTG. Jadi etoser itu harus turun untuk menyasar minimal 2 sekolah.
0: Oh, sebutannya etoser ya.
2: Ya,
1: etosar itu penerima manfaat.
0: Ya,
1: orang
0: kita penerima manfaat. Oke.
2: Jadi etosar itu turun menyasar minimal 2 sekolah. Nah, di 2 sekolah itulah kita memberi informasi terkait kalau kuliah itu sebenarnya penting. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih berpikir atau siswa yang berpikir kayaknya lulus nanti saya mau langsung apa ya nggak mau kuliah deh. Nah, itu kita harus mengesampingkan pemikiran seperti itu. Jadi
0: berarti kalian diturunkan untuk bagaimana memberikan pandangan, memotivasi kemudian juga merubah mindset yang tadinya nggak mau pengen melanjutkan pendidikan, jadi lanjut gitu ya. Lanjut saya.
2: Dari situ kan pasti salah satu alasan orang-orang tidak ingin selesai langsung saja tidak masuk kuliah itu karena ekonomi. Nah, berarti itulah kesempatan kita untuk menginformasikan bahwa sebenarnya untuk tunjangan ekonomi itu ada namanya beasiswa. Jadi adalah kita ini beasiswa Ethos ID. Di situ kemarin saya dapatkan informasi itu kebetulan karena saya mau sekali untuk kuliah. Jadi akhirnya ya udah saya daftar, alhamdulillahnya.
0: Jadi dorongan itu ya.
2: Daftar lolos ternyata jadi
0: ya.
2: 9 orang itu.
0: Sulit enggak sih?
2: Enggak sih.
0: Enggak sih.
2: Kalau saya enggak ya. Percaya diri.
0: Benar. Percaya diri itu kan perlu gitu ya untuk semacam mood booster kita gitu ya. Kalau kita enggak pede gimana kita mau menaklukkan tantangan yang ada di depan kita gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Selain percaya diri itu pasti ada dong kiat-kiatnya, mungkin usaha gitu ya. Usaha apa sih yang Afifa lakukan? Belajar otomatis ya.
2: Iya, belajar otomatis. Terus itu
0: nyari info gak sih ke angkatan-angkatan sebelumnya?
2: Iya, karena kebetulan salah satu senior di Ethos ID itu kakak tingkat saya di sekolah juga. Jadi ada relasi lah, kayak tanya-tanya nanti nih Ethos ID itu seperti apa gitu.
0: Itu ordal.
2: Enggak dong, enggak ada dong. Enggak ada ordal-ordal ya, guys.
0: Enggak ada ya, enggak ada ya. Oke.
2: No ordal-ordal.
0: Itu kan biasanya julid-julid kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Wajar kalau dia lulus ya kan, karena pasti ada ordalnya tuh ya kan. Oke, kalau Manda sendiri?
3: Jadi sebelumnya kalau saya beda dari Afifa sendiri.
0: Bedanya apa cuy?
3: Kalau di sekolah saya sendiri itu kan nggak ada tuh terkait informasi terkait beasiswa. Jadi saya taunya dari temannya kakak sepupu saya gitu.
0: Informasinya
3: berantai
0: dari mulut ke mulut.
3: Awalnya karena seperti dikatakan Afifa tadi, kita punya kemauan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi karena keterbatasan ekonomi, tentunya semua orang pasti kayak berpikir dua kali lagi untuk maju ke depan. Jadi itu adalah salah satu pemikiran saya waktu itu. Jadi apakah saya harus kuliah atau tidak gitu. Nah, akhirnya ketika saya mencari-cari informasi, bertanya-tanya, akhirnya sepupu saya bilang, oh ada beasiswa Ethos ID nih, jadi daftar aja dulu kan ya. Jadi karena di beasiswa Ethos ID tentunya ada pengembangan diri, tentunya tidak hanya menerima bantuan finansial tapi juga pengembangan diri seperti itu. Jadi semangat untuk ikut.
0: Bisa dikatakan anak-anak muda sekarang tuh masih aktif deh dalam mencari informasi gitu ya.
2: Gen Z
0: jangan cuman sibuk untuk live tok-tok gitu ya. Ya kan, jadi masih harus ada yang kaitannya juga dengan memanfaatkan teknologi tadi itu ya. Dan kalian adalah gambaran dari generasi-generasi cemerlang, generasi-generasi emas bangsa ini yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk sesuatu yang positif ya.
2: Betul.
0: Good. Nah, kemudian kalau untuk ketua nih.
1: Kalau saya juga
0: punya cerita yang sama atau berbeza ini ya.
1: Kalau saya berbeda juga.
0: Berbedanya apa itu?
1: Kalau saya ini murni dari keinginan sendiri. Karena sama sih kurang lebihnya sebenarnya saya beranjak dari sesuatu yang saya juga galau pada saat itu.
0: Galau, ada galau apa setelah tuh galaunya?
1: Jadi setelah saya karena sebelumnya Etos ini bukan beasiswa pertama yang saya daftar. Jadi memang saya semenjak saya jauh sebelum saya dinyatakan sebagai
0: apakah kamu pemburu beasiswa?
1: Memang. jauh sebelum saya dinyatakan lolos di perguruan tinggi. Itu sekitaran 5 bulan atau pokoknya masih jauh sekali. Saya sudah cari informasi seputar beasiswa. Makanya sekitar 5 bulan terakhir sebelum saya dinyatakan lolos di Universitas Tadulako itu FYP yang lewat di Instagram saya itu beasiswa. Pokoknya banyak sekali beasiswa yang muncul. Nah, tapi saya tertarik pada beasiswa pemerintah sebelumnya. Saya tertarik pada beasiswa pemerintah, ternyata saya tidak lolos kriteria yang dimaksud sama pemerintah. Akhirnya saya galau lagi pada saat itu. Galau untuk yang kedua kalinya.
0: Banyak galau deh.
1: Nah, jadi setelah itu kebetulan saya tidak tahu ini mungkin takdir Tuhan ya. Tiba-tiba lewat di FYP Instagram. Saya lihat beasiswa Etos ID ini, pertama kali saya dengar Etos ID ini apa sih sebenarnya? Bukan penipu kayak ini atau bagaimana? Jadi akhirnya saya cari
0: wajar
1: tahu,
0: ya khawatir.
1: Iya, jadi awalnya saya cari di Google beasiswa Etos ID, muncullah profilnya. Terus saya cari lagi di Instagram yang lebih lanjutnya beasiswa Etos ID. Oh, muncul. Ih, ternyata banyak followersnya, berarti bukan. Berarti ini bukan berarti bukan penipu ini. Selagi tidak ada juga persyaratan harus bayar berapa seberapa. Oh, saya harus daftar ini. Akhirnya saya persiapkan diri. Saya betul-betul persiap. Pokoknya saya cari tahu apa program-program yang mereka jalankan, saya baca visi misinya apa, saya baca program kerjanya apa. Akhirnya saya persiapkan diriku untuk bisa memenuhi kriteria tersebut. Jadi saya daftar, alhamdulillah selolos.
0: Kayaknya wajar kalau dia jadi ketua ya.
2: Iya, ya, betul. Memang kenapa dia dipilih jadi ketua ya karena gini.
0: Karena dia tuh benar selain interaktif, kemudian juga dia surveinya itu luar biasa gitu ya.
2: Prepare-nya jauh
0: lebih matang kayaknya ya, karena dia harus mengenal dulu, dia megang prinsip tak kenal maka tak sayang gitu kayaknya ya. Jadi wajar kalau dia jadi
1: apalagi,
0: ketua.
1: Apalagi kan saya ini jauh dari Universitas Tadulako, saya dari Sulawesi Selatan. Jadi otomatis saya tidak kenal senior saya tidak ada murni ordal
2: saya tidak kenal ordal ya guys,
1: saya tidak kenal siapa pengurusnya. Tapi yang saya persiapkan adalah profil dari apa yang mereka sudah jalankan. Jadi karena otomatis apa yang mereka sudah jalankan itu juga yang akan kita jalankan ke depannya, gambaran seperti itu. Jadi ketika saya ditanya apa yang kontribusi, apa yang bisa aku berikan sama Etos ID, nah saya langsung bisa menjawab dari apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi
0: karena sebelumnya sudah
1: saya pelajari sebelumnya,
0: sudah ini ya, sudah mencari tahu gitu. Prepare-nya mantep gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, kalian emang asli warga Palu kalau
1: Kutu?
0: Tidak ada asli warga Palu lagi.
2: Rantau.
0: Rantau. Berarti kalian ini perantau semua.
1: Perantau semua. Di Etos ID bahkan dari beberapa yang penerima manfaat itu cuma satu orang enggak sih yang dari Palu, karena yang satunya dari Sigi, cuma satu orang
2: yang dari kota Palu.
1: Ya, yang dari kota Palu.
0: Selebihnya dari luar.
1: Dari rantau semua.
2: Walaupun masih Sulawesi Tengah tapi lintas kabupaten.
0: Ketua tadi dari Makassar.
2: Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan tepatnya di
1: Kabupaten Pinrang.
0: Pinrang. Kemudian juga kalau Amanda?
3: Saya dari Pantai Timur. Kabupaten Parigi Mautong.
0: Oh, tempat durian tuh ya. Kalau Viva?
2: Kalau saya dari Sulawesi Barat, Kak, dari Pasangkayu.
0: Pasangkayu.
2: Perbatasan.
0: Ya. Kalian jauh-jauh ya. Gimana maksudnya reaksi keluarga dulu nih?
2: Waduh.
0: Gimana? Pasti mikir, aduh, anak saya bakalan jauh nih sekolahnya. Ya kan, ada mikir nggak kayak gitu?
1: Betul,
2: tentunya.
0: Apalagi kalian di tempat yang memang sama sekali tidak ada kolega atau tidak ada keluarga istilahnya ada siapa gitu yang. Gimana reaksi keluarga kalian masing-masing nih?
1: Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh Pak Ketua. Pokoknya Pak Ketua semua boleh ya.
2: Silakan.
1: Jadi sebelum saya ingat dari apa yang ada di dalam kepala saya. Jadi saya sampaikan
0: ini harus keluar nih ya. Gimana?
1: Bahkan kemarin itu ada beberapa keluarga yang bilang, "Yakin keluar di kuliah di Palu, tidak takut gempa kah?" Karena kebetulan pas itu
0: benar. Itu yang dikenal orang tuh itu.
1: Pokoknya dan hampir semua, bahkan dari guru-guru, dari teman-teman, "Tidak takut gempa, tidak takut gempa." Saya bilang, "Eh, saya cuma kata-kata yang paling saya pegang itu, dan saya selalu sampaikan, saya ulang-ulang dari siapapun yang tanya, saya bilang walaupun saya dimanapun, kalau memang takdir saya akan meninggal di situ. Jadi kalau memang di Palu ditakdirkan untuk saya tetap di sana, jadi saya akan baik-baik saya di sana. Kan saya menuntut ilmu saya, tujuan saya baik untuk di sana. Pun kalau memang ditakdirkan yang berbeda, saya serahkan kepada Tuhan itu semua. Jadi kayak respon, tapi kalau orang tua saya itu berbeda responnya.
0: Apa tuh?
1: Kalau orang tua saya bilangnya, yang penting kamu yakin dan kamu sanggup untuk kuliah di sana, kami orang tua hanya bisa mensupport. Mengenai apakah siap atau tidaknya itu tergantung dari pribadinya kamu. Bahkan kok kuliah di manapun, kami orang tua itu hanya bisa kami orang tua itu hanya support. Kami pokoknya tidak, kalau orang tua saya prinsipnya tidak ada tidak ada intervensi. Kok harus di sini? Tergantung dari anaknya, karena ya, tapi walaupun memang kita di saya di Palu ini tidak ada keluarga satupun.
0: Memang
1: ada kita. Memang ya sebelum kita kenal, memang awal mula saya datang di Palu itu betul-betul merantau. Saya tidak tahu mau kemana. Tapi alhamdulillahnya dengan, karena satu bulan sebelum kita masuk kampus, saya sudah datang ke sini untuk tes beasiswa ini. Karena wawancaranya offline.
0: Kan ya, dari situ kan ada beberapa kenalan jadi itulah mungkin yang bisa membackup istilahnya ya, memberikan bantuan. Dia luar biasa loh persiapannya ya. Sangat matang ya, prepare-nya jauh lebih ini ya. Oke, nah ini tipe-tipe yang bisa istilahnya dimanapun dia ditempatkan, dia bisa tetap hidup gitu, tetap survive-nya itu loh ya. Nah mungkin ini bisa menginspirasi juga nih untuk teman-teman ya, anak-anak muda yang di luar sana ya, mungkin bisa mengambil apa yang sudah dilakukan ya, artinya yang baik gitu ya, yang memotivasi. Salah satunya adalah bagaimana kita belajar untuk survive ya dalam hidup ini, dimulai dari bagaimana kita menentukan sikap kita dan juga diri kita untuk menentukan masa depan kita. Seperti itu ya kakak ya. Oke, kemudian kalau Amanda?
3: Iya, kalau dari saya sendiri itu,
0: apalagi perempuan.
3: Iya, biasanya kan orang tua itu sangat
0: worry banget.
3: Karena kebetulan saya jauh dari papa saya, karena untuk perizinan itu sangat sulit sekali gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, memang kuliah itu selalu ada banget ya tantangannya. Cuman kembali lagi dari niatnya kalian. Jadi kalau kalian punya niat, ya saya harus kuliah, saya harus belajar gitu ya. Tentunya kita perlu banyak sekali untuk berpikir, oh bagaimana ya caranya biar saya orang tua saya ini bisa setujui nih gitu. Jadi itu yang saya pikirkan awal-awal. Nah akhirnya saya berpikir, saya kuliah ini tuh untuk diri saya sendiri, untuk kedepannya, dan untuk terutama untuk kedua orang tua saya. Dan pendidikan itu tidak harus kita kuliah untuk sukses, tapi lebih ke bagaimana nanti pengembangan diri kita kan tentunya. Jadi saya banyak belajar dari situ. Saya bilang, kalau misalkan kita kuliah, diri kita akan lebih berkembang, value-nya akan naik. Jadi otomatis saya bagaimana caranya saya orang tua saya itu saya pengaruhi kayak mama kayak gini. Jadi kalau kita kuliah
0: ya?
3: Enggak juga sih, lebih kayak mah ternyata kalau kita kuliah tinggi itu kita bakal value kita itu lebih tinggi. Dengan kuliah bukan kita kuliah karena mencari pekerjaan, justru karena kita kuliah meningkatkan value, justru pekerjaan yang cari kita. Kayak gitu ya kan guys,
0: what's of the day.
3: Jadi bagi teman-teman
0: kalau
3: yang
0: kita value-nya baik gitu ya, meningkat, maka
3: sekali
0: kita bukan mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kita gitu ya. Luar biasa Amanda ya. Oke, dan kamu berhasil untuk mempengaruhi orang tua kamu.
3: Iya, betul sekali. Jadi teman-teman bagi yang masih belum bisa mempengaruhi, semangat.
0: Oke, nanti bagi teman-teman yang belum bisa, nanti berguru sama saya gitu. Enggak ya.
3: Untuk mempengaruhi. Betul.
0: Oke, kalau Aviva gimana?
2: Kalau Aviva sendiri itu Kak, itu kan orang, ini kan kita lumayan dekat ya sama kota Palu, cuman berdurasi 2 jam. Jadi waktu kejadian pada saat itu tuh dampaknya luar biasa sekali ke kota Kabupaten Pasangkayu. Jadi kekhawatiran orang tua tuh langsung lebih berkali-kali lipat kayak kamu enggak takut di kota Palu kayak apa ya, sama ya prinsipnya kayak Sam tadi ya, di mana kita berpijak kalau memang takdirnya di situ ya udah di situ. Terus pada saat itu mama sempat bilang kayak sudah kuliah saja di sini di Pasangkayu kan, di sini ada omo sebagai ini sebenarnya enggak bagus ini ordal-ordal nih itu. Terus itu
0: artinya mempengaruhi kamu gitu.
2: Kalau tadi Manda yang mempengaruhi, ini mama aku yang pengaruhi saya nih. Jadi jadi saya bilang saya mau menempuh pendidikan itu tidak di sini-sini saja. Kalau bisa kita mulai di kota Palu dulu, nanti kalau bisa kita lanjut S2 di Jabodetabek sana. Karena sebenarnya ya kalau bisa sampai tembus Jepang sana.
0: Amin.
2: Karena satu kan ada namanya omongan-omongan di luar sana Kak, kayak perempuan tuh kayaknya enggak usah deh berpendidikan tinggi. Karena ujungnya di dapur. Hey, tidak semua perempuan di dapur.
0: Iya, betul.
2: Memang kita di dapur tapi sambil ngerjain gitu.
0: Oke, gitu, perempuan-perempuan jadi, yang berpendidikan gitu. Iya,
2: berpendidikan.
0: Enggak apa-apa. Jangan salah loh. Kalau semakin berpendidikan uang panennya makin mahal ya.
2: Betul sekali.
1: Tantangan untuk laki-laki ya.
0: Tapi enggak juga sih, ada hal-hal juga yang terkadang bisa dikoordinasi.
2: Betul.
0: Masa Amanda bisa mempengaruhi orang tuanya, kalian enggak bisa untuk urusan masa depan juga tuh ya kan. Itu bagian dari tradisi ya. Kita tidak bisa mengenyampingkan soal itu, tapi itu adalah hak dari masing-masing ya. Nah, kalau bicara soal ethos ID ya, manfaat dari yang sudah kalian rasakan gitu ya, manfaat-manfaat yang bisa kalian gambarkan gitu ya.
2: Wow.
0: Dari awal kalian bergabung gitu ya, kemudian sekarang sudah meningkat menjadi etoser gitu ya. Artinya banyak hal yang kalian dapatkan gitu ya. Nah, mungkin dari apa yang kalian nanti akan informasikan ini bisa memotivasi dan membuka pikiran teman-teman kalian yang di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih. Aduh, saya bisa gak? Emang kalau kuliah itu, kayaknya kuliah itu ngabisin waktu deh,
2: betul.
0: Kan? Belum lagi apa sih ada yang namanya sampai kerjain tugas sampai begadang atau apalah. Banyak juga sih ya, yang kadang-kadang kuliah itu hanya dijadikan sebagai pelarian supaya gak usah lama-lama di rumah. Kan ada gitu ya, kayak gitu ya. Ya deh, biar kita terlihat sibuk aja gitu ya. Nah, gimana kalian memberitahukan atau menginformasikan kepada teman-teman kalian di luar sana atau adik-adik kalian gitu ya. Ini kan akan memasuki musim tahun ajaran baru gitu ya. Jadi bagaimana mereka, kalian motivasi lah ya. Apa yang ingin kalian sharing gitu dari manfaat-manfaat yang sudah kalian dapatkan. Boleh Amanda, boleh ini Afifah dulu deh.
2: Oke, kalau Afifah jadi sebelumnya kayak ethos ID itu kan dia profilnya ada 3.
0: Oke.
2: Berintegritas, profesional, dan juga transformatif. Dimana kita sebagai penerima manfaat itu harus diberikan, misalnya kita sebagai penerima manfaat dikasih tugas, berarti kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi kita punya ada kita ada pendirian teguh terhadap tanggung jawab kita. Itu berintegritas. Kemudian profesional, ketika kita melakukan sesuatu dengan berkompeten. Karena kita kan di dalam ethos ID ini sendiri masing-masing pribadi itu punya kompeten yang berbeda-beda. Jadi disitulah diuji profesionalnya masing-masing gitu. Kemudian transformatif. Transformatif itu ketika apa lagi ya kalau transformatif?
1: Berdampak.
2: Ketika nanti kita sebagai penerima manfaat itu, bagaimana caranya supaya kita berdampak untuk orang lain, entah itu ketika menjadi penerima manfaat atau setelahnya, bagaimana cara kita untuk bisa berdampak untuk orang lain. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di dalamnya itu semacam pembinaan itu tadi, sehingga kita mendapatkan banyak insight untuk bisa berdampak lebih nantinya di luar sana. Seperti itu sih.
0: Oke. Kalau dari Amanda?
3: Oke, kalau dari saya sendiri awalnya karena beasiswa ethos ID ini itu sangat religius banget ya. Terdengarnya religius banget soalnya di bawah namanya Dompet Duafa. Jadi bagi teman-teman juga ya, kalau misalkan kalian kayak dari restu orang tua, ini bisa jadi apa ya, bisa jadi dorongan gitu ya. Karena awalnya saya juga kayak gitu, kayak apalagi anak perempuan toh. Jadi anak perempuan itu pasti akan selalu banyak tuh takut, rasa takutnya dan lain sebagainya. Jadi pas saya di ethos ID itu, ketika kita juga tidak hanya mendapatkan bantuan finansial tapi juga pendampingan, pembinaan dan lain sebagainya, sehingga kayak kita merasa awalnya ya udah saya dapat basis, dapat uang finansial, tapi saya juga merasa kayak dilindungi. Soalnya merasa kayak dilindungi banget nih, karena mulai dari pembinaannya yang kemudian ada kajian, akhirnya kita tidak lupa kepada Allah kita, kepada pencipta kita, karena di kampus itu biasanya pergaulan gitu ya kan.
2: Betul,
3: itu orang tua paling takut banget tuh pergaulan, lingkungan. Jadi di ethos ID tadi itu kami dibina supaya kayak, oh ya udah kalian kan adalah perempuan, harus menjaga marwahnya sebagai perempuan. Dan diberikan kajian bahwa bagaimana sih manusia yang menjalani syariat-syariat dan lain sebagainya. Akhirnya kita tetap belajar akademik tapi juga tetap diimbangi dengan hal-hal yang religius tadi seperti itu. Jadi itu sih saya dapatkan selama ini, tidak hanya uang finansial tapi seperti itu.
0: Oke. Jadi tidak kehilangan arah.
3: Iya gitu, betul ya, sekali. Tetap arahnya berada di jalan lurus.
0: Karena itu adalah mungkin itu tadi kekhawatiran orang tua di luaran sana ketika anaknya memutuskan untuk bisa apa sih istilahnya, keluar dari zona nyaman lah ya. Zona nyaman itu artinya masih ada di lingkup dekat dengan orang tua gitu ya. Jadi agak kekhawatiran seperti itu. Tapi ternyata kalian mematahkan anggapan dan pandangan seperti itu, bahwa tidak seperti itu loh. Tidak semua istilahnya komunitas ataupun juga orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu hanya sekedar mendapatkan bantuan, setelah itu ya udah terserah kalian gitu. Tidak seperti itu ya. Alhamdulillah itu yang menjadi pembeda dari teman-teman di Ethos ID ini. Kemudian kalau ketua angkatan gimana ini?
1: Harus lengkap itu.
0: Iya dong. Harus. Iya, enggak mudah loh dapat posisi ketua angkatan ya kan. Silakan.
1: Kalau saya ditanya manfaat apa saja sih yang sudah saya dapatkan, yang betul-betul saya rasakan sebenarnya banyak sekali ya, saya sampai bingung untuk menjelaskan bagian yang mana dulu.
0: Banyak ya, banyak
1: sekali soalnya. Salah satu yang paling ini kita bicara di luar daripada bantuan finansial yang dikasih, karena bantuan finansialnya seperti yang sudah kami sebutkan bahwa ada bantuan uang saku sama dibayarkan UKT itu kontraknya selama 4 tahun. Jadi langsung sampai selesai. Tapi di luar daripada itu sebagaimana sesuai dengan apa yang sudah saya persiapkan sebelumnya, bahwa pembinaan yang kita kejar. Nah, pembinaannya itu pembinaan yang seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dari teman-teman kedua saya ini? Jadi salah satu yang paling penting sekali di beasiswa Ethos ID itu adalah kita diperkenalkan dengan dirinya kita sendiri. Karena kita susah untuk menemukan untuk berkembang kalau kita tidak tahu dirinya kita ini potensinya apa. Makanya salah satu di awal-awal pada tahun 2023 sebagai penerima manfaat beasiswa Ethos ID itu kita dipertemukan sama psikolog. Sehingga
0: ada ruang konsultasi.
1: Ya, ada ruang konsultasi. Ada ruang konsultasi untuk pengembangan itu. Kemudian kita juga selalu dikasih panggung sama beasiswa Ethos. Maksudnya kita dikasihkan kesempatan untuk misalnya ada program sharing knowledge, kita diberikan panggung untuk bicara. Kita dan kita masing-masing dari kita kan, kita ini dari berbagai fakultas. Jadi kita menjelaskan keilmuannya kita dari masing-masing itu kepada teman-teman yang lain. Jadi kita punya Ethos ID ini wadah yang komplit menurut saya, bukan hanya tentang keislaman, bukan hanya tentang, tapi dari segi pengembangan diri itu di Ethos ID itu ada. Jadi kita jadi salah satunya juga kita ada tes TOEFL ya kemarin. Kalau tes TOEFL itu kalau kita searching ya kemarin, karena kita pernah ini kira-kira itu sini kenapa ya ada kan ini, kenapa kira-kira ini kira-kira anggarannya berapa ya kan, kita kepo juga. Kan ini dia nasional. Jadi kalau kita lihat satu orang yang tes itu sekitar 500 sampai 600 ribuan. Dan ini se-Indonesia dikasih gratis sama penerima manfaatnya. Jadi kayak kita punya privilege tersendiri karena sebagai penerima beasiswa itu. Jadi kayak satu hal juga di bidang, kan tadi ada 3 profil ya, di bidang transformatif itu kita dikasihkan sosial project. Kita buat sosial project yang betul-betul menghadirkan solusi kepada masyarakat. Nah, kebetulan kami di beasiswa itu saya di Palu, di wilayah Palu itu kita angkat kemarin tentang kan ada 3 isu pendidikan, lingkungan sama kesehatan, kita gabung antara pendidikan dan kesehatan. Jadi kita ambil pendidikan bullying. Jadi kayak bullying. Dan kita sudah di kepanti asuhan, sudah ke sekolah formal di SMP, sudah ke desa. Jadi kayak kita dikasih wadah dari situ, dan baiknya lagi anggarannya itu disediakan sama beasiswa Ethos. Jadi kita tidak bazar lagi, kita tidak ini lagi. Jadi kita fokus pada apakah betul ini akan berdampak pada masyarakat. Kita fokus pada kapasitas yang akan kita berikan, tidak lagi berpikirkan tentang itu. Jadi kayak aduh, banyak sekali sih yang sebenarnya yang bisa kita spill kan, tapi yang paling sederhana itu seperti itu.
0: Jadi Kalau ditanya soal program pembinaan ya, iya, itu tadi yang sudah kalian jelaskan gitu ya. Adakah di antara dari sekian banyak yang sudah kalian jalankan, baik secara program Ethos ID gitu ya, ataupun juga masing-masing, kan pasti ada tantangannya gitu.
1: Iya.
0: Kalian punya program apa nih misalnya ya, Manda gitu ya, Afifa punya apa, Samsudi juga punya apa gitu ya. Nah, dari program pembinaan yang paling berkesan, yang paling berkesan dan membekas gitu ya, dan kalian tuh kayaknya susah lupa gitu.
3: Okay.
0: Apa nih? Pasti beda-beda
3: dulu,
0: dong.
3: Oke.
0: Silakan.
3: Jadi di beasiswa Ethos ID sendiri itu ada namanya program Tahsin gitu ya.
0: Tahsin. Oke.
3: Okay. Ini tuh sangat berkesan sekali karena setiap pekan kami itu selalu dituntut untuk kayak kita sebelum Tahsin itu harus belajar dulu gitu kan, kayak ini itu apa ya artinya, ini tuh apa ya gitu. Jadi pas kita sudah kumpul nih dengan ustadznya, jadi kita berlomba-lomba untuk kayak oh ini, tapi walaupun kita banyak salah tapi kita belajar juga dari situ gitu.
0: Okay.
3: Karena kan Tahsin itu bukan untuk kita apa ya, kita belajar untuk memperbaiki bacaan yang sudah pernah kita baca gitu.
0: Benar.
3: Jadi tetap meningkat begitu. Jadi kayak bacaan yang awalnya biasa-biasa saja jadi luar biasa.
0: Oke, okay. Gitu. Program Tahsin nih kalau Manda. Kalau Afifa?
2: Kalau Afifa sebenarnya 11-12 ya sama Manda, selain Tahsin itu.
0: Kayaknya favorit dia Tahsin ini.
2: Favorit banget. Soalnya selain jangan dibahas. Jadi ada kan di Ethos itu tiap, kalau sekarang 2 kali dalam 1 bulan ya, kalau nggak salah pembinaan tiap sore itu. Jadi tiap Sabtu atau tiap Ahad sore itu kan ada pembinaan namanya kajian keislaman. Jadi ada 2 tema yang masih sangat membekas sampai sekarang itu tentang kepentingan pentingnya sholat dengan juga pengurusan jenazah. Wih. Karena itu benar-benar sangat membekas karena itu dua-duanya benar-benar yang harus kita pelajari sebagai umat gitu ya, sebagai manusia yang ada di muka bumi ini gitu. Itu sih yang paling berkesan sampai saat ini.
0: Oke, kalau dari Samsudaris?
1: Kalau dari saya dua. Satu, penutupan pembinaan. Yang kedua, mentoring dan evaluasi. Kenapa saya kenapa saya sangat suka penutupan pembinaan? Karena kita pasti jalan-jalan.
3: Iya, betul sekali.
0: Saya biasanya kalian jalan-jalan kemana ya?
1: Yang banyak sekali. Bahkan salah satu kenapa saya pernah injak yang namanya Tambing karena penutupan pembinaan di Ethos. Banyak teman-teman di bahkan orang Sulawesi Tengah. Kita bicara di fakultas. Bahkan mereka yang asli Sulawesi Tengah pun belum pernah injak yang namanya Tambing.
0: Masa?
1: Dan bahkan ya orang pindrang yang jauh dari Sulawesi Tengah ini sudah pernah injak yang namanya Tambing. Jadi dari situ, jadi bukan hanya kita sekedar kesana, tapi dibiayai untuk, jadi kita tidak ada pengeluaran untuk kesananya. Jadi kita kayak ya bagian dari situ. Nah, yang kedua yang dinamakan dengan mentoring dan evaluasi. Nah, ini sekaligus berkesan tapi sekaligus menegangkan. Kenapa menegangkan?
0: Karena kan dievaluasi.
1: Iya, karena dievaluasi. Jadi dalam mentoring dan evaluasi itu kan setiap awal semester itu kita selalu mengumpulkan target kita apa dalam satu semester. Nah, jadi kita selalu kumpulkan. Nah, kita juga karena kita ini ajang dari ajang bersaing secara sehat.
0: Karena berarti kalian bertiga ini juga pernah
2: bersaing.
1: Jadi kayak misalnya Afifa sudah, saya akan melakukan ini, saya sudah capai ini. Jadi kayak dari situ saya berpikir, aduh, apalagi dengan saya titelnya sebagai ketua angkatan, aduh, saya tidak mungkin biasa-biasa aja. Saya harus lebih wow misalnya. Tapi yang paling menantang itu adalah ketika divalidasi antara apa yang kita targetkan dengan apa yang sudah kita capai.
0: Bener nggak sih?
1: Iya. Jadi dalam mentoring dan evaluasi itu yang di mentoring itu apa yang akan kita lakukan 6 bulan ke depan. Nah, yang dievaluasi itu apa yang sudah kita lakukan 6 bulan terakhir. Dan yang datang itu adalah orang pusat, pengurus pusat, bukan dari pengurus wilayah. Jadi berkesannya karena ya menegangkan sih. Dan memang kita tidak bisa saya ingat sekali teman-teman di sini awal-awalnya pada saat kita kan belum tahu nih, oh ternyata ada yang seperti ini. Makanya di awal pertama itu kita banyak sekali list yang akan kita lakukan. Kita lakukan ini, akan lakukan ini, akan lakukan ini. Tiba-tiba di akhir, aduh, bagaimana kita laporkan ini? Ada enggak, tercapai enggak ini? Tercapai enggak ya ini? Sampai stres sendiri. Jadi itu kenapa berkesan bagi saya karena saya termasuk orang itu. Jadi banyak sekali yang saya Meli, sebanyak sekali yang akan saya lakukan ujung-ujungnya di akhir. Aduh, bagaimana tapi, saya paparkan besok
2: ini. Tapi itu letak
1: ini,
2: serunya.
0: Ya. Letak iya, serunya di situ ya.
3: Kita termotivasi juga.
1: Kita termotivasi, yeah, kita tertantang
3: dengan teman-teman juga,
1: juga
3: yang
0: okay,
3: punya.
0: Ih, makin seru deh membayangkan gimana ya, kalau gabung di Atos ID ini ya. Nah, oke, okay, kalian punya 2 menit waktu golden time kalian ya di program ini, mm-hmm, untuk bisa mempresentasikan ataupun juga menginformasikan kepada teman-teman di luaran sana gitu ya, apa dan bagaimana kiat-kiat ataupun juga bagaimana caranya agar bisa juga merasakan manfaat seperti yang kalian rasakan atau yang kalian dapatkan gitu dalam hal untuk memudahkan urusan perkuliahan dari Atos ID komunitas kalian. Silakan ketua angkatan. Ya,
1: oke, okay, jadi okay,
0: nanti dilengkapi sama Amanda dan
1: jadi Al-Ikhan. Satu hal yang paling penting saya tekankan okay kepada teman-teman semua bahwa alasan kita tidak punya biaya mm-hmm untuk masuk di perguruan tinggi itu menurutku bukan alasan yang bisa dijadikan sebagai penguat sehingga kita tidak lanjut kuliah. Betul. Karena banyak sekali beasiswa yang bisa menaungi kita, bisa menaungi, bisa memfasilitasi itu, yang jelasnya teman-teman cari saja informasi sebanyak-banyaknya. Karena jujur saya belum tahu juga awalnya Etos ini seperti apa. Nah, salah satunya ini adalah beasiswa Etos ID. Pun kalau memang teman-teman karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi di beasiswa Etos, cari beasiswa yang lain yang akhir-akhirnya memenuhi kriteria teman-teman. Nah, yang kedua, ada satu, setiap dosen ini pasti mengatakan bahwa ilmu yang kita dapatkan di dalam kelas itu hanya 30%. Sisanya itu kita cari di luar. Nah, 70% yang kita cari di luar itu kita bisa dapatkan dalam wadah yang betul-betul menampung dan wadah yang betul-betul bisa menyiapkan itu. Dan saya rasa 70% itu saya bisa dapatkan di beasiswa Etos ID itu karena banyak sekali pengembangannya. Karena Etos ID, ID itu improvement dan development. Jadi memang
0: ada singkatannya
1: improvement dan development. Jadi bukan biasanya kalau misalnya dari sekian banyak beasiswa yang ada itu yang kita laporkan adalah pertanggungjawaban dari uang ini kita kemanakan. Tapi kalau di beasiswa Etos ID bukan uang yang dipertanggungjawabkan, tapi prestasi apa yang sudah kita lakukan di Etos ID. Jadi itu menjadi standar tersendiri untuk kita semua bahwa kita harus meningkat, kita harus develop mendirikan kita, kita harus pengembangan, kita harus improve diri kita lagi supaya kita menjadi seorang yang lebih baik. Karena satu kata bahwa masa depan itu bukan disiapkan ke depannya tapi kita siapkan dari sekarang. Jadi mungkin seperti itu. Teman-teman silakan ditambahkan.
0: Oke, silakan Manda ataupun juga Viva sebagai closing kita.
3: Copy paste.
2: Kontrol cek.
0: Tapi kalau dari kalian bertiga gitu ya, karakter yang wajib dimiliki oleh istilahnya penerima beasiswa.
1: Dari tiga itu sih integritas, profesional, dan
3: kalau
1: transformatif.
3: Kalau saya sih integritas. Karena kita paling di jojor-jojoran kalian harus berintegritas. Karena kan kalau kita cuma cerdas tapi tidak jujur, tidak tidak bertanggung jawab kan susah. Kita di Etos di seperti itu.
1: Salah satu peraturan yang paling ciri khas di Etos itu tidak bisa pacaran.
3: Iya.
1: Tidak bisa merokok. Tidak bisa pakai celana pendek keluar, kita harus juga aura. Tapi kenapa itu bagus? Karena itu menjadi salah satu standar tersendiri. Itu memotivasi kita untuk, karena memang itu harusnya seperti itu enggak sih sebagai pelajar itu kita memang harusnya seperti itu. Betul. Itu bukan mempersulit kita, tapi itu menjadi pelindung tersendiri untuk kita sebagai.
0: Kalau pelindung itu saya sepakat. Apalagi khususnya untuk perempuan. Tapi jangan salah ya, bukan berarti perempuan aja yang menjadi target dari hal-hal ini, tapi laki-laki pun juga bisa menjadi target yang namanya aksi-aksi hal-hal kekerasan seksual itu ya. Tapi nauzubillah min zalik, mudah-mudahan jangan sampai deh ya. Teman-teman Etos ID, terima kasih loh ya sudah berbagi hal yang sangat luar biasa. Saya tuh istilahnya jadi makin apa ya, makin bisa penasaran juga gimana ya manajemen dari Etos ID ini ataupun juga yang menaungi ini gitu ya, memiliki proyek yang begitu sangat luar biasa gitu ya untuk pada generasi-generasi muda seperti kalian gitu ya. Dan dari apa yang kalian sampaikan, dari apa yang kalian presentasikan bahwa memang di Etos ID itu banyak hal yang positif ya, sekali lagi positif, dan kalian tidak perlu ragu ya. Dan kalau misalnya nih teman-teman di luaran sana nih atau adik-adik angkatan kalian nih ya yang pengen juga gabung di Etos ID, ada yang bisa sharing gak gimana linknya?
2: Oke, kalau mau daftar cari informasi terkait pendaftaran beasiswa Ethos ID, tinggal searching aja sih di Google portal beasiswa Ethos ID, nanti akan diarahkan. Di situ juga ada tersedia panduan pendaftaran. Jadi untuk teman-teman khususnya di Universitas Tadulako yang udah lolos SNBP dan SNBT, boleh banget untuk searching di Google dan daftar sekarang.
1: Karena kebetulan tahun ini Universitas Tadulako tetap menjadi mitra di Ethos. Karena setiap tahun biasa beda-beda mitra. Kadang Ethos ID itu hanya 5 mitra untuk tahun ini, salah satunya Universitas Tadulako dari sekian universitas yang ada di Indonesia.
3: Mumpung lagi buka
1: ya, mumpung lagi buka silakan daftar.
2: Nanti kalian ketemu dan kita.
0: Oke, langsung aja ke situ dulu ya.
3: Ada Instagramnya juga.
0: Oke, baik.
1: Karena ini terbuka sampai tanggal 10 ya.
2: 10 Juni.
0: 10 Juni ya. Oke, nanti
1: dan itu kuotanya terbatas.
0: Wow, keren. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Ethos ID. Thank you sudah bisa sharing banyak hal ya di malam hari ini, dan sekali lagi untuk teman-teman atau adik-adik ya yang akan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, jangan ada keraguan ya. Kalau yang namanya tidak ada alasan, tidak ada biaya, hey, nggak sampai di situ aja ya. Kalau pengen maju ya harus cari jalannya gitu ya. Seperti ketua angkatan aja, bayangin dia harus meninggalkan kampung halamannya ya untuk mengejar yang namanya cita-citanya gitu ya. Oke, insyaallah semua generasi-generasi berikutnya yang ada di atas ini juga berpikiran sama seperti kalian gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk perbincangan hari ini. Kita belajar bahwa keterbatasan itu bukanlah penghalang. Untuk kita meraih cita-cita ya, dan itu sudah dibuktikan dari kalian bertiga. Insya Allah nanti apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Dan dengan semangat belajar juga, kemudian juga keberanian untuk mencoba, karena berani keluar dari daerah kalian ya,
3: dari zona nyaman,
0: serta kemauan yang terus-terus kalian kembangkan ya. Peluang di luar sana masih terbuka lebar ya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari penerima beasiswa ya, Ethos ID angkatan 2023 ya, yang sudah berbagi ataupun sharing pengalaman dan juga inspirasi. Semoga jadi cerita kalian ini bisa memotivasi sekali lagi untuk teman-teman atau generasi muda Sulawesi Tengah khususnya ya, untuk berprestasi, berani bermimpi ya. Takut bermimpi ya. Kemudian juga bisa berkontribusi pastinya untuk bangsa ya. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya Mika Alsum Jawas dan juga teman-teman dari Ethos ID pamit di program Ngobras. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam perbincangan-perbincangan yang menarik lainnya, yang pasti hanya di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Nanti video kalian dari sini ya, dari tayangan YouTube, kalian boleh share gitu di Ethos ID untuk menjadi referensi ya. Oke. Thank you sekali lagi ya sudah berkolaborasi bersama RRI ya. Sampai jumpa. Dadah.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita,
8: tepatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
9: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
10: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
9: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
10: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
11: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya mau luruskan.
13: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
12: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
13: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
12: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
13: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
14: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
13: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
16: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
15: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
17: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
15: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
18: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
19: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
18: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
19: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
20: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
19: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
11: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus

0: 32 miliar US dollar.
1: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
0: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
1: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafah dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat,

0: agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
1: Baik. Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
2: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
1: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
5: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
6: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
5: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
7: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
5: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebabkan menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
4: Indonesia kembali menegaskan.
5: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
8: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
9: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
8: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que eu pegue a mão.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi.

0: kita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Selamat malam mendengar. Suasana malam yang apa ya, dikatakan dingin. Ya bolehlah. Ya pendengar, bersama saya Marini, ditemani Mas Iwan untuk kesempatan kali ini di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, lagu-lagu hits Indonesia yang bisa Anda request untuk malam hari ini. Line telepon saya buka untuk Anda, silakan. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Lagu hits Indonesia yang bisa Anda request untuk malam ini ya. Oke, adakah penelpon kita yang pertama ini? Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam.
1: Lagu bersama hari ini yang baik hati di pusat.
0: Oh, masya Allah, betul-betul baik hati ini ya.
1: Tapi mana ini sehat? Halo.
0: Iya ya, silakan Bung John. Bung John.
1: Sinti,
0: kenapa?
1: Lagunya Sinti.
0: Lagunya siapa?
1: Stinky.
0: Stinky? Apa di judul itu?
1: Ya boleh. Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Oh ya, Bung Joni, Cinta Suci.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Masih ada lagi, boleh bergabung di 0811-456-03908 ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini sampai pada pukul 23 malam. Malam-malam yang dingin seperti ini memang paling asik itu untuk istirahat sambil menghayal dengerin lagu. Kalau belum mengantuk ya. Umi kalau sudah mengantuk pulang, Jo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mana suaranya? Iya, kecil banget suaranya nih. Dengan siapa, di mana?
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Bagaimana
0: iya.
2: Ini, Pak? Baru,
0: ya.
2: Pak?
0: Ya, boleh. Malam berbagi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan siapa ini?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya di Gorontalo, baik. Maya, gimana kabar Gorontalo malam ini?
2: Alhamdulillah Gorontalo sebagian cerah, sebagian hujan.
0: Siap-siap lah kalau cerah, alhamdulillah ya. Mau ditemenin apa nih lagunya, Mbak Maya?
2: Masya Allah,
0: senang
2: banget
0: Mbak
2: hari ini.
0: Lagu siapa?
2: Drive Malibu yang bersama Bintang.
0: Lagunya siapa? Saya kecil sekali suaranya.
2: Drive bersama Bintang judulnya.
0: Drive.
2: Iya, Drive.
0: Drive. Yang mana?
2: Drive. Yang judulnya bersama Bintang.
0: Oh, bersama Bintang. Oh, ya oke. Okay. Oke, baiklah.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Iya. Oke deh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Maya yang ada di Gorontalo ya, bersama Bintang. Lagu yang di request ini, sebentar ya. Kita ke Cinta Suci dulu. Gimana Bung Joni malam ini? Cinta Sucinya pada kemana? Oke lah, kita ke Stinky.

0: Baik, gimana Joni? Sudah ada lagunya ya. Maya juga yang ada di Gorontalo, tadi lagunya sudah saya putarkan. Terima kasih banyak. Baik, line telepon boleh digunakan kembali nih, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini khusus untuk lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request ya. Oke, 0811-456-03908. Adakah yang masih ingin bergabung atau di 0451-455-442? Oke. Luar biasa malam hari ini. Cukup melelahkan, mungkin banyak kegiatan di hari ini. Harus istirahat. Oke, gak apa-apa ya. Sambil Anda beristirahat, sambil Anda mendengarkan lagu-lagu favorit tentunya malam ini. Oke, selanjutnya selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Suaranya mana nih? Halo. Kok dia gak bersuara ya? Oke, ini ada kok suaranya. Halo, mana nih suaranya? Ruang Rindu. Oke, dia gak mau ngomong soalnya. Gak tahu dia kenapa ini Mas Iwan ya. Baik, 0811-456-03908. Nanti jangan telepon ketika ada lagu ya. Sekarang aja teleponnya, mumpung dipersilahkan begitu. Kalau adakah? Silakan ya, kalau ada boleh langsung aja nih ya. Oh begitu. 0811-456-03908. Boleh dicoba juga di 0451-455-442 malam ini. Coba kita dengerin dulu ya. Berikutnya selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Baik.
1: Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkirim memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Deng siapa dang ini?
1: Jangan pernah berubah Mbak Marini.
0: Oh iya memang jangan pernah berubah.
1: Dari SD12.
0: Memang tidak pernah berubah pokoknya.
1: Oke, makasih Mbak Marini.
0: Siap,
1: assalamualaikum.
0: Siap. Terima kasih Pak Iswan. Waalaikumsalam, sudah bergabung malam ini. Pak Iswan kalau enggak salah di ini ya, di mana? Di mana nih alamatnya? Oh, Kawatuna, benar Mas Iwan. Saya lupa. Jangan pernah berubah dari ST12, itu lagu yang dipilih. Terus yang lain mana nih? Ada lagi yang mau memilih lagu-lagu Indonesia ini khusus di Ruang Rindu, boleh ya, silakan. Waktunya sekarang, waktunya untuk Anda bisa memilih lagu-lagu favorit malam hari ini khusus untuk lagu-lagu Indonesia. Ada Pak Iswan. Kita ke, ada yang request ini ya, ada yang request apa namanya, lagu dari Ungu juga. Selamat malam, selamat beristirahat aja. Setelah ini ya lagunya Pak Iswan.

0: 01 RRI Palu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, selamat beristirahat yang lagi istirahat, yang belum, ayo bergabung kembali di malam ini untuk lagu-lagu hits Indonesia yang bisa Anda request. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu melalui lagu bersama Mbak Marini.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa dan ini?
1: Dengan orang Bangga.
0: Oh ya, Kadri di Bangga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Silakan Kadri, mau dengerin apa lagunya?
1: Lagunya siapa tadi ya?
0: Siapa?
1: ST12 masih boleh?
0: Sudah tadi ST12 barusan.
1: Oh, lagunya aja dan. Pasya Ungu.
0: Lagunya pas ya?
1: Iya.
0: Ih, pasnya tadi sudah lagunya ya.
1: Oh,
0: baru denger ini kah?
1: Baru dengar.
0: Oh, baru dengar. Minta maaf
1: Leto
0: saya.
1: Leto saja.
0: Leto, kalau Leto boleh.
1: Iya, Sandaran Hati.
0: Sandaran Hati dari Leto ya.
1: Iya, oke, makasih.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Kadri, terima kasih yang ada di Bangga. Sandaran Hati dari Leto. Masih ada, boleh gabung lagi. Kalau nggak bisa telepon, boleh di ini ya. Boleh melalui WhatsApp juga. Silakan untuk bisa ikutan melalui WhatsApp kami 0811-456-03-908. Ayo, lagu-lagu hits Indonesia sudah bisa Anda request. Apalagi lagu yang memang benar-benar menjadi favorit Anda untuk menemani suasana istirahat malam Anda di hari ini. Oke, kita udah mau masuk di sesi yang kedua ya, sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lumayan dingin lah malam hari ini kalau di studio. Saya gak tahu kalau di luar sana. Tadi sempat ini juga, sempat hujan juga ya siang tadi. Apakah malam ini akan turun hujan? Nah, kita juga gak tahu ini gimana ya untuk perakiraan cuacanya. Kita mau dengerin dulu lagu yang direquest sama Pak Kadri di Bangga.

0: Ini biarkan sejenak hiruk pikuk aktivitas kita beristirahat ya. Jadi nikmati secangkir minuman hangat ya untuk malam hari ini, atau mungkin sekedar duduk santai sambil mendengarkan alunan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan menemani Anda kurang lebih sejam lagi untuk kebersamaan kita. Dan siapa tahu nih ada satu lagu yang membawa Anda kembali pada kenangan indah yang pernah tersimpan rapi dalam hati. Asik. Oke, lan telepon coba silakan ya yang masih mau bergabung untuk malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Padi ya. Sibalaya. Siap, oke. Okay. Mau dengar apa lagunya?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa jangan dulu. Kita di 2000-an dulu nih, Bu Maspa.
1: Oh, 2000-an.
0: Iya,
1: Lagunya begitu. Rosa.
0: Lagunya Rosa judulnya apa ya?
1: Judulnya Wanita Yang Kau Pilih.
0: Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa, boleh. Dari Rosa. Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Maspa di Sibalaya malam hari ini. Wanita Yang Kau Pilih dan RRI Yang Kau Pilih untuk malam ini ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Asmarani ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya.
0: Lagunya Naf. Lagunya Naf boleh. Judulnya apa nih?
2: Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Akhirnya Aku Menemukanmu. Siap, nanti diputarkan ya.
2: Makasih Mbak Marini. Sehat selalu ya.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Asmarani ya. Di mana alamatnya? Di mana tadi? Di Tulo barangkali. Iya, Mas Iman di mana Ibu Asmarani? Itu loh, oke, baik. Baiklah, kalau kita berbicara tentang lagu-lagu pilihan, apalagi malam hari ini memang lagu-lagu sesuai dengan hati Anda, sesuai dengan mood Anda ya. Dan tahukah Anda pendengar bahwa para peneliti menemukan bahwa musik yang sering kita dengarkan saat muda, ya saat muda. Misalnya kalau Ibu Maspa usianya berapa ada sekarang ya? Mungkin di saat usia 20-an itu cenderung ya lebih melekat dalam ingatan. Nah, itulah sebabnya ketika mendengar lagu-lagu yang punya kenangan ya, kita sering langsung teringat begitu pada sesuatu. Apa sih sesuatu itu? Enggak tahu. Oke, gimana nih untuk Anda pendengar ya? Semoga lagu-lagu yang dipilih ini memang punya cerita yang baik begitu ya. Kenangan yang indah juga. Walaupun kenangannya tidak jauh-jauh banget di tahun-tahun 70 dan 80-an, 90-an. Ini di 2000-an. 2000-an pun ini sebenarnya lagunya sudah cukup lama juga kalau kita kembali lagi begitu. Sekarang sudah 2026. Masya Allah ya. Udah beberapa tahun yang lalu. Kita ke Rosa dulu ya. Wanita Yang Kau Pilih.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Silakan Anda bisa bergabung kembali di line telepon 0811-456-03908. Malam ini untuk lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cil suaranya. Ya, betul, Ruang Rindu ini. Dengan siapa ini, Ibu?
1: Asma Tutu.
0: Oh ya, silakan. Ibu Asriya kalau enggak salah nih.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau dengar? Heeh.
1: Ini lagu lawas.
0: Bukan, jangan lagu lawas, jangan. Lagu-lagu 2000-an ini.
1: Pop ini?
0: Iya, lagu pop.
1: Lagunya Ijau Daun boleh?
0: Hah?
1: Ijau Daun.
0: Ijau Daun?
1: Iya.
0: Judulnya apa itu?
1: Suara.
0: Hah?
1: Suara hati.
0: Suara. Suara ya, suara. Oke, boleh.
1: Iya.
0: Boleh, Ibu.
1: Makasih.
0: Siap, sama-sama.
1: Ya? Mbak Warni atau Mbak Umi?
0: Kalau Mbak Warni di Pro 4 ya. Ibu Asri ini suka lupa-lupa soalnya. Lupa-lupa tuh sengaja lupa ini Ibu Asri ya. Nah, Bu Asri langsung ditutup teleponnya. Dengan Marini Bu Asri ya, dicatat. Oke. Di line telepon ada lagi. Ayo bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu.
0: Benar, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba. Baik, Pak Nyoman mau dengerin apa lagunya?
2: Marsanda.
0: Marsanda?
2: Iya.
0: Apa itu Marsanda?
2: Kisah sedih di hari Minggu.
0: Marsanda, Marsanda. Oke, baiklah. Lagunya bentar ya.
2: Terima kasih,
0: sama-sama, terima kasih. Selamat malam juga nih untuk Pak Nyoman ya di Ramba katanya tadi Pak Nyoman. Oke. Baiklah, lagu-lagu yang dihadirkan malam hari ini pilihan Anda pendengar. Semoga bisa memberikan suasana yang tenang dalam istirahat malam hari ini tentunya. Suasana yang nyaman ya, tetap bersama Pro 1 RRI Palu.

0: Lagu dari Marsanda ini tadi yang sudah direquest juga ya. Kisah sedih di hari Minggu. Sayangnya ini masih hari Selasa ya. Hari Minggu masih lama. Baik, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih kita buka lagi untuk line telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, Ibu Hani ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ibu Hani di Tulo. Belum tidur ini. Kenapa?
1: Pada yang soal hari ini, maaf dulu.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Pengantar tidur.
0: Pengantar tidur, betul ini, Bu Hani. Mau dengar apa Bu Hani lagunya? Ya? Belum dulu kalau lagu-lagu 70-an. 2000 Bu Hani. Bu Hani? Yang 2000-an boleh Bu Hani?
1: Boleh.
0: Iya, apa? Lagunya yang lain. Halo.
1: Dorang Anwin Samsung ini 2000-an.
0: Bolehlah Dorang Samsung. Apa judulnya?
1: Iya, Di Ujung Jalan.
0: Di Ujung Jalan ya. Oke, boleh-boleh.
1: Ketemu di jalan ini kita.
0: Siap. Terima kasih, sama-sama. Iya, salam sehat kembali ya untuk Ibu Hani di Tulo malam hari ini. Ada deringan-deringan, ada bunyi-bunyian begitu ya. Semoga tidak mengganggu ini. Masih ada lagi, yuk silakan bergabung kembali 0811-456-03-908. Masih ada waktu 15 menit lagi ya di kebersamaan kita. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kayak gitu ya. Kalau berbicara tentang rindu, asik. Apalagi malam-malam begini nih ya. Jadi rasa rindu itu ternyata memiliki pengaruh nyata terhadap tubuh. Benar kan? Iyalah. Coba kita dengerin dulu nih yang berikut. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya.
2: Ruang rindu.
0: Ruang rindu benar. Dari siapa di mana? Dari siapa di mana nih? Halo. Ya, dari mana?
2: Ya, dengan Mbak Yuli di Kawatuna.
0: Mbak Yuli di Kawatuna, Masya Allah. Mbak Yuli mau dengerin apa lagunya?
2: Ya. Oh, lagu Samson.
0: Samson ini
2: Kenangan
0: sudah.
2: Kenangan Terindah.
0: Sudah Samson, diganti dulu yang lain.
2: Oh, sudah. Wali boleh.
0: Wali boleh, judulnya apa?
2: Oh, Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh. Belum dapat jodoh ya?
2: Oh, belum, Mbak.
0: Oh, belum. Oke, nanti mudah-mudahan cepetan dapat jodoh ya.
2: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama, terima kasih. Luar biasa ini ya. Kita ke Samson dulu. Lagu tadi yang dipesan sama Ibu Hani. Di Ujung Jalan.

0: Dan baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kita sudah berada di penghujung acara malam hari ini. Masih ada yang ingin bergabung boleh ya, silakan. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Baik, dari siapa di mana nih?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, baik. Pak Putra Jaya. Aceh gimana cuaca malam ini, Pak Putra?
1: Sebagian mendung.
0: Oke. Kalau di tempatnya Pak Putra gimana?
1: Mendung.
0: Mendung ya. Oh ya, oke. Pak Putra mau diputarkan apa nih lagunya?
1: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad belum dulu kalau Jamal Mirdad nih, Pak Putra.
1: Iya.
0: Diganti dulu lagunya.
1: The Merchies.
0: Apalagi The Merchies. 2000-an boleh, Pak Putra? Kalau itu lagunya lagu-lagu lama banget ya.
1: Iya.
0: Jamrud. Selain Jamrud. Jamrud yang mana ini, Pak Putra?
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Oh iyalah. Oke. Baiklah kalau begitu. Yuk, sama-sama ya. Terima kasih. Ada yang berulang tahun mungkin juga malam hari ini. Hari ini di tanggal 2 Juni 2026. Ulang tahun keberapa sih? Oke lah ya. Satu penelpon lagi kalau ada boleh. Satu penelpon lagi ini terakhir ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Iya, saya nggak tahu kenapa ya malam ini suaranya pada kecil-kecil semua. Iya, hampir saya tidak dengar suaranya nih. Dari mana nih?
1: Dari ini, Rekatari, dari Gafri.
0: Gafri ya?
1: Iya.
0: Oh iya, silakan Pak. Lagunya apa?
1: Jadilah Mama.
0: Ya?
1: Jadilah.
0: Nikardilah belum dulu Pak, ganti dulu lagunya.
1: Rano Karno boleh
0: jo
1: ya?
0: Ya?
1: Rano Karno.
0: Belum kalau Rano Karno. Besok Rano Karno di Pastela.
1: Oh, besok. Ya, kalau bisa pilihkan.
0: Ya. Saya pilihkan aja kalau gitu ya. Oke. Okay. Siap. Terima kasih sama-sama. Pak Gafri di Lero. Yang lagi ulang tahun malam hari ini ya, 2 Juni 2020. Tinggal berapa nih? Satu sejam lagi. Nanti jam 12 udah berubah lagi tanggalnya. Mas Iman ulang tahunnya tanggal berapa? Rahasia. Oke, baik, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk semua yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahunnya. Dan satu jam ke depan nanti masih akan hadir lagu-lagu sebagai penghantar istirahat Anda sampai nanti pada pukul 24 malam. Saya Marini bersama Mas Iwan pamit, kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain waktu ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Programa Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini, edisi Rabu 3 Juni 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz serta dapat didengarkan melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi Dinda kembali hadir menemani pendengar semua di pagi hari ini, tentunya dengan program-program yang akan diberikan untuk pendengar dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengajian ataupun kumandan dari ayat suci Al-Quran, di mana hari ini kami akan hadirkan untuk pendengar semua pengajian dan lagu-lagu Islami, tentunya ada dari surat Ali Imran ayat 31 hingga 35. Dan untuk lagu-lagu Islami di siang hari ini akan menemani pagi Anda tentunya. Dan pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Lintas Sulawesi Tengah, diikuti dengan aneka info terkini ataupun cek fakta. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kopi Anda, komentar dan opini Anda. Setelah itu pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Sentral berjaringan langsung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan pukul 8.30 Wita waktu Indonesia Tengah tentunya Palu menyapa. Dan untuk hari ini ada Halo RRI, pendengar silakan berikan untuk keluh kesah Anda, mungkin pendapat Anda atau aspirasi Anda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan Dinda akan menemani perjumpaan di hari ini pada Rabu ini ya, 3 Juni sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Dalam keseharian, tanpa terhindari, kita akan menghadapi salah satu dari kondisi ini. Dinasehati atau menasehati. Saling menasehati, terutama dalam kebaikan, merupakan hal lazim dalam kehidupan. Dengan saling menasehati, kita disadarkan pada kondisi manusia yang tak dapat mencapai tahap sempurna. Kebutuhan akan nasihat dan menasehati menandakan sebaik apapun kita, tak akan terhindar dari kekurangan. Maka tak salah jika dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau beri dia nasihat."

0: Beberapa hal yang kita anggap sepele bisa jadi memiliki manfaat yang tak terkira. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit dan mengantarkan seorang yang wafat ke pusaranya. Bagi masyarakat yang hidup dalam suasana individualistis, menjenguk orang yang sakit mungkin telah menjadi sebentuk ritus yang kehilangan rohnya. Kegiatan ini kadang dihubungkan dengan sesuatu yang ingin kita capai atau sebuah tujuan bisnis yang ingin kita raih. Namun menjenguk orang sakit bagi seorang muslim tak hanya memenuhi dimensi pragmatis belaka. Menjenguk orang sakit dengan niat yang ikhlas mengandung makna yang sangat dalam. Antara lain, tersambungnya tali kasih dengan memberikan semangat pada si penderita dan teringatnya kita akan nikmat sehat yang ada pada kita. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Dan apabila ia wafat, antarkanlah ke pusaranya."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu.
2: Tetapi kalau mau kebijakan lebih begitu ya harusnya dibarengi dengan regulasi yang baik, tidak merugikan konsumen.
1: Sekarang tidak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu masing-masing daerah bisa bebas bikin dan sebagainya. Ini semua harus terintegrasi.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan penertiban administrasi data kendaraan bermotor, pemerintah meminta masyarakat mengalihkan plat ranmor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah mendukung penuh evaluasi kepatuhan produk hukum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk mendukung reformasi hukum nasional. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi yang pertama dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan penertiban administrasi kendaraan bermotor. Pemerintah meminta masyarakat mengalihkan plat ranmor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
2: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
1: Jadi bayar pajaknya?
2: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
1: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
3: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasara Harja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
1: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
0: Fenomena banyaknya kendaraan di Kota Palu yang masih menggunakan plat nomor luar menjadi salah satu faktor diterbitkannya surat edaran Wali Kota Palu tentang kewajiban pengguna plat nomor wilayah Kota Palu. Sebagai upaya dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, merespon hal tersebut Ketua Komisi B DPRD Kota Palu Rusman Ramli menegaskan hal ini telah lama diusulkan oleh Komisi B kepada pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan atau Daerah atau Bapenda yang menilai penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah bijak yang diambil oleh pemerintah Kota Palu sebagai upaya peningkatan PAD. Ia menyebutkan peralihan plat nomor kendaraan ini diperlukan karena kendaraan yang memiliki plat nomor luar daerah menggunakan infrastruktur jalan Kota Palu yang memerlukan biaya pemeliharaan. Karena itu, pajak kendaraan dinilai penting untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan infrastruktur jalan.
4: Ya, saya kira sangat jelas bahwa ketika kemudian kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Palu terus tidak berplat DN, ya tadi yang di awal saya sampaikan bahwa tentu pajak kendaraan bermotornya itu dibayarkan ke daerah asal. Nah, sementara wilayah operasinya di wilayah Kota Palu. Nah, tentu ketika beroperasi kan infrastruktur jalan dan lain sebagainya itu ya pembiayaannya dari pendapatan asli daerah. Nah, kalau kemudian plat-plat nomor luar yang selama ini dipakai oleh apakah itu secara pribadi atau kemudian itu dipakai oleh perusahaan baik lokal ataupun nasional, itu harusnya berubah. Ya, kami juga menghimbau agar mengikuti apa yang menjadi surat edaran atau himbauan dari pemerintah Kota Palu. Sepanjang itu dipakai, ya, karena mungkin kan ada durasi waktu yang dipakai, ya. Apakah kendaraan itu kalau lebih dari 6 bulan beroperasi, ya seyogianya dibuatkan plat lokal lah.
0: Rusman menambahkan implementasi surat edaran wali kota ini akan terus dievaluasi dengan melihat respon dari masyarakat Kota Palu. Ia mendorong Bapenda Kota Palu Rusman untuk melakukan pendataan jumlah kendaraan di Kota Palu. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap surat edaran tersebut. Ia turut menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi surat edaran wali kota tersebut agar dapat berkontribusi secara baik terhadap pembangunan daerah Kota Palu. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Tojo Una-Una terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari berbagai sektor, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui sejauh mana potensi tersebut serta strategi yang disiapkan pemerintah daerah, berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Yang Panah, Rahmawati Tani, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muh Isa Asar Latimumu.
5: Baik, Pak Kaban, ini terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penertiban TNKB. Ini tentunya Tojo Una-Una terus berupaya untuk bagaimana meningkatkan PAD, salah satunya melalui sektor kendaraan bermotor. Ya Pak, dari data yang ada, ini berapa potensi pendapatan yang masih belum tergali akibat kendaraan yang menunggak pajak atau belum melakukan registrasi ulang? Dan langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ini?
6: Ya, dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah atau yang terkenal dengan PAD, salah satu sumber yang hari ini yang potensi adalah di PKB. Nah, target kita di Tojo Una-Una tahun 2026 kurang lebih 7 miliar. Langkah dalam rangka upaya untuk mengoptimalkan, pertama kami telah membuat surat edaran, tindak lanjut daripada surat gubernur. Kedua, kami telah menyurat ke semua OPD, camat, dan kepala desa. Jadi kami mulai dengan yang namanya aparatur secara keseluruhan. Wajib memberikan kendaraan dinas operasional dan kedua, kendaraan masing-masing. Jadi motornya adalah ASN, P3K, honorer, aparat desa, BPD, dan PKK. Itu yang langkah konkret yang coba kami ambil. Menghimpun data. Setelah itu mengkonfirmasi ke pihak UPTD Samsat. Kedua, langkah yang kami tempuh mendukung program istilahnya Samkel, Samsat Keliling, dengan cara itu langsung menekan penagihan kepada sesuai sasaran. Ya, alhamdulillah sampai dengan kemarin telah untuk di wilayah darat itu di Ampanan Teteh. Selanjutnya dengan pihak kerjasama juga dengan pihak kepolisian dalam lantas Gakum melakukan sweeping. Itu langkah konkret yang coba kami ambil untuk dalam rangka peningkatan PAD. Nah, khusus di kendaraan dinas, kebetulan kan pembiayanya disediakan oleh pemerintah, kami pastikan kendaraan dinas yang ada itu insya Allah ke depan itu tidak ada lagi yang menunggak pajaknya, karena pajak hari ini sudah melalui option sehingga langsung ke kasdah.
5: Ya, selanjutnya Pak Kaban, ini bagaimana untuk jangkauan wajib pajak di wilayah kepulauan dan daerah yang masih terbatas akses pelayanan?
6: Insya Allah ke depan ini kita akan sisir lagi di wilayah kepulauan sehingga insya Allah apa yang menjadi target kami bisa terpenuhi. Yang tidak kalah pentingnya, bagi wajib pajak sekarang yang membayar sesuai dengan tidak jatuh tempo dan orang bilang wajib pajak yang berprestasi, itu pertama ada kan pemotongan 5%, kedua kalau memang rezeki yang Islam mungkin umroh, kalau dia Kristen mungkin ke Vatikan atau bagaimana, itu kan jadi bonus ke rumah masing-masing atau kepada wajib pajak. Dan untuk yang selanjutnya,
5: Ya, selanjutnya Pak Kaban, ini bagaimana untuk jangkauan wajib pajak di wilayah kepulauan dan daerah yang masih terbatas akses pelayanan?
6: Untuk di desa kelurahan khususnya, itu memanfaatkan petugas pajak dari Bapeda, Bapenda, yang petugas pajak di masing-masing desa kelurahan untuk jadi pertama melaporkan semua kendaraan, apakah itu roda 4 maupun yang mengadakan mengikut dalam penegakan hukum yang kita kenal dengan kegiatan gakum. Itu sementara dan telah kami lakukan, dan insya Allah ke depan ini kita akan sisir lagi di wilayah kepulauan sehingga insya Allah apa yang menjadi target kami bisa terpenuhi. Yang tidak kalah pentingnya, bagi wajib pajak sekarang yang membayar sesuai dengan tidak jatuh tempo, dan orang bilang wajib pajak yang berprestasi, itu pertama adakan pemotongan 5%, kedua kalau memang rezeki yang Islam mungkin umroh, yang non muslim kalau dia Kristen mungkin ke Vatikan atau bagaimana, itu kan jadi bonus.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Organisasi Angkutan Darat Organda Sulawesi Tengah mendukung imbauan pemerintah Kota Palu yang meminta masyarakat dan pelaku usaha menggunakan tanda motor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor wilayah Kota Palu. Meski demikian, Organda berharap ada keringanan biaya yang diberikan.
8: Pemerintah Kota Palu menghimbau seluruh masyarakat, perusahaan, BUMN, swasta hingga pelaku usaha jual beli kendaraan untuk menggunakan plat nomor wilayah Kota Palu. Kendaraan yang berasal dari luar daerah juga dihimbau segera melakukan mutasi ke wilayah Kota Palu. Menanggapi hal tersebut, Ketua Organda Sulawesi Tengah, Ramlan M. Ali, menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Namun pihaknya meminta agar proses mutasi kendaraan dan perubahan TNKB dapat dilakukan secara gratis atau diberikan keringanan biaya. Dikatakan hingga saat ini masih banyak pengusaha angkutan darat yang beroperasi di Kota Palu menggunakan plat nomor dari luar daerah. Hal ini disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk proses mutasi kendaraan. Menilai apabila pemerintah memberikan program mutasi gratis atau insentif biaya, maka para pelaku usaha transportasi akan lebih mudah menyesuaikan administrasi kendaraan mereka sesuai ketentuan yang berlaku. Selain meringankan beban pengusaha, langkah tersebut juga diyakini dapat mempercepat peningkatan jumlah kendaraan berplat Kota Palu.
9: TNKB itu kan berlaku seluruh Indonesia sebenarnya, di mana saja. Tetapi kalau mau kebijakan lebih begitu, ya harusnya dibarengi dengan regulasi yang baik, tidak merugikan konsumen, begitu. Ya, digratiskan dulu, nanti setelah itu baru kalian dapat untung. Tetapi kalau sudah dibantu dengan biaya yang keluar itu untuk pengurusan, sudah tidak ada masalah. Karena memang sebenarnya kalau sudah berdomisili Sulawesi Tengah, 1-2 tahun harus berubah. Tetapi jangan serta-merta langsung serentak begitu.
8: Organda berharap pemerintah Kota Palu dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap dunia usaha, khususnya sektor transportasi darat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Dengan adanya sinergi antara pemerintah kota dan pelaku usaha, upaya peningkatan PAD melalui penyesuaian administrasi kendaraan diharapkan dapat berjalan efektif tanpa menambah beban ekonomi masyarakat dan pengusaha angkutan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Sulawesi Tengah mendukung penuh evaluasi kepatuhan produk hukum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk mendukung reformasi hukum nasional. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
10: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan peran penting produk hukum dalam setiap program pemerintah untuk memberi kepastian hukum sekaligus bentuk perlindungan kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan seusai membuka kegiatan rapat koordinasi produk hukum daerah regional Sulawesi di Swiss Bell Hotel Silae kemarin. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengevaluasi kepatuhan produk hukum daerah sebagai instrumen strategis dalam mendukung reformasi nasional dan memperkuat otonomi daerah. Ia menegaskan, melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan menyelaraskan produk hukum di daerah dan tata kelola hukum nasional.
11: Dengan adanya program ini, mungkin sinergi antara pusat dan daerah, karena sekarang tidak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu masing-masing daerah bisa bebas bikin dan sebagainya. Ini semua harus terintegrasi, mulai dari kabupaten, provinsi, pusat, RPJMN, RPJMD, itu semua harus terintegrasi sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih. Makanya perlu ada sinergi seperti yang kita lakukan.
10: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Longki Janggola mendukung penuh program yang dihadirkan Kementerian Dalam Negeri tersebut. Sebagai mitra dari Komisi 2, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal evaluasi kepatuhan hukum ini.
12: Kami Komisi 2 kebetulan bermitra dengan Kemendagri. Nah, tentu saya sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kemendagri. Salah satu kegiatan ini, Direktorat Hukum Daerah melakukan kegiatan evaluasi kepatuhan hukum. Tentu saya sebagai apalagi anggota DPR Komisi 2 yang didatangi oleh kegiatan ini, dapil saya tentu otomatis saya punya komitmen yang tinggi untuk membantu mensukseskan kegiatan.
10: Dipusatkannya kegiatan strategis ini di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari capaian indeks kepatuhan hukum daerah ini yang sukses berada di posisi 7 besar tingkat nasional. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan atau role model bagi seluruh provinsi di Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat produk hukum daerah yang akuntabel dan berkeadilan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional.
0: Pendengar dan pemirsa, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang digulirkan pemerintah pusat diharapkan dapat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan dan kelautan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: Pemerintah kembali menggulirkan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat nelayan serta memperkuat peran kawasan pesisir dalam sistem pangan nasional berbasis sektor maritim. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hab.

0: pemerintah harus memfasilitasi pasarnya. Seharusnya kalau ini connect dengan Merah Putih, connect dengan MBG, ini akan jadi satu-satu perputaran ekonomi di sebenarnya tujuan rohnya itu rohnya MBG, Merah Putih dengan kampung lain.
1: Program KNMP memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sektor perikanan dan kelautan. Program ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam memperkuat sektor perikanan.
3: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tojo Una-Una memberikan apresiasi atas komitmen dan sinergi pemerintah daerah dan pusat dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di daerah ini. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tojo Una-Una Sarifuddin Maksum mengatakan, konsep Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang menjadi program pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan di laut, tetapi juga mengembangkan sektor usaha yang terintegrasi di kawasan pesisir. Ia juga mengapresiasi kinerja Bupati dan Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una yang telah melakukan berbagai langkah konkret di tengah keterbatasan untuk mendapatkan anggaran sebesar 13 miliar guna pembangunan dan pengembangan kampung nelayan di Desa TTB, Kecamatan Ampanat Tete, dan Desa Podi, Kecamatan Tojo.
4: Kami dari HNSI ini memberikan apresiasi yang sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada pemerintah. Di tengah efisien ini, saya melihat bahwa pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini Pak Bupati dengan Pak Kadis Perikanan ini keterpurukan keadaan efisien ini, tapi bisa atau mampu mendapatkan anggaran untuk pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ini betapa besar perhatian pemerintah kepada masyarakat Tuna, khususnya adalah masyarakat perikanan, yaitu dalam hal ini nelayan.
3: Menurut Ketua HNSI Tojo Una-Una, jika dikelola dengan baik, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berkembang menjadi pusat ekonomi masyarakat nelayan melalui berbagai kegiatan usaha, mulai dari pengolahan hasil laut, industri rumah tangga berbasis perikanan, hingga usaha kuliner yang memanfaatkan produk perikanan lokal. Sarifuddin menilai, penguatan sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya laut yang melimpah. Dukungan infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing nelayan dan pelaku usaha di wilayah pesisir, khususnya nelayan yang ada di Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Wakil Bupati Tojo Una-Una memberikan motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojo Una-Una yang akan bertugas saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin dihadiri para calon anggota paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
6: Akan dilaksanakan paski, adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama, ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol sendirian.

0: bergerak bersama, saling mendukung satu sama lain.
1: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital dinilai bukanlah ancaman bagi keberlangsungan musik tradisional, namun justru memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. Berikut laporan Ikadek Andika.
3: Di tengah derasnya arus digitalisasi dan menjamurnya berbagai platform media sosial, musik tradisional Sulawesi Tengah dinilai masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan dikenal lebih luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Budayawan sekaligus pegiat seni Sulawesi Tengah, Smit Alove, menilai perkembangan teknologi digital bukanlah ancaman bagi keberlangsungan musik tradisional. Sebaliknya, digitalisasi justru membuka kesempatan yang lebih besar untuk memperkenalkan, mendokumentasikan, dan mengembangkan warisan budaya daerah kepada khalayak yang lebih luas. Menurutnya, pelaku seni saat ini tidak dapat lagi menghindari perkembangan teknologi. Adaptasi, kata Smit, menjadi langkah penting agar musik tradisional tetap relevan dan mampu menjangkau generasi masa kini yang sangat dekat dengan dunia digital.
4: Era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi, dan dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan, ataupun melakukan proses-proses pendokumentasi dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital.
3: Smith juga menjelaskan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi, sekaligus dokumentasi berbagai bentuk kesenian tradisional yang selama ini hanya diwariskan secara lisan. Dengan adanya platform digital, karya-karya budaya lokal dapat tersimpan dan diakses oleh generasi berikutnya. Meski demikian, ia mengingatkan penggunaan teknologi harus tetap dibarengi dengan upaya menjaga nilai-nilai asli yang terkandung dalam musik tradisional. Menurut Smith, pengembangan dapat dilakukan, namun tidak boleh menghilangkan identitas dan karakter budaya yang diwariskan leluhur. Di tengah dominasi budaya populer dan musik modern, Smith mengaku optimis musik tradisional tetap memiliki ruang tersendiri di hati masyarakat. Ia meyakini pada akhirnya generasi muda akan kembali mencari dan mengenal akar budayanya sebagai bagian dari identitas diri.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jepruntu Kahu, editor pelaksana Ikadek Andika, dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri di Lintas Sulteng. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali menemani pendengar semua tentunya di pagi hari ini ya. Mulai dari Lintas Sulteng, dan sekarang kita akan memberikan informasi lainnya untuk pendengar Pro 1. Dan untuk pagi hari ini alhamdulillah cerah ini ya cuacanya. Semoga hati kita juga cerah, semangat tentunya, dan selalu bersyukur. Untuk pendengar semua yang akan memulai aktivitasnya, semoga selalu semangat ya, selalu juga bersyukur di pagi hari ini, luar biasa ini ya. Dan untuk mungkin yang sedang di jalan untuk beraktivitas ke kantor atau mungkin mengantar anaknya ini ya, boleh sambil kita dengarkan di Pro 1 RRI Palu tentunya. Semoga semuanya juga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, karena untuk hari ini terpantau ini ya di depan RRI Jalan Kartini tentunya tidak terlalu ramai. Atau mungkin berangkatnya agak siangan ini ya, karena ini belum pukul 7 begitu. Biasanya cukup ramai lalu lalang untuk mobil, kemudian kendaraan, tapi untuk hari ini terlihat belum terlalu ramai, dan beberapa kendaraan bermotor, mobil itu melintas dan berhenti di lampu merah ini ya, dekat RRI tentunya di Jalan Kartini nomor 39. Dan untuk pendengar semua, untuk informasi di pagi hari ini, di mana kita akan memberikan berita, ini fakta ini ya, di mana kita memberikan cek hoax atau cek fakta, dan jangan sampai kita apa ya tergiring begitu opini yang tidak benar atau berita hoax. Dan melansir langsung dari website resmi komdigi.go.id, di mana ada pernyataan ini ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama atau Kemenag menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Waduh, dan faktanya pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag ini menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax atau tidak benar ini ya. Dan dilansir langsung dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Kemenag Thobib Al-Asyar memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar, dan Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS. Dan ternyata untuk informasi yang sudah beredar di Facebook ini hoax begitu ya pendengar. Untuk itu jangan sampai kita bagikan sesuatu informasi yang tidak benar tentunya, dan ini akan menggiring opini. Dan tetap bersama kami pendengar, karena kami akan berikan informasi lainnya di Pro 1, kali informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.
3: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
4: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
5: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
6: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
3: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin.

0: komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu. Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro Satu RRI Palukan, informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita di program Kopi Anda ini ya. Komentar dan opini Anda tentunya topik kita di pagi hari ini sangat-sangat menarik ini ya, di mana peningkatan PAD melalui penertiban TNKB atau plat bermotor. Jadi pendengar, di mana pendapatan asli daerah atau PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Melalui PAD, pemerintah daerah dapat membiayai berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat. Nah, karena itu optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi hal tersebut terus diupayakan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi penting adalah sektor pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, pengelolaan administrasi kendaraan juga semakin kompleks ini ya, dan membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam sistem administrasi sendiri. Kendaraan pengguna tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang sesuai ketentuan serta kepatuhan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola kendaraan bermotor. Upaya penertiban dari TNKB ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung ketersediaannya data kendaraan yang lebih akurat dan mutakhir. Data yang tertata dengan baik dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan tentunya, dan pengelolaan lalu lintas, hingga optimalisasi berbagai potensi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor kendaraan bermotor. Dalam konteks tersebut, penertiban TNKB menjadi salah satu langkah strategis untuk dikaji sebagai bagian dari upaya peningkatan PAD melalui sinergi antara pemerintah daerah, Samsat, kepolisian, dan masyarakat. Penataan administrasi kendaraan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang semakin baik dan berkelanjutan. Pendengar, silakan sampaikan opini Anda melalui WhatsApp atau telepon di 08 11 45 60 39 08, atau melalui line telepon kami di 051 0451 455 442. Silakan pendengar berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini dengan topik kita, peningkatan PAD melalui penertiban TNKB atau plat bermotor. Silakan untuk bergabung bersama kami.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kami masih memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, peningkatan PAD melalui penertiban TNKB. Silakan. Kami sudah terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
2: Selamat pagi, Kuanda Nicholas Gentina.
1: Selamat pagi, Pak Nicholas. Silakan, Pak, untuk komentar dan opininya.
2: Terima kasih. Mengenai penertiban pajak TNKB Provinsi Sulteng ini benar?
1: Betul.
2: Ya, siap. Begini. Itu plat nomor atau TNKB itu kecuali dia bernomor 4DN Sulawesi Tengah. Dia bisa beroperasi saja seperti contohnya DN sekian-sekian E, berarti dia plat poso. Dia plat poso dari Sulteng, Sulawesi Tengah. Dia bisa beroperasi di Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo, Kabupaten Una, Kabupaten Wali, Kabupaten Bangka. Kenapa salah? Karena dia plat DN Sulawesi Tengah. Jadi dia berada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, itu pertama. Kedua, itu tidak diperbolehkan. Saya bertutunya plat DD, plat Makassar berarti plat DD. Itu tidak diperbolehkan beroperasi di Sulawesi Tengah. Jadi diperbolehkan. Kecuali di ekspedisi buatan barang dan jasa internasional, karena di ekspedisi mengimpor barang dari provinsi ke provinsi lain tidak masalah. Jadi begitu, saya terima kasih seperti itu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Arnold Nicholas dari Tentena ini ya, untuk komentar dan opininya di pagi hari ini terkait dengan topik kita ini ya, peningkatan PAD melalui penertiban dari TNKB. Tadi kalau plat nomornya Sulawesi Tengah pakainya DN ini ya. Nah, pemerintah ingin plat-plat nomor yang berada di luar wilayah Sulawesi Tengah, tentunya yang tadi DN ini ya, ditertibkan untuk menjadi plat nomor DN seperti itu ini ya, supaya tentunya masuk ke dalam PAD kita, kemudian dapat meningkatkan kualitas layanan publik juga di Kota Palu hingga program pemberdayaan masyarakat tentunya. Dan pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini bersama saya, Dinda, di Kopi Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
3: Dengan Pak Dinda.
1: Iya, dengan Pak Anwar ini ya.
3: Iya, iya.
1: Ya, betul. Pak Anwar Putra, iya. Silakan, Pak Anwar.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini, memang benar itu. Di Sulawesi Tengah ini masih banyak plat nomor yang bukan DN. Ada beberapa satu muka itu. Dan sepunya kemalakan juga ini masih plat DN, DD. Jadi saya sudah dengar tadi berita, saya sudah kasih tahu memang korus memang itu. Dia bilang memang sungguh besar biayanya itu, Mbak Dinda.
1: Oke.
3: Okay. Nah, yang untuk mutasi kan? Ya, ini karena harus pakai mutasi itu. Dia punya plat itu DD, mobilnya itu. Okay. Dia punya mobil itu RAS. Jadi saya bilang ya, memang itu mungkin ada penertiban. Saya mungkin pemerintah ini akan makan diskon ya. Ya. Peringanan para yang punya mobil-mobil ini. Karena betul juga mereka itu kan mereka beroperasi di Palu, bayar pajaknya di daerah lain daerah. Nah, itu kan betul itu. Mungkin harus ada penertiban. Terutama itu memeriksa izin tinggal. Kan memang kalau mobil-mobil itu keluar dari Jakarta kan platnya B, Surabaya kan L kan, Makassar itu DD. Jadi mereka itu kan punya izin tinggal itu. Jadi kalau sudah lewat dia punya izin tinggal, mungkin sudah boleh didenda itu. Mungkin ada suatu pertimbangan yaitu sweeping. Nah kita sebilang kita penakan tadi, ya memang keluar dulu. Mungkin ada penertiban. Oke Mbak Dinda.
1: Baik, terima kasih Pak Anwar Putra dari Tolaki untuk komentar dan opininya ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Mungkin masih ada ini ya yang menggunakan plat nomor di wilayah kita, di Kota Palu khususnya, tapi tidak menggunakan plat nomornya DN ini. Tanggapannya seperti apa ini ya? Coba kita berikan untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Mbak Waalaikumsalam Linda. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis di Tatura.
4: Ya.
1: Iya, benar. Silakan Pak Muklis untuk komentar dan opininya.
4: Ya, ini penertiban. Ada yang menarik sekali buat saya. Ini adalah banyaknya kendaraan-kendaraan yang tidak punya TNKB. Dan itu banyak sekali ini yang berseliweran. Kalau seperti itu ya katanya adanya kelengkapan dari pihak yang berwenang yang belum punya, katanya nomor platnya tidak ada. Ini yang salah siapa? Masyarakat atau penyedia jasa dalam hal ini Korlantas? Itu katanya tidak ada. Coba dicek itu. Mungkin paling tidak 25-30% yang beroperasi itu adalah tidak punya tanda nomor nomornya. Nah, ini yang ada di jalan. Nah, tentunya pertanyaan kita, masa institusi sebesar itu sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun motornya tidak pernah ada nomor plat. Nah, bagaimana tertib seperti itu? Nah, kalau mutasi, saya punya pengalaman karena saya pernah bawa motor ya, bawa kendaraan ke luar daerah selama pendidikan. Itu saya punya izin dari daerah. Itu izin berlaku 3 bulan. Setiap 3 bulan diperpanjang, saya balik minta izin lagi ke Palu, minta izin untuk bawa itu. Saya begitu pada waktu terjadi razia, saya ada surat izin operasi di sana. Nah, tetapi kita kan lihat di sini, apakah di sini ada seperti itu? Banyak yang sudah permanen nomor plat yang lain. Kalau keberadaannya beroperasi berjalan, itu tidak heran karena kita koneksi antar darat, DB, DN, DN, bahkan kode Aceh pun ada di sini. Karena kita sudah terkoneksi dengan Itali, perlu penertiban, penjelasan dari yang berkompeten. Kalau kendaraan yang berplat lain itu operasinya apakah pernah dirazia mereka itu? Itu yang perlu juga dipertanyakan. Contoh pertanyaan saya ada dua. Yang salah masyarakat kah atau penyedasa itu yang salah kalau tidak punya nomor plat? Nah, kalau nomor plat yang melebihi batas kuota tinggal, itu tentunya adalah kesalahan daripada menggunakan ini kita sikat. Saya kira, terima kasih Mbak Dinda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis di Tatura ini ya, untuk komentar dan opininya ini ya, terkait dengan topik kita tentunya seperti apa nanti penjelasannya. Tentunya dari RRI Palu di pagi hari ini juga akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan ini ya untuk pendapatnya, kemudian informasinya kepada masyarakat semua. Dan kita akan hadirkan untuk Palu menyapa di pagi hari ini pendengar dengan topik kita. Untuk itu berikan komentar dan opini Anda, kita sambil sharing bersama ini ya, sebelum mungkin nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Halo. selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Pagi. Waalaikumsalam,
1: kopi iya. Anda. Waalaikumsalam, ya. Pak Arnold pagi. Di Bumi Sagu. Ya, ya. Iya, silakan ya, Pak Arnold. Sehat, ya. Amin.
3: Iya. Begini, saya setuju sekali operasi itu berjalan dengan bagus. Ini sekarang begini, itu dari roda 2 itu kan showroom armanya, itu showroom itu kalau pelelangan dari pusat dari Jakarta itu dari Makassar Jakarta itu kan banyak masih memakai plat-plat dari sana. B dari Makassar juga ada kan kode-kodenya kan. Mereka punya paket itu.

0: Bapenda Pak, Kepala Bapenda Kota Palu Bapak Imran Lataha.
1: Oh dari Bapenda ya, yeah. Bagus kalau dari Bapenda, mm-hmm. Tapi boleh bagus kolaborasi dengan Satlantas,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, mm-hmm. Dengan perhubungan, mm-hmm. Itu harus ada, mm-hmm. Itu tidak bisa tidak. Karena mungkin sekarang banyak plat B dirubah jadi DN, padahal sebenarnya tidak ada pengurusannya. Dari BPKB-nya ada kalau sistem paket itu, kalau mereka terima pelelangan dari pusat, kan? Mm-hmm. Itu showroom ini, showroom roda 4 maupun roda 2. Itu paket, satu paket itu kadangkala sampai 12 Juni, itu roda 2.
0: Mm-hmm.
1: Itu tipe dari Bogor, Bekasi, dari Jakarta, pokoknya dari Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Mereka kan menunggu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi datang di sini langsung buka, edarkan di showroom. Iya kan, per unit, mm-hmm. Per unit. Tapi masih memakai plat B atau pokoknya dari mana, tetap BPKB-nya berbeda kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini jadi titik permasalahan sekarang ini. Jadi coba, memang saya sependapat kalau memang itu Pemda mau menertibkan hasil pendapatan daerah, iya kan,
0: mm-hmm.
1: Dari pajak, mm-hmm. Roda 2 maupun roda 4, mm-hmm. Coba tolong diperiksa semua itu. Itu dari sorong-sorong terutama itu,
0: mm-hmm.
1: Itu saya keberatannya, masalahnya dari sorong dulu kuncinya, iya kan, karena sorong biasa kita dirugikan oleh mereka. Kita sebagai konsumen, saya ada motor saya ini masih B, tapi takutnya jangan sampai ketangkap plat B kita pakai DN,
0: mm-hmm.
1: Itu kan sudah manipulasi, itu boleh dikatakan itu penipuan diri sendiri itu kan,
0: mm-hmm.
1: Nah, mm-hmm. Jadi kalau keluar, kebanyakan banyak itu lari ke kabupaten-kabupaten, apa semua. Kalau dari kebanyakan satu wilayah, Sulawesi Tengah, nah, artinya dari lu atau dari mana saja datang ke Palu, anak-anaknya mau kuliah kan, mereka pakai. Itu mereka harus ada surat-surat izin tinggal, domisili, untuk roda dua. Anak-anak mahasiswa banyak yang pakai kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau saya mau pikir-pikir, bagus juga begitu, tapi bagaimana caranya harus dikenakan pajak mereka, karena kuliah, mata kuliah mereka ada yang kadang-kala cuma 3 tahun, apalagi itu lama loh, iya kan?
0: Mm-hmm.
1: Kalau dorong pakai di jalan-jalan ini terus-terusan begitu kan, rusak jalan di sini kan, mereka pulang ke kampung, kita yang kena dampaknya, suruh bayar pajak, tingkatkan pajak masyarakat Kota Palu kan,
0: mm-hmm.
1: Itu pasti merugi masyarakat juga kan, tapi kalau bisa tolong itu, peringatilah itu sorum-sorum itu masalah BPA dia punya kendaraan roda. Kebanyakan banyak di roda 2 itu dan roda 4 itu kalau itu. Karena pelelangan-pelelangan yang di Jakarta, itu di Bogor atau di mana, itu dari Palu ambil di sana. Karena di sana lebih murah kan, satu paket itu murah di sana. Kendaraannya, karena kendaraan ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang suratnya tidak ada, hanya tidak ada, tapi BPKB ada,
0: mm-hmm.
1: Ada BPKB tapi STNK tidak ada, itu mm-hmm. Di showroom konsumen yang dirugikan,
0: mm-hmm.
1: Pengurusan itu saya kena juga batunya itu, saya pengurusan itu sulit. BPKB-nya kita mau mutasi itu, seharusnya kita bekerja sama ke sana dulu, minta resi di sana dulu. Pengurusannya itu bukan cuma sampai 3 juta, kadang-kadang sampai 5 juta, sampai 10 juta. Nah, ini sulitnya sekarang ini permintaan. Jadi mereka pikir, untuk apa saya urus BPKB-nya ke begini? Mahalnya luar biasa. Baru TTP-nya pengurusan itu kesana kemari pengurusannya. Betapa sulit. Sementara kota dan kabupaten, taruhlah dia pelatnya Palu. Donggala. Pas diurus kemari pajak, dibilang, oh ini bayar ke Donggala. Pajaknya kan? Padahal sebenarnya itu wilayah Kota Palu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tolonglah jangan sampai pelat-pelat ini, ada banyak pelat DN di sini Kota Palu, tapi pajaknya dibayar di sana, pendanya melalui ke sana Donggala.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan sulit itu. Dan biasanya mereka lihat, aduh bagaimana ini, harus ke Donggala ini. Jadi kasihan tuh, jadi pengurusan kesana kemari bayar pajak, mendingan tidak usah dibayar.
0: Okay.
1: Iya kan? Padahal sebenarnya keuntungan kita sendiri sebenarnya, pendapatan daerah, coba dibersihkan yang begitu. Dan saya minta kepada Pemda, tolonglah direalisasi kembali masalah ini.

0: Kalau bisa, ya berikanlah edukasi yang bagus kepada pemilik-pemilik kendaraan roda 2 dan roda 4, dan terutama di showroom. Itu terutama. Tolong kalau mereka ambil dari sana, tolong di rumah memang cepat sebelum mereka edarkan, supaya konsumen juga tidak dirugikan, karena ini cicilan semua ini. Jadi terima kasih banyak Bunda.
1: Mudah-mudahan
0: perubahan-perubahan ini baguslah kalau dipakai itu, supaya tidak merugikan jalan-jalan yang ada di Kota Palu. Kalau dari luar kasih usaha jalan, kita yang kena dampaknya, bayar pajak ke sana kemari, wali kota lagi sibuk, ya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Harno, terima kasih banyak ini ya untuk komentar dan opininya, tentunya lumayan memberikan pencerahan juga ini ya, sembari mengutarakan apa yang dirasakan selama ini nih ya untuk Pak Harno sendiri. Dan silakan pendengar untuk berikan komentar dan opini Anda tentunya di kopi Anda pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, kopi Anda dengan kopi siapa, di mana?
2: Dengan Jody.
1: Pak Jody. Iya, ya. Silakan Pak Jody.
2: Ini, Mbak.
1: Dinda, Pak.
2: Mbak Dinda. Kasih Mbak Dinda.
1: Iya.
2: Persoalan pajak-pajak itu Mbak Dinda mengenai plat lain, bukan cuma plat D. Persoalannya di situ dia beroperasi di Sulawesi Tengah, sementara mereka bayar pajak di tempat di mana DN itu atau B itu berasal atau DP. Nah, di situ kerugian Sulawesi Tengah, kerugiannya tidak bayar pajak di mereka beroperasi di wilayah Sulawesi Tengah, tapi mereka harus bayar pajak misalnya di mana tempat DN itu berasal, plat itu berasal. Kemudian kenapa masyarakat memilih seperti itu? Karena plat-plat lain selain DN, Mbak Dina.
1: Mbak Dinda, iya.
2: Iya, Mbak Dinda. Karena murah. Murah itu pertama. Karena murah. Cuma memang persoalannya kalau plat-plat B itu tidak memiliki faktur. Fakturnya tidak ada. Kemudian persoalan berikutnya ada di wilayah yang berkompeten, Mbak Dinda. Kan pintu masuknya kan di setiap wilayah itu ada perbatasan, dan di setiap perbatasan itu ada yang memeriksa di situ, ada yang menjaga. Nah, tentu kalau lolos kan mereka yang kasih lolos. Nah, itu tadi macam terkait Bapak tadi itu, dia ada motor plat B. Nah, susahnya sekarang masyarakat sudah tahu susah, dia beli juga. Nah, itu kan kalau plat B begitu, saya dengar dari pembeli, mereka tidak bisa menjual kembali dengan harga yang katakanlah yang sedang, bahkan ke bawah, Mbak Dinda, karena fakturnya tidak ada. Saya nggak tahu, saya dengar kabar burung, bla bla bla bla, ya mereka sendirilah orang berkompeten ini yang mengurus itu. Nah, cuma bagaimana ya kalau seperti itu, karena memang banyak persoalan dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat kan tidak tahu, ini masyarakat banyak yang cuma taunya beli murah. Nah, juga mereka senang beli plat B. Kenapa? Wah, kan dari Jakarta ini. Wah, gue punya nih. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi persoalan misalnya kita kesulitan masyarakat ini, banyak masyarakat seperti itu Mbak Dinda. Mengurusi ya dari Palu harus pergi ke Donggala. Palu Donggala 35 kilo Mbak Dinda. 70 kilo PP itu. Sementara sekarang bahan-bahan harga-harga semua naik. Itu persoalan juga yang dihadapi oleh masyarakat. Kenapa tidak diberikan layanan yang lebih mudah misalnya, atau ada mobil dari Donggala yang sampai di Palu untuk pengurusan-pengurusan itu. Kantor di Donggala itu belum ada beroperasi, belum bisa beroperasi di Sulawesi Tengah di kota. Nah, itu persoalan, banyak sekali persoalan itu Mbak Dinda. Jadi bagaimana itu seharusnya ya kembali kepada yang berkompeten, yang punya wewenang, yang sudah diberikan tanggung jawab dalam peraturan perundang-undangan kita, Mbak Dinda. Jadi kalau mereka cuek bebek, ya kita masyarakat harus waspada kalau begitu. Karena ini kesulitannya di situ, banyak kesulitannya. Mengurusinya itu susah, tidak punya faktur, dan rentan dan ditangkap, Mbak Dinda. Jadi seperti itu, saya kira mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi dengan persoalan diangkatnya di RRI Pro 1 ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini ya Pak Jody yang sudah memberikan komentar dan opininya, tentunya di kopi Anda. Dan untuk realitanya tadi ya, sudah digambarkan juga untuk di Kota Palu ataupun masyarakat yang memilih untuk plat di luar DN ini ya, seperti apa. Nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari narasumber kita tentunya. Dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu di kopi Anda, komentar dan opini Anda setelah yang satu ini.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Kopi Anda dan kami masih memberikan ruang dan waktunya untuk pendengar semua untuk memberikan komentar dan opininya tentunya. Dengan topik kita, peningkatan PAD melalui penertiban TNKB. Silakan untuk pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amir.
2: Iya. Biro Maru, Mbak Dinda,
1: ya. Amir, Pak Amir di Biro ya, Maru.
2: Jadi,
1: silakan, Pak.
2: Penertiban kendaraan yang dari luar daerah sini itu saya mendukung itu, Mbak Dinda, ya. Kita dukung penertiban. Begini persoalannya, pemahaman saya dulu, mobil-mobil atau kendaraan yang masuk ke daerah lain itu ada pindah sementara atau pindah tetap. Pindah tetap itu mutasi.
1: Okay.
2: Ya, dia masuk. Ini yang perlu ditertibkan. Makanya tadi saya sependapat kalau ditertibkan. Plat-plat yang masuk selain DM itu perlu dipertanyakan dan diperiksa. Kalau dia izin sementara berkala 3 bulan dia, kan ada juga orang pejabat atau apa dia tugas di sini, dia bawa kendaraan sendiri daripada beli kendaraan di Palu atau seperti apa. Jadi dia bawa, jadi dia izin sementara mungkin 3 bulan sekali dia perpanjang. Kalau dia pindah tetap, mutasi, Mbak Dinda. Mutasi harus pindah dan dia harus bayar pajak di sini kalau tidak. Nah, ini yang perlu ditertibkan kalau lintas antar provinsi, ya. Tapi kalau antar kabupaten itu tidak ada masalah. Kalau antar provinsi, ya, dia harus mutasi tetap atau pindah sementara. Jadi pajaknya harus dibayar. Kalau dia sementara, dia bayar dari daerah asalnya, ya. Karena ada juga beli dari Jakarta kredit, bayar Jakarta kurangnya dan seterusnya. Saya kira itu kita dukung lain barang. Kecuali ini juga kita perlu pahami ada diskon pembayaran pajak atau ada penghapusan denda apa semua. Ini yang perlu kita apresiasi ke pemerintah. Terus yang halo?
1: Ya, halo.
2: Ya, harus memang dipergunakan untuk pembangunan. Tapi saya dengar banyak itu VIP untuk para pejabat juga dari pajak ini yang mereka dapat. Ada dulu berita gubernur itu dapat sekian miliar per tahun dari pajak kendaraan. Itu kenapa mesti begini? Kalau seperti itu kejadian, berarti jangan heran kalau jalan rusak-rusak di daerah kita ini belum diperbaiki karena dananya tidak ke sana semua. Ini pertanyaan kita nanti narasumber, Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini ya untuk Pak Amir, komentar dan opininya tentunya nanti untuk narasumber kita yang akan dibawakan oleh Susanti Akatabe ini ya, mungkin akan dibantu diteruskan untuk pertanyaannya yang semoga bisa terjawab ini ya. Kami akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi Kopi Anda. Assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam Kopi Anda.
1: Badinda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Sugiono ini ya di Asam. Iya, silakan Pak Sugiono.
3: Iya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Badinda, terkait dengan apa yang kendaraan yang apa dari daerah lain ya, yang ada di daerah kita itu kan. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan Pak Amir tadi, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Amir. Jadi memang seperti itu. Kalau dia hanya sementara beroperasi, misalkan kendaraan dari daerah lain, dari provinsi lain beroperasi di daerah kita, kalau dia itu hanya sementara, misalkan cuma karena untuk urusan bisnis atau karena dia bertugas di tempat kita, maka kendaraannya dari tempat lain, ya surat izin aja gitu. Nah, nanti melalui surat izin itu kan bisa diatur bagaimana daerah bisa mendapatkan pendapatan dari surat izin itu. Nah, gitu kan, hasil dari surat izin sementara itu. Nah, kemudian kalau misalkan dia permanen, memang sudah menetap di daerah kita, contohnya, katakanlah seperti saya, contohnya Mbak Dinda ya, saya pribadi seperti itu. Kendaraan saya, mobil saya belinya di Makassar. Tapi saya mutasi, Mbak Dinda. Gitu. Jadi saya tarik berkas dari Makassar, saya proses mutasi ke Sulawesi Tengah. Jadi sekarang mobil saya udah berubah pelatnya dari DB ke DMB. Karena memang sudah permanen kan, dari Palu. Gitu kan. Jadi saya langsung mutasi itu kan. Jadi pelat Palu sekarang berubah jadi DM. Gitu. Harusnya seperti itu sih. Dan itu semua kembali ke kesadaran kita juga. Kita pemilik kendaraan ini, kalau kita merasa memang kendaraan ini memang permanen untuk di daerah kita, ya di anu aja lah, di permanen kayak di muka di aja lah. Kemudian yang kedua, melihat keluar sedikit dari konteks ya, memang ini jadi pendapatan daerah ya. Nah, mudah-mudahan pendapatan itu dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Nah, jangan nanti seperti disampaikan Pak Amir tadi, artinya cuma keluar dia keluar bukan dia masa untuk pembangunan daerah kita gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yang saya maksud ini berbeda, selain pajak kira-kira ada nggak pendapatan lain buat pajak yang bisa dioptimalkan? Contohnya negara kita ini hanya mengandalkan pajak kelihatan itu ya Pak, karena kita di negara kita, bandara kita ini sumber daya yang begitu banyak loh. Apalagi macam sumber daya yang dimaksimalkan kemana ya? Nanda tanya. Nanti mungkin bisa disinggung sedikit ke narasumber ya. Di luar pajak ya maksudnya ya. Gitu kan. Sebenarnya pendapatan lain ya, di luar pajak yang bisa dioptimal. Sementara ini dulu Pak Genda yang saya sampaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiono di Asam. Semoga sehat selalu juga ini ya. Terima kasih juga untuk komentar dan opininya tentunya, karena kita memiliki komentar dan opini juga. Dan semoga benar ini ya yang dikatakan oleh Bapak-Bapak juga ini, bahwa nantinya PAD-nya ini digunakan semestinya, seyogyanya ini ya, untuk pembangunan yang ada di Kota Palu. Dan pendengar, sebelum kita menuju ke Warta Berita Sentral, saya masih menerima ini untuk komentar dan opini Anda, dan kita akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, kopi Anda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini Pak?
4: Pak Sahran,
1: baik, iya. Silakan Pak Sahran.
4: Jadi kalau denger nama Dinda ini, saya ingat lagunya Katung Baskoro.
1: Waduh.
4: Iya, Dinda. Sekarang kau di RRI ya.
1: Iya. Jadi gak ditanya di mana ini ya Pak ya.
4: Iya, jadi gini.
1: Oke Pak.
4: Kalau saya komentarnya masalah pajak kendaraan itu, jadi pertama kita kan masih dalam wilayah Republik Indonesia ya. Jadi cuma hasil pajak juga kan ditaruh ke pusat, nanti pusat itu distribusikan lagi ke daerah-daerah. Kecuali kita sudah jadi negara sendiri, bolehlah aturan-aturan itu untuk negara kita, untuk daerah kita ya. Jadi gini, satu, kebanyakan kendaraan-kendaraan yang plat-plat B ya, plat-plat B yang dari Jakarta itu kan kebanyakan perusahaan-perusahaan yang punya. Jadi perusahaan-perusahaan terutama BUMN itu, kebetulan saya dulu di BUMN ya. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu kalau mobil operasional dan namanya kendaraan dinas itu sistemnya sewa mereka. Jadi mereka bukan membeli, jadi sewa. Jadi sewanya itu selalu terpusat di kantor pusatnya. Nah, nanti dari kantor pusatnya berdistribusikan ke daerah-daerah. Itu biasanya per tahun itu kadang-kadang diperpanjang, kadang-kadang tidak. Nah, ini juga satu masukan lah buat tenda kita. Bagaimana dengan hal-hal seperti ini? Karena perusahaan juga kan tidak mau membeli kendaraan untuk operasionalnya, dia mendingan nyewa saja. Ya, kemudian kedua kan, bagaimana kalau semua daerah memperlakukan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pemda Palu ya, Palu atau Sulteng ya?
1: Iya, Palu ya. Ini Pak.
4: Palu ya, Palu itu memperlakukan semua seperti itu di daerah mereka. Jadi plat DN juga nanti kalau masuk ke Gorontalo, masuk ke Manado, masuk ke Kendari atau ke Makassar, juga diperlakukan seperti itu. Nah, Palu juga. Jadi kita kalau memang itu semua daerah memperlakukan seperti itu, mendingan diadakan satu forum diskusi atau pertemuan dari seluruh namanya yang ngurus kendaraan ini ya, Mas. Bagaimana kalau kendaraan-kendaraan itu yang ada beroperasi di daerah, umpamanya daerah Kota Palu itu pajaknya dibayar saja di Palu, sama dengan baliknya banyak orang di Makassar ada plat DN di sana, pajaknya dibayar saja di sana, tidak usah lagi dikasih ke daerah asal daerahnya. Jadi itu bikin satu kesepakatan, ya. Karena kalau berharap harus dianukan, harus cabut berkas, denda itu cabut berkas itu tidak mudah ya. Uangnya besar tuh. Saya pernah itu cabut berkas di Surabaya itu berapa juta itu. Ya, nah di kondisi seperti kita seperti ini ya susah juga kan. Jadi harus adalah pemerintah bagaimana membuat satu kesepakatan antara daerah-daerah kerjasama. Jadi kendaraan-kendaraan operasional yang dari banyak dari Manado atau dari Gorontalo beroperasi di Palu itu berkasnya pajaknya dibayar saja di Palu dan diambil oleh Palu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sahran, terima kasih banyak ini ya untuk komentar dan opininya tentunya dari pendengar kita. Dan masih ada kurang lebih 10 menit ini ya, kita di menit-menit akhir. Satu komentar lagi dari pendengar kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
1: Kopi Anda.
5: Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Memang kalau berbicara kendaraan yang dari luar ini, memang perlu jadi perhatian khusus itu. Mereka di sini seperti yang pembicara-pembicara lalu sampai ke tadi, mereka sudah tidak bayar pajak sini, baru seolah-olah mereka juga yang kuasai ini jalan ini. Ya. Mereka yang kuasai jalan ini dengan seenaknya, bahkan jadi penghalang kendaraan yang lain. Banyak rusak-rusak, banyak kita apa lihat itu kalau kita berlalu lintas kendaraan-kendaraan luar loh, malah kelihatan dia yang arogan dari jalan itu, pasai betul nih jalan ini. Sudah plat luar dengan mobil-mobil besarnya maupun mobil kecil, kemudian tidak memberikan pada orang yang sebenarnya yang menikmati jalan ini. Ya, mudah-mudahan pemerintah jadi perhatian dan para petugas-petugas lainnya juga ya, tindak tegas saja. Ya kalau sudah lebih dari 30 pindah saja berkasnya. Jangan bertahun-tahun di sini.
1: Okay.
5: Ya, kalau sudah bertahun-tahun kan merugikan daerah, sudah mereka kuasai jalan, kuasai segala ini arus lalu lintas di sini, kemudian pajak juga di luar sana yang dibayar, rusak yang rusak di sini seperti pembicara tadi. Jadi kesimpulannya mohon pada pemerintah untuk lebih selektif lagi, bahwa kalau kendaraan sudah lebih dari 3 bulan beroperasi sini ya harus wajib pindah, kalau tidak ya amankan saja kan. Ya, sampai dia nanti pindah kendaraan ke sini ya. Tidak ada istilah bilang dia kontrak-kontrak baru menikmati di sini, jalan sini rusak, tidak ada sumbangsinya mereka di sini juga ya. Kemudian kita biarkan terus bertahun-tahun. Seolah-olah tidak ada pemerintah di Sulawesi Tengah ini yang bisa bertindak tegas ya. Jadi itu. Makasih, mudah-mudahan ya jadi ada perhatian. Tapi kita bicara begini juga, pemerintah juga pada mungkin masih lain ada di bis atau di mana tidak dengar juga. Mudah-mudahan ke depan ada yang dengar dan bisa ada pertemuan khusus ya dari Pemda sini untuk membicarakan hal ini, karena jujur memang betul-betul sudah banyak kendaraan yang luar di beroperasi di Palu hingga rusak jalan-jalan. Bahkan truk-truk yang besar juga ya, luar biasa. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan dan pertegas, mudah-mudahan dengan suara-suara dari mulai daerah ini jadi perhatian dan bisa teratur arus lalu lintas ini, dan semua kita menikmati hasil pajak kita dengan jalan yang ini yang bagus ini, supaya bayar pajak tapi jalan masih lubang-lubang, akhirnya rusak lagi kendaraan DPK kaki apa kendaraan itu, kuda-kuda semua hancur. Ya demikian. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Dars ini yang sudah menyampaikan komentar dan opininya pendengar. Dan tidak terasa untuk perjumpaan kita di Kopi Anda, tentunya semoga nanti dari narasumber kita juga di Palu menyampa dengan topik kita peningkatan PAD melalui penertiban plat kendaraan TNKB ini ya. Mungkin semoga apa yang disampaikan juga oleh narasumber kita dapat menjawab. Dan terima kasih banyak untuk pendengar kita yang sudah bergabung di Kopi Anda tentunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat menikmati kopinya ini ya. Karena di sesi Kopi Anda ini mungkin sambil ngopi begitu ya, komentar dan opini Anda tentunya. Dan terima kasih untuk kita semua, kita akan jeda terlebih dahulu sembari kita menunggu Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
6: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
7: Oh iya, maaf banget mbak, saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
6: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh, apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
7: Oh iya mbak, makasih ya, udah diingetin, saya akan lebih hati-hati lagi.
8: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menghadirkan Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi